0: Mitra sehat, kulit manggis memang telah lama dikenal karena khasiatnya yang mampu mencegah berbagai macam keluhan kesehatan, misalnya diabetes hingga kanker. Tetapi, apakah satu bahan alam saja cukup? Bagaimana dengan soman yang mengandung 39 bahan alam? Bukan cuma kulit manggis. Halo, apa kabar mitra sehat? Kembali lagi dengan saya Ferdiana 5 Menit Voice of Soman. Kali ini membahas tentang bukan cuma kulit manggis. Bersama penyuluh kesehatan PT Soman Indonesia, Ibu Pramesti Nindya Ningrum, AMG ESOS. Apa kabar Ibu Ami? Tetap sehat berkualitas ya. Ibu Ami, akhir-akhir ini kalau kita lihat banyak orang yang mengkonsumsi ekstrak kulit manggis ya Ibu Ami ya. Nah ini sebenarnya apa sih khasiat dari buah tersebut?
1: Ya, memang kulit manggis ini akhir-akhir ini sedang ngehits ya nak ya, lagi jadi primadona, dan dikatakan bahwa kulit manggis itu banyak sekali manfaatnya dan banyak digunakan untuk berbagai macam produk kesehatan. Karena dipercaya kulit manggis ini memiliki kandungan antioksidan yang sangat tinggi. Dan memang benar kandungan antioksidan dalam kulit manggis itu paling tinggi ya. Dan antioksidan sendiri kita tahu sebagai menangkal radikal bebas dan juga anti penuaan dini. Jadi untuk wanita ini pasti suka sekali dengan produk-produk yang dari kulit manggis karena antioksidannya tinggi. Kulit manggis juga mengandung alfa mangostin serta gamma mangostin yang berkhasiat untuk menekan senyawa karsinogen pada kolon dan juga menghentikan proses peradangan juga inflamasi.
0: Nah, bagaimana dengan soman yang memang mengandung 39 bahan alam nih Bu Ami, seperti buah, sayur dan juga rempah?
1: Di soman itu memang ada kulit manggisnya, tetapi tidak hanya kulit manggis saja yang dipakai, termasuk buahnya, lalu kelopaknya yang dimana sumber dari nutrisi itu sendiri. Lalu selain itu ada buah-buahan lain yang sangat berkhasiat ya, seperti buah merah, terus buah kiwi, terus ada buah maja, ada pepaya, dan kita ketahui memiliki manfaat yang sangat baik. Karena kita tidak hanya butuh antioksidan saja, nah, tetapi nutrisi yang lain kita juga butuh, seperti vitamin. Nah, vitamin ini itu berfungsi untuk menjaga sistem kesehatan tubuh sehingga seluruh proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh dapat berjalan dengan baik. Lalu ada mineral, omega 3, 6, 9, dan juga ada asam amino esensial, ada asam lemak juga yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi tidak hanya antioksidan saja yang dibutuhkan, tetapi nutrisi yang lainnya itu ada di dalam soman. Jadi lengkap semuanya yang dilengkapi dari 39 macam buah-buahan dan sayuran dan juga rempah terpilih yang ada di dalam soman.
0: Oke, kalau gitu dari 39 bahan alam itu menjadi satu produk yang berkhasiat ini bagaimana caranya Ibu Ami?
1: Ya, dari proses pembuatannya pastinya ya, secara bioteknologi modern selama 9-12 bulan sehingga didapatkan pH 9,4. Nah, itu yang menyebabkan soman memiliki partikel-partikel yang sudah sederhana sehingga membuatnya mudah masuk ke dalam sel-sel tubuh untuk menutrisi tubuh kita agar terjadi regenerasi sel. Sehingga proses pemulihan lebih cepat dan dapat meningkatkan daya tahan tubuh.
0: Penjelasan yang sangat inspiratif sekali, tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan.
2: Mitra sehat, tahukah Anda? Semua jenis buah dan sayuran pada dasarnya mengandung antioksidan yang sangat penting untuk mencegah kerusakan sel tubuh. Buah yang berbeda warnanya mengandung manfaat yang berbeda pula untuk kesehatan tubuh. Mau fit kok repot. Ingat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam soman. Dapatkan soman di apotik, toko obat, rumah, dan gerai soman terdekat. Atau kunjungi www.somanindonesia.co.id. Merek lain punya kabar gembira. Mereka bangga karena pakai kulitnya. Kini soman hadir tuk jadi jawara karena kita pakai isi-isinya. Soman sejatinya teman. Voice of Soman, inspirasi
3: mitra sehat yang cerdas. 5 menit Voice of Soman.
4: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Kena penyakit asma sesak dulunya saya pernah rongsen ke dokter, juga dokter spesial. Setelah saya minum, belum habis satu botol sudah terasa hasilnya. Batuk sesak saya sembuh, udah enak, tidur nyenyak. Dulunya kaki saya itu juga sakit, nyeret gitu. Tapi bersamaan itu langsung juga sembuh. Akhirnya sampai sekarang tetap
6: masih mengonsumsi
5: Soman. Mengonsumsi 5 tetes.
7: Pah, digas dong, Pah.
8: Sudah full nih, Ma.
7: Kok nggak kencang?
9: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri? Hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki. Hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup satu saset untuk 3 hari. Rasakan full ereksinya, full durasinya. Kamu harus coba. Kini Vitalik sudah tersedia di seluruh jaringan apotek Kimia Farma.
10: Bapak siapa ini, Pak?
11: Mahidin.
10: Bapak Mahidin, tinggal di mana, Pak?
11: Lubuk Penyamun.
10: Lubuk Penyamun. Umur berapa, Pak?
11: Umur 64.
10: Ya. Ini Bapak beli Netra Pro ya, Pak?
11: Iya.
10: Sudah beli ini langsung beli 2.
11: Yo.
10: Sudah pernah nyoba satu botol ya, Pak?
11: Iya.
10: Nah, itu ada keluhan apa matanya, Pak?
11: Mata ini agak rabun. Nah, rabun ini rabun jauh dan rabun dekat.
10: Oke.
11: Kalau ngina sinar lampu tuh siko itu jadi duo tuh.
10: Iya. Oke, sudah berapa lama Bapak alami itu, Pak?
11: Lah, 1 tahun.
10: Sudah 1 tahun. Ya, dan ini sudah habis satu botol. Yalah, kira-kira apa yang dirasakan, Pak?
11: Rasanya lah ada perubahan dikit. Nah, jadi kalau lampu sinar lampu itu duo, bisa jadi satu lagi dong.
10: Oh, gitu.
11: Ayo.
10: Oke. Ada pesan-pesan, Pak, untuk masyarakat yang mungkin belum yakin ya terhadap Netra Pro? Kebetulan Bapak sudah mencobanya, Pak, dan alhamdulillah ada khasiatnya walaupun masih terasa sedikit berubah ya, Pak, ya?
11: Baiklah. Kalau masyarakat ada coba-coba nanti pro buat mata, ya silakan. Aku ada coba ini lado agak sembuh dikitnya.
10: Oke. Terima kasih keterangannya, Pak, ya.
12: Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11.
13: 105,4 Radio Tarkan FM. Enak dangdutnya.
14: Enak dangdutnya.
13: Enak dengernya.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 ada menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Biasanya kalau saya bangun pagi itu pegel-pegelnya ya luar biasa karena mungkin kelelahan. Tapi setelah saya coba pakai itu mungkin 1 hari, 2 hari, pagi 1 kali, 5 tetes, saya merasakan kok bangun pagi itu.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarenya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
7: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Enak dangdutnya, enak dengernya.

0: Sudah tidak pucat lagi ya.
1: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
2: Halo Bapak.
3: Ya, halo.
2: Dengan Bapak siapa, Pak?
3: Dari Anwar.
2: Pak Anwar, di mana, Pak, tinggalnya, Pak?
3: Di Maros.
2: Pak Anwar usia berapa, Pak?
3: 33.
2: 33 ya?
3: Iya.
2: Pertama kali Pak Anwar dengar Vitalik dari mana, Pak?
3: Dari radio.
2: Dari radio, ya?
3: Iya.
2: Bapak pertama kali minum Vitalik, apa yang Bapak rasakan?
3: Waktu pertama minum itu, ya, segar, bugar. Karena akhir bulan ini kan, pertama beli kan domon. Saya coba, reaksinya bagus, jadi saya beli lagi. Jadi, minum itu bagus sekali, kali itu bagus.
2: Jadi selain stamina buat malam, stamina buat kerjanya pun Bapak rasakan badan Bapak segar ya, Pak?
3: Iya, dulu kan tidak begitu bagus. Waktu saya minum itu, ya bagus, berhubungan itu bagus ada reaksinya. Pertama saya setengah bungkus, jadi minum ketiga kali itu, satu bungkus.
2: Nah, itu kalau untuk yang malamnya, Pak, untuk tempur malamnya itu tahan berapa ronde, Pak?
3: Waktu itu satu bungkus, tahan itu sekitar 3 ronde itu, Mas.
2: 3 ronde bisa ya, dapat satu malam dengan satu bungkus Vitalik, Pak, ya?
3: Iya, sampai 3 ronde bisa.
2: Terus reaksinya satu bungkus itu sampai berapa hari, Pak, masih terasa reaksinya, Pak?
3: Oh, lama sih, mungkin 2 hari, 3 hari.
1: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
4: Bapak, harus coba.
5: Mata sehat ala Netra Pro.
6: Netra Pro.
5: Bersama Dr. Robert.
7: Dari Dr. Robert sendiri, apa, Dok, yang bisa disarankan supaya kita nih mata kita tuh sehat dan nggak ada masalah nih, Dok?
8: Manusia tuh kan sebetulnya by nature ya. Di alam itu sebenarnya kan tidak didesain baca gadget kan. Nah, sekarang orang mau nggak mau kita tuh hidup dengan gadget. Nah, masalahnya juga gadget ini tulisannya kan makin hari makin kecil karena resolusinya tinggi, dia bisa hurufnya dikecil-kecilin. Kalau handphone tuh kegedean sedikit orang ngeluh kan, dikantongin susah gitu kan. Handphone sepapan tulis nggak ada. Jadi makin kecil. Nah, dengan makin kecilnya itu otomatis mata tuh kalau ngelihat dia akan apa strain, maksa gitu loh. Nah, terus karena maksa juga handphone ini akan dibikin semakin terang. Kan kejernihan layar tuh yang nits namanya tuh kodenya nits. Wow, makin gede nitsnya makin dicari orang. Nah, terangnya handphone itu ada blue light-nya kan, makin merusak. Jadi udah kecil matanya strain, layar background-nya handphone tuh kan kebiruan. Ini yang merusak. Sebetulnya yang menyebabkan penyakit itu gangguan refraksi makin tinggi.
7: Gara-gara handphone itu, tadi.
8: Ya.
7: Baik.
8: Gara gadget. Karena normalnya manusia tuh zaman purba nggak ada kan manusia pakai tablet tuh, tablet pakai batu dipahat kayak Flintstone kan. Terus mereka juga nulis kalau zaman dulu sebelum ada gadget orang nulis ukuran normal, baca ukuran normal kan. Dan kalau baca itu kan bukan cahaya dari bukunya keluar cahaya, tapi cahaya dari
7: luar yang
8: menyinari situ, itu nggak apa-apa. Tapi kalau cahaya dari sini yang itu lebih merusak mata. Nah itu emang susah ya gadget itu kan. Dulu anak kecil juga, sekarang lihat aja. Kalau dilihat di sekolahannya, berapa banyak anak kecil yang pakai kacamata? Hampir satu kelas itu kacamata semua. Kalau dulu kan enggak.
5: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
6: Netra Pro.
5: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada 6 perkara yang dirahasiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Tentu ada alasannya. Antara lain, agar hambanya bersungguh-sungguh dalam mendapatkannya. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata,

Sesungguhnya Allah merahasiakan 6 perkara di balik 6 perkara. Pertama, Allah merahasiakan ridhonya di balik ketaatan hambanya. Hal tersebut dimaksudkan agar hambanya bersungguh-sungguh melakukan ketaatan kepadanya. Dengan begitu, hambanya tidak akan mengesampingkan ketaatan kepadanya walaupun tampaknya sederhana. Sebab, boleh jadi di balik ketaatan yang tampaknya sederhana itulah terdapat ridhonya. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan murkanya terhadap hambanya yang berani melakukan kemaksiatan. Hal tersebut dimaksudkan agar hambanya bersungguh-sungguh menjauhi kemaksiatan. Dengan begitu, hambanya tidak akan menyepelekan kemaksiatan dalam segala bentuknya, kendati tampaknya sederhana. Sebab, boleh jadi di balik kemaksiatan yang tampaknya sederhana itulah terdapat murkanya. Ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan kapan datangnya malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Hal tersebut dimaksudkan agar hambanya bersungguh-sungguh beribadah sepanjang bulan Ramadan. Seperti dijelaskan dalam firman-Nya, Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Allah berfirman, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran Surah Al-Qadar ayat 3. Ambil contoh, sebagaimana dinyatakan dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pahala atau amalan sunnah di dalamnya ditingkatkan menjadi setara dengan pahala atau amalan wajib. Yang keempat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahasiakan walinya terhadap hambanya. Hal tersebut dimaksudkan agar hambanya tidak merendahkan derajatnya. Selain itu, agar hambanya tidak meminta didoakan oleh mereka. Dengan begitu, hambanya akan bersungguh-sungguh menghormati setiap hambanya dengan tidak meremehkannya. Sebab, boleh jadi orang yang diremehkan itu adalah walinya. Kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan datangnya ajal atau kematian di balik umur hambanya. Hal tersebut dimaksudkan agar hambanya mempersiapkan diri dengan baik sepanjang hayatnya untuk menyambut kedatangannya. Sebab sejatinya kematian itu bisa datang secara tiba-tiba. Keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan datangnya waktu sholat wusta. Hal tersebut dimaksudkan agar hambanya bersungguh-sungguh mengikhtiarkannya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya, sholat wusta merupakan sholat paling utama di antara sholat 5 waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, peliharalah segala sholat kalian dan peliharalah pula sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholat kalian dengan khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 238. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud sholat wusta atau sholat yang di tengah-tengah adalah sholat ashar. Tetapi yang tahu persis hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain merahasiakan 6 perkara tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga merahasiakan saat atau momen paling mustajab pada Jumat. Hambanya yang berdoa tepat pada saat paling mustajab itu pasti akan dikabulkan olehnya. Dengan begitu, hambanya akan bersungguh-sungguh mendapatkannya sepanjang Jumat. Ada yang berpendapat saat paling mustajab pada Jumat adalah waktu ashar. Akan tetapi, yang tahu persis hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih telah mendengarkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum
0: somen
1: ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Sempat luka, jatuh karena speaker. Waktu itu memang sempat hancur. Saya sempat hampir pingsan waktu itu. Sakitnya luar biasa sekali gitu. Tapi waktu saya dengar ada Somen, saya taruh Somen ditetes. Dalam sekejap langsung kelihatan sudah kering. Pendarahan langsung berhenti total. Proses penyembuhannya itu cepat, 2-3 hari aja sudah kelihatan. Malah saya taruh beberapa detik itu kelihatannya seperti ada yang menutup gitu.
6: Oh gitu.
5: Iya, itu saja saya penyembuhannya itu cepat sekali gitu.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Perkenalkan, nama saya Eko. Saya tinggal di kota Sidoarjo. Saya mengalami penurunan vitalitas semenjak 3 tahun lalu karena ada sakit diabetes. Jadi sudah mencoba beberapa obat herbal maupun kimia, mulai dari yang mahal sampai dengan yang murah sudah pernah saya coba, tetapi saya sungguh kecewa dengan hasil yang didapat. Setelah saya diperkenalkan Vitalik oleh teman saya masih meragukan manfaat dan kegunaannya. Tapi apa salahnya saya mencoba? Jadi saya cobalah produk itu. Saya mengkonsumsi Vitalik dan hasilnya sungguh luar biasa yang saya dapatkan. Saya cukup puas dengan hasil dari mengkonsumsi Vitalik tersebut. Dan sampai dengan saat ini saya masih mengkonsumsi Vitalik.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak harus coba.
10: Mata sehat ala Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Bersama Dr. Robert.
12: Apa ada dok penyakit mata yang paling sering diderita nih dok?
13: Nah, ini soalnya ini ya, tapi sering diderita sama sering dikeluhkan lain ya.
12: Ya.
13: Nomor 2 itu adalah ini, macular degeneration.
12: Apa nih dok?
13: Itu mata tua. Jadi mata itu kan ada berapa komponen ya. Dari depan itu ada kornea, pelindungnya, terus ada pupil itu kayak diaframanya kalau di kamera, ada lensa kan. Nah, terus di belakang sendiri itu adalah kalau kamera itu CCD itu yang terima cahaya dirubah jadi impuls listrik, impuls listrik dihantar ke saraf. Itu namanya retina kan. Nah, retina itu ada bagian yang paling peka di tengah tulang makula itu. Kalau ada gangguan itu disebut macular degeneration. Jadi nanti penglihatannya akan turun, tapi itu bukan mata rabun jauh, tapi retinanya yang terganggu. Jadi mau dikoreksi pakai, biasanya orang yang pertama ngeluh di tes matanya dikoreksi-koreksi tetap apa? Nggak bisa, baik, karena itu ternyata ininya kan sensornya ya, belakang ya, gitu, yang
12: jadi terganggu. Yang keluhan ini memakai kacamata pun nggak akan menolong.
13: Ya nggak bisa. Jadi itu terapinya kan macam-macam ya. Sekarang ada yang disuntik lewat mata juga ada.
12: Serem banget ya.
13: Iya, itu cukup mahal harganya obatnya. Dan memang masih eksperimental. Kalau dulu ya sudah terima. Kalau zaman dulu itu masih ya sudah paling suportif loh. Suportif itu ini macular degeneration kan biasanya karena diabetes, karena itu kan. Nah, diabetesnya dikontrol gitu. Nah, sekarang memang sudah ditemukan obat monoclonal antibody namanya itu disuntik bisa memperbaiki.
12: Itu mata jadi apa? Rabun itu ya kalau kena.
13: Ya anu kabur.
12: Kabur.
13: Dia kabur atau nanti kaburnya enggak rata. Jadi kayak apa kalau kamera tuh CCD-nya rusak itu kan blentong-blentong ya kalau ngelihat apa-apa. Misalnya kita ngelihat contoh ya, ini saya bawain tes. Nanti saya bahas di TikTok tuh. Kalau Anda ngelihat ini Emsler namanya tuh.
12: Oke.
13: Emsler tes ini. Kita mata ditutup satu, kita fokus di titik ini. Nanti
12: terus satu.
13: Iya, fokus di titik ini nanti ininya blentong-blentong.
12: Oh, seperti ada bercak-bercak hitam gitu ya.
13: Bercak, ada yang meleot gambarnya, ada yang hilang gambarnya. Nah, itu kayak gitu.
10: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Somen ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Halo, dengan Bapak siapa ini?
7: Pak Nurdin Gibi.
6: Pak Nurdin tinggal di mana, Pak?
7: Di Goa, di Palangga, Beteng Renca Kerahidaya, Paramban Uang.
6: Umurnya Pak Nurdin berapa sekarang, Pak?
7: Sudah masuk 52.
6: 52 ya. Produk apa yang Pak Nurdin minum dan keluarga, Pak?
7: Saya pakai Somang yang anak-anak semua.
6: Siapa saja, Pak, yang minum, Pak?
7: Saya, istri, dan dua anak saya yang ada umur baru 7 tahun.
6: Oke, yang paling merasakan khasiatnya siapa, Pak, yang kemarin sakitnya yang mungkin butuh kemarin Somang yang pertama kali minum siapa, Pak?
7: Bersamaan semua.
6: Boleh diceritakan,
7: tapi,
6: Pak?
7: Anak yang 7 tahun itu pernah batuk, tapi alhamdulillah sekarang sudah sembuh baik. Kalau saya tensinya biasa naik.
6: Tekanan darahnya sekarang bagaimana, Pak?
7: Alhamdulillah sudah normal.
6: Kalau ibu, Pak, bagaimana, Pak?
7: Ibu biasanya anu juga batuk, tapi sudah sembuh sekarang, tidak batuk lagi. Biasa batuk malam.
6: Oh, ibu sama anak bapak batuk, Pak, ya, dan sekarang sudah sembuh, Pak, ya. Di botol keberapa, Pak, yang bapak dan keluarga merasakan khasiatnya Soman?
7: Botol ke-4 kayaknya. Empat.
6: Sekarang sudah total berapa botol kira-kira, Pak, yang bapak dan keluarga minum, Pak?
7: Masuk 10 botol ini. Sudah sembuh, tapi untuk jaga kesehatan saja.
6: Sudah sembuh semua satu keluarga, cuman untuk menjaga kesehatan, Pak, ya. Jadi tetap diminum, Pak. Berapa tetes kita minum, Pak, sekarang?
7: Kalau saya 5 tetes.
6: Semuanya 5 tetes, ya, Pak?
7: Anak yang kecil itu 7 tahun, 3.
6: Oh, 3 tetes sekarang. Sama 5 tetes, Pak, ya?
7: Iya.
6: Oke.
7: Untuk
6: kesehatan, ya?
7: Sehat, iya.
6: Boleh sampaikan pesan, Pak, untuk yang mendengar, yang mereka yang belum pernah coba, atau yang sudah pernah coba dan sudah sembuh. Kalau Bapak kan sudah sembuh pun masih Bapak minum, apa yang Bapak mau sampaikan buat mereka yang mendengar ini, Pak?
7: Untuk masyarakat Goa dan Sulawesi Selatan, kalau mau untuk sehat, ya lanjutkan untuk minum Soman.
6: Gitu, Pak, ya? Karena ini bukan obat, Pak, ya, tapi herbal, ya?
7: Iya, herbal, iya. Makanya saya berani konsumsi sama anak-anak.
6: Dan Bapak dan keluarga sudah merasakan khasiatnya memang nyata, Pak, ya?
7: Alhamdulillah sudah nyata ini, karena saya sudah sering beli Soman. Soman banyak menolong dan tidak bohong.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blackcurrant-nya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi, ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
8: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM, non-stop.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit pada minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
2: Saya 68 tahun. Yang pertama belum habis, baru sekitar 5 hari kita minum. Dan khasiatnya wah luar biasa. Ya kalau istri saya itu penyakitnya kena stroke. Sudah 4 tahun. Hampir tiap hari itu dia dapat kejang dan macam-macam keluhan. Begitu kita minum Somen ini baru 4 hari
6: pa, sudah. Aku kemarin ngobrol sama tetangga. Terus pada seneng banget gitu deh.
7: Maksudnya seneng banget gimana, Ma?
6: Itu loh, Pa. Bisa sampai berapa ronde gitu.
7: Oh, kirain seneng karena dapat hadiah dari suaminya. Ayo, jangan-jangan mamanya minta hadiah ya?
6: Iya sih, emang. Mau minta papa cobain minuman ini.
7: Apa ini? Vitalik.
6: Iya, Pa. Suami teman-teman mama udah pada nyobain minuman khusus pria dewasa dengan rasa black currant. Dan setelah nyobain, langsung ketagihan. Mama juga mau dong papa cobain.
7: Wah, boleh juga nih dicobain. Biar makin disayang sama mama.
6: Ayo, Pa, cepetan dicobain.
8: Vitali, minuman serbuk rasa black

0: Mengandung nutrisi penting seperti vitamin A, vitamin C, dan vitamin E, dan mineral seperti seng dan selenium. Nutrisi-nutrisi ini sangat penting bagi kesehatan mata kita. Selain itu, biji adas juga memiliki manfaat untuk mengurangi resiko katarak dan degenerasi makula, mencegah mata dari iritasi dan peradangan, mencegah glukoma, dan memperlancar aliran oksigen ke mata. Manfaat biji adas itu bisa Anda dapatkan di Netra Pro, obat tradisional yang salah satu komposisinya adalah ekstrak biji adas. Sehingga dengan mengkonsumsi rutin Netra Pro 2 kali sehari bisa membantu Anda dalam mengatasi berbagai masalah mata. Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
1: Netra Pro.
0: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
2: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM non-stop.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya kan cek medikal ya, itu hasilnya hepatitis B. Terus keluhannya itu cepat capek, kadang-kadang sering pusing kepalanya. Paling parah kemarin waktu habis melahirkan, itu sering sekali kecapean. Kadang sampai yang paling parah itu kelumpuhan, jalannya tuh udah kayak ngambang. Saya ketemu Soman 2 bulan yang lalu. Oh ini akhirnya saya coba Soman, itu banyak kali manfaatnya. Terutama masalah kesehatan ya. Sampai sekarang, kalau bisa seterusnya mau.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Halo Pak.
9: Halo.
8: Dengan Bapak siapa Pak?
9: Haji Ibrahim.
8: Usia Bapak berapa?
9: 78.
8: Pak Haji Ibrahim tinggal di mana Pak?
9: Rumah Villa Mutiara, daerah Jalan Insinyur Susami, Tol.
8: Sulawesi Selatan Pak ya?
9: Pasar, iya.
8: Oke, pertama kali Bapak dengar Vitalik dari mana Pak?
9: Dari radio.
8: Sampai hari ini Bapak sudah minum Vitalik berapa saset Pak?
9: Sudah 10. Ya lama baru saya minum lagi.
8: Ya, 10 saset artinya 5 kotak Pak ya?
9: Iya.
8: Nah, boleh ceritakan sedikit Pak pengalaman Bapak dengan Vitalik ini pertama kali Bapak minum, terus reaksi seperti apa? Silakan Pak.
9: Saya mencoba minum setelah mendengar dari radio. Bagus sekali. Iya, kontan.
8: Setelah minum berapa lama reaksinya Bapak terasanya Pak?
9: 1 jam.
8: Satu jam setelah Bapak minum, sudah terasa reaksinya Pak ya? Padahal usia Bapak sudah 78 tahun Pak ya? Luar biasa iya, Pak.
9: Iya, tapi kan saya punya belum begitu loh, yo.
8: Mantap. Satu saset tahan berapa ronde Pak?
9: Satu bungkus itu.
8: Satu saset?
9: Saya hanya sekali, satu ronde aja.
8: Satu ronde Pak ya? Tapi reaksinya tahan berapa hari Pak? Satu saset itu Pak?
9: Durasinya 3 hari.
8: Sampai 3 hari masih ada reaksinya Pak ya?
9: Iya, pokoknya satu dos itu, 2 saset itu. Seminggu.
8: 2 saset itu Bapak bisa pakai 1 minggu. Pesan Bapak buat teman-teman atau saudara atau tetangga yang mungkin mendengarkan radio ini Pak. Pesan dari Bapak untuk mereka seperti apa Pak? Silakan Pak.
9: Saya kan kepada terutama keluarga dan sahabat-sahabat yang merasakan kurang kejantanannya, cobalah minum itu Vitalik. Karena saya sudah rasakan manfaatnya.
8: Oke.
7: Okay. Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak, harus coba.
11: Namanya siapa ini, Bu?
10: Tursinem.
11: Ibu Tursinem tinggal di mana, Bu?
10: Di Pal 8.
11: Ini sudah membeli Netra Pro ya, Bu?
10: Iya.
11: Nah, sudah habis berapa Netra Pro-nya, Bu?
10: 5 botol.
11: 5 botol. Ini untuk keluhan matanya kenapa, Bu?
10: Kabur.
11: Iya. Sudah berapa lama kabur ya, Bu?
10: Sudah ada 2 tahun.
11: Sudah sekitar 2 tahun. Nah, ini udah 5 botol, kira-kira apa yang dirasakan, Ibu?
10: Agak lumayan. Agak terang dikit, masih mau dilanjutkan.
11: Oke, mau dilanjutkan.
10: Semoga bisa sembuh, minta doanya sama teman-teman semuanya. Oke. Minta doanya.
11: Iya, terima kasih, Bu. Ada pesan-pesan, Bu, untuk masyarakat yang mungkin kalau Ibu sudah pernah coba Netra Pro kan, kita sampaikan ke masyarakat, Bu.
10: Semoga itu siapa yang punya penyakit seperti suami saya, kera kabur, cobalah beli Netra Pro, semoga bisa sembuh.
11: Ibu udah habis 5 botol suaminya berarti
10: iya.
11: Ya, alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak ya Bu ya. Mudah-mudahan makin sehat Ibu.
7: Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11.
12: 105.4 Radio Tarakan FM. 100% dangdut asyik.

0: kamu tetes ya, khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Nama anak ini adalah Cika Ayu. Dia umur 7 tahun. Dia sakit pigmentasi sejenis vitiligo yang selama ini tadinya kecil dan saya udah periksa ke dokter. Itu disuruh berjemur, ternyata semakin melebar. Saya hentikan pengobatan, saya mencoba untuk memakaikan Soman. Baru satu botol, dalam setengah bulan udah kelihatan samar-samar warna kulit yang coklat. Mudah-mudahan aja ini bisa cepat sembuh dan teratasi. Setelah itu anak yang satu namanya Raffi, dia pernah mengalami sakit diare yang sudah 3 hari dia enggak pernah kencing. Dengan dikasih Soman cuman 2 tetes, dalam 1 jam dia langsung kencing lumayan.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarenya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
6: 105,4 Radio Tarkan FM. Enak dangdutnya. Enak dengernya.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah. Udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Suami saya tuh beli Soman untuk ibunya. Ibunya kan punya herpes, diolesin 2 kali, langsung sembuh kering. Saya coba minta 5 tetes langsung. Saya sakit pinggang, udah ada 15 tahun.
6: Terus setelah nyobain Soman,
5: badannya kok rasanya enak, ringan, nggak senut-senut lagi.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Halo Pak, selamat siang.
9: Selamat siang.
8: Nama Bapak siapa Pak?
9: Masai.
8: Bapak di kabupaten mana Pak?
9: Maros.
8: Usianya berapa Pak?
9: 68.
8: Sampai hari ini sudah minum Vitalik berapa bungkus Pak?
9: Sudah 210 bungkus nih.
8: Apa bedanya sebelum minum Vitalik dengan sekarang minum Vitalik, apa yang Bapak rasakan Pak?
9: Bedanya agak lumayan sekarang. Dulu kan artinya kalau dikata ya datang sebentar.

0: kan dari rumah yang tendanya dia ini kan bisa diambil sampai 3 kali satu malam itu bisa.
1: Wih, luar biasa dengan usia bapak yang sekarang ya.
0: Iya.
1: Bapak minumnya berapa bungkus pak? Setengah atau satu pak?
0: Pokoknya satu minggu satu dos.
1: Oke, satu minggu berarti 2 bungkus pak ya?
0: Ya 2 bungkus satu minggu.
1: Apa pesan-pesan bapak nih buat yang mendengar ini pak? Ini apa pesan-pesan bapak buat mereka yang belum pernah coba Vitalik ini pak, yang ragu-ragu ini?
0: Oh, ini sudah lumayan ini dede. Pokoknya yang belum minum ya coba-cobalah minum. Misalnya loyo-loyo.
1: Iya, itu bapak saya mau tanya, jantung enggak berdebar toh?
0: Oh, enggak sih.
1: Oke, siap. Terima kasih. Itu saja dulu, Pak.
2: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
3: Bapak, harus coba.
4: Mata sehat ala Netra Pro.
5: Netra Pro.
4: Bersama Dr. Robert.
6: Baik, yang kelima apa nih, Dr. Robert?
7: Jadi yang kelima itu glaukom. Sering dengar kan?
6: Ya,
7: glaukom. Nah, itu karena tekanan cairan di bola mata itu meningkat. Akibatnya dia bisa lama-lama kalau didiamkan juga menimbulkan kebutaan.
6: Cairan pada mata meningkat.
7: Jadi
6: itu gimana tuh?
7: Jadi mata
6: ya?
7: Itu gula mata ya. Gula mata itu ada
6: airnya.
7: Bagian yang dalamnya.
6: Dalam itu, belakang bola mata
7: itu,
6: ya.
7: Itu okay. Tetap itu dari lahir dibentuk udah. Itu bentuknya kayak jelly. Nah, antara bagian depan ada kornea kan, terus belakangnya ada apa itu iris. Iris itu diaframanya pupil yang gede kecil itu. Terus lensa kan. Habis itu baru yang tadi dalam cairan. Nah, antara kornea sampai iris ini ada cairan, bening, cairan encer itu bukan, nah ini kan jelly yang ini. Cairan encer yang gunanya tuh mengatur regulasi tekanan mata. Jadi cairan itu diproduksi tapi juga diserap. Juga untuk sirkulasi kan, memang karena itu untuk sirkulasi nutrien segala macam kan. Dan supaya si lensanya kalau nggak ada cairan kering pak. Jadi harus ada cairan untuk menjaga kan, lensanya kan bentuknya juga kayak jelly ya. Nah cairannya berguna itu sirkulasinya harusnya produksi dengan penyerapan itu seimbang. Nah tapi ada kasus di mana produksinya berlebihan, penyerapannya padahal tetap, itu tekanan jadi naik kan. Atau ada juga produksinya tetap tapi penyerapannya terganggu.
4: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
5: Netra Pro.
4: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
2: 105,4 Radio Tarakan FM.
5: Tarakan FM.
2: Paling hits.
5: Paling hits
2: dangdutnya.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Jadi namanya
1: kita minum somen ini
2: cuma rasa segar begitu tuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna somen.
5: Awalnya sebelum ketahuan kan ini sering alergi, sakit sendi, terus perutnya sakit. Tapi karena belum tahu kalau sakit lupus, jadi periksanya ke dokter umum, ke dokter ortopedi gitu. Sendi-sendinya sakit, sering alergi, cepat capek gitu.
6: Sudah berapa lama sih Mbak punya masalah dengan lupus ini?
5: Kalau terdiagnosisnya sekitar 3 tahun, tapi saya keluhannya udah saya rasain sejak kecil.
6: Nah, semenjak Mbak minum soman, apa yang Mbak rasakan?
5: Setelah minum 2 botol itu nggak sariawan lagi, sakit sendinya berkurang, terus perutnya udah nggak bengkak lagi, badannya nggak bengkak.
7: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
8: Punya masalah mata seperti rabun senja, glaukoma, katarak, retinopati atau penyakit pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata dan peradangan, serta yang lainnya.
9: Atasi semua dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro. Netra Pro adalah obat tradisional yang berasal dari herbal dan rempah pilihan. Di antaranya ada ekstrak bunga marigold, ekstrak biji adas, dan ekstrak bilberry. Dengan mengkonsumsi Netra Pro secara rutin 2 kali sehari, 1 sendok makan atau 15 mili, masalah mata seperti rabun senja, glaukoma, katarak, retinopati atau penyakit pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata dan peradangan serta lainnya akan segera teratasi.
8: Tapi jangan lupa juga jalankan pola hidup sehat ya.
9: Netra Pro juga bagus dikonsumsi anak-anak untuk menjaga kesehatan mata sejak dini. Apalagi anak zaman sekarang itu sudah banyak menghabiskan waktu dengan bermain gadget dan menonton TV. Netra Pro hadir dengan isi 100 mili yang tentunya sudah terdaftar di BPOM dan halal. Untuk informasi mengenai produk dan pembelian dapat menghubungi nomor telepon 0812-2323-5544. 0812-2323-5544.
8: Netra Pro juga sudah tersedia di apotek dan toko obat di kota Anda.
9: Ingat ya, buat menjaga kesehatan mata dengan cara pro dan alami, ya Netra Pro. Netra Pro, membantu memelihara kesehatan mata.
10: 105,4 Radio Tarakan FM. 100% dangdut asyik.

0: kamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum
0: somen
1: ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 ada menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
0: Saya sakit, diperiksain ke dokter, divonis kena mastitis akut. Lalu dibedah sama dokter, ternyata keluar nanah, dikasih obat. Seminggu kemudian balik ke dokter, keluar nanah lagi sampai sekitar 1 bulan. Setelah itu saya dikasih tahu kalau ada jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus, namanya Soman. Saya coba oleskan, juga saya minum sehari 3 kali 5 tetes. Ternyata itu sedetok, mengeluarkan semua penyakit, lalu payudara saya jadi ringan, udah enggak sakit.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarannya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
6: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Paling hits. Paling hits dangdutnya.

0: yang tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita
0: Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu ke badan.
3: Alhamdulillah, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Salam sehat berkualitas dengan produk-produk andalan gerai jamu herbal Makassar. Dengan Bapak siapa, Pak?
6: Muhammad Nur, Pak.
5: Pak Muhammad Nur tinggalnya di mana, Pak?
6: Di Abu Bakar Lembowo, Pak, Makassar.
5: Umur Pak Nur?
6: Masuk 55 sekarang.
5: Pertama kali dengar Soman dan Telebes ini dari mana, Pak?
6: Dari radio, Pak.
5: Sampai hari ini sudah berapa botol, Pak Nur, minumnya Soman dan Telebes, Pak?
6: Di atas 10, Pak, kira-kira.
5: Keluhan Pak Nur sebelum dengar Soman dan Telebes ini apa, Pak?
6: Muntah darah.
5: Muntah darah, Pak, ya? Karena apa, kalau boleh tahu, Pak?
6: Menurut dokter, rokok.
5: Oh, karena rokok, Pak, ya?
6: Karena rokok, iya.
5: Apa mungkin ada infeksi parunya, Pak?
6: Ya, kemungkinan ada, Pak. Soalnya waktu di rumah sakit, diponis dokter tumor paru. Nah, setelah keluar dari rumah sakit, kan masih dalam keadaan berdarah waktu itu. Karena saya tidak mau dioperasi. Karena saya pernah mendengar di radio, saya coba minum TDS dengan Soman, kombinasi Soman. Alhamdulillah, 2 botol bisa teratasi, Pak.
5: Oke, di botol kedua, 2 botol berarti, Pak, ya? Sudah ada manfaatnya Bapak rasakan maksudnya, Pak, ya?
6: Iya, di botol kedua, Pak.
5: Sekarang apa yang Bapak rasakan di badan Bapak, mungkin dengan paru-parunya?
6: Muntah darahnya di botol kedua, Pak, itu kan sudah berhenti. Tapi apa sekarang itu masih sering ludahnya bercampur darah.
5: Sampai
6: tapi
5: sekarang masih, ya?
6: Iya, bercampur darah. Tapi kalau sudah bercampur darah, minum Soman lagi. Berhenti lagi.
5: Oh, begitu?
6: Iya. Kalau dulu, Pak, itu bukan meludah, Pak. Memang dimuntahkan, memang.
5: Cuman sudah lebih bagus daripada dulu perkembangannya, ya?
6: Iya, jauh-jauh sekali.
5: Iya. Jadi, Bapak rasakan apa, Pak, selama minum Soman dulu dengan TDBS dikombinasikan? Apa perubahan banyak yang Bapak rasakan?
6: Enak di badan, ringan di badan. Apa waktu bangun pagi itu tidak ada istilah loyo-loyo, langsung siap beraktivitas.
5: Oke, Pak Nur, apa yang Pak Nur mau sedikit sampaikan kepada pendengar nih yang mendengarkan cerita dari Pak Nur ini?
6: Ini saudara-saudaraku, cobalah TDBS dengan Soman. Coba dengar saya. Alhamdulillah, dari dulu kalau saya sakit itu berbulan-bulan baru saya bisa jalan. Sekarang setelah minum TDBS plus Soman, alhamdulillah 2-3 hari sudah bisa jalan kembali. Alhamdulillah, Pak, sudah bisa normal kembali. TDBS dengan Soman memang jempol.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Dengan Bapak siapa, Pak?
9: Dengan Bapak Atoy.
8: Pak Atoy tinggal di mana, Pak Atoy?
9: Kuarasan Boja.
8: Usia berapa, Pak Atoy?
9: 45 tahun, Pak.
8: Sebelumnya tahu Vitalik dari mana, Pak Atoy?
9: Dengar di radio, Pak. Minumnya sore, sekitar jam 8 malam ada reaksinya sudah.
8: Untuk stamina prianya, Pak Atoy?
9: Mantap, bekerja bagus, hubungan pasangan juga bagus.
8: Bagus.
9: Reaksinya 3 hari. Untuk teman-teman yang merasa kurang kegantanannya atau sering loyo, coba-coba konsumsi Vitalik karena ini nggak ada efek sampingnya. Bagus, hubungan pasangan juga bagus. Mantap.
7: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki. Hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan Apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
4: Mata sehat ala Netra Pro. Seiring berjalannya waktu, kesehatan mata bisa saja semakin menurun. Hal ini dapat memicu kerusakan mata dan penurunan fungsi penglihatan, khususnya pada lansia. Nah, Anda dapat menghindari hal ini dengan mengkonsumsi Netra Pro. Salah satu kandungan herbal yang ada di dalam Netra Pro yaitu bunga marigold yang mengandung vitamin A dapat membantu menjaga kesehatan mata dan membuat penglihatan menjadi lebih tajam. Selain itu, khasiat yang lain, bunga marigold juga baik dalam mengatasi masalah pencernaan, mengatasi demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker dan radikal bebas, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, menangkal racun dan bakteri jahat, juga menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
10: Netra Pro.
4: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
10: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM 100% dangdut asik.

0: 5 menit Voice of Soman.
1: Mitra sehat, kondisi daya tahan tubuh setiap orang tentu berbeda-beda. Apalagi dengan lonjakan jumlah mikroorganisme di musim hujan seperti saat ini, sistem imun yang biasa mampu melawannya bisa saja menjadi kewalahan. Melemahnya sistem imun dan akibatnya. Halo, apa kabar Mitra Sehat? Jumpa lagi bersama saya Ferdiana 5 Menit Voice of Soman. Kali ini membahas tentang melemahnya sistem imun dan akibatnya. Bersama Product Advisor PT Harvest Gorontalo Indonesia, Mbak Tatu Ratnasari S-Farm APT. Apa kabar Mbak Tatu? Tetap sehat berkualitas ya. Mbak Tatu, sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam ya, ada pertanyaan dari line Facebook kita di PT Soman Indonesia dari Mas Aidil 33 tahun yang bertanya, beliau ini gampang sekali terkena flu. Sekali terkena flu, sembuhnya juga lama. Nah, apakah ini tanda imun yang sangat lemah nih Mbak Tatu?
2: Sebelum kita membahas tanda imun yang lemah, kita harus tahu dulu nih sistem imun itu apa. Nah, Mitra Sehat, sistem imun itu adalah sistem pertahanan tubuh untuk melawan benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau kita ibaratkan, sistem imun ini berupa suatu pasukan yang membentengi istana kita untuk melawan musuh yang akan masuk menyerang kita. Nah, untuk Bapak Aidil, ini merupakan salah satu tanda nih sistem imunnya itu lemah, karena dia mudah sekali untuk terserang penyakit. Jadi sebenarnya untuk Bapak Aidil perlu dijaga nih sistem imunnya. Sebenarnya banyak sekali nih faktor sistem imun seseorang itu turun atau melemah. Nah, bisa karena faktor lingkungan atau pasukannya sendiri ini kekurangan nutrisi nih, sehingga ia tidak mampu melawan musuh yang akan menyerang kita. Nah, nutrisi ini kan dapat berupa multivitamin atau nutrisi-nutrisi lain tentunya yang dibutuhkan oleh antibodi kita nih, karena kan pasukan ini atau sistem imun ini berupa sel-sel antibodi, Mbak Nana.
1: Nah, kalau untuk kasus dari Mas Aidil, sebenarnya bagaimana caranya beliau itu untuk menjaga imunnya agar tetap kuat dan tetap stabil?
2: Nah, kita cukup memberikan nutrisi yang dibutuhkan untuk pasukan ini agar dapat menyerang musuhnya itu secara optimal.
1: Okay.
2: Nah, pasukan ini atau sistem imun ini kan berupa sel. Nah, sel-sel antibodi. Sel-sel ini membutuhkan nutrisi agar dapat meregenerasi. Nah, nutrisi ini kita bisa dapatkan dari suatu produk kesehatan yang sangat berkualitas tentunya, yaitu Soman atau Sozo Formula Manggata 1. Di mana Sozo Formula Manggata 1 ini dapat membantu memelihara daya tahan tubuh kita. Dengan daya tahan tubuh yang terpelihara, maka sistem imun kita menjadi kuat dan penyakit itu akan sulit sekali untuk masuk.
1: Nah, kalau bicara soal Soman juga, sebenarnya bagaimana peranan Soman terkait meningkatkan imunitas tubuh secara alami?
2: Nah ya Mbak Nana, berarti ini terkait kepada cara kerja dari Soman. Nah, Soman ini langsung bekerja kepada sel. Kenapa sih langsung bekerja kepada sel? Karena sel ini kan merupakan inti dari kehidupan kita ya. Kita tersusun atas triliunan sel. Nah, pada hakikatnya kalau tubuh kita itu sakit, berarti sel lah yang sakit. Nah, makanya tepat sekali nih Soman langsung bekerja ke dalam sel, memberikan nutrisi kepada sel sehingga sel ini menjadi sehat. Sel yang sehat akan mampu meregenerasi tubuhnya sehingga sel antibodinya lebih banyak untuk dapat melawan penyakit.
1: Penjelasan yang sangat inspiratif sekali, tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan.
3: Mitra Sehat, tahukah Anda? Konsumsi antibiotik saat kita sakit ternyata juga dapat mengurangi daya tahan tubuh. Antibiotik dapat memangkas sitokin yang ada, yaitu hormon yang bertugas pada sistem kekebalan tubuh. Itulah mengapa kita dilarang mengkonsumsi antibiotik sembarangan. Mau fit kok repot. Ingat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam Soman. Dapatkan Soman di apotik, toko obat, rumah, dan gerai Soman terdekat. Atau kunjungi www.somanindonesia.co.id. Buah maja matangnya lama. Dibungkus plastik mirip kayak lontar. Papa Soman imunnya prima, 5 tetes bikin tubuh cetar. Soman, sejatinya teman. Voice of Soman, inspirasi
0: mitra sehat yang cerdas. 5 menit Voice of Soman.
4: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak sedikit Al-Quran menceritakan sosok pemuda ideal. Tidak sekedar memuji, Al-Quran bahkan menjadikannya sebagai teladan zaman. Ada Ibrahim, potret pemuda yang gigih menegakkan tauhid di tengah para penggiat syirik. Sungguh Ibrahim adalah imam yang layak dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan Hanif. Dan sekali-kali dia bukanlah pelaku syirik. Quran Surah An-Nahl ayat 120. Putra beliau, Ismail, adalah tipe pemuda yang berhati jujur dan suci. Ketika Ibrahim mengabarkan wahyu Allah untuk menyembelih dirinya, jawaban Ismail adalah, "Wahai ayahanda, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah aku termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surah As-Saffat ayat 102. Al-Quran juga mengabadikan kisah Yusuf. Pemuda tampan ini sungguh luar biasa. Ketika dirayu Zulaikha, wanita cantik yang juga istri pembesar Mesir, Yusuf sanggup menundukkan gelombang syahwatnya sebagai lelaki normal. Dia lebih memilih penjara ketimbang berbuat mesum. "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku." Quran Surah Yusuf ayat 33. Dan yang juga terkenal adalah kisah Ashabul Kahfi, Cave of the Seven Sleepers. Itulah nama situs bersejarah di Yordania yang jadi saksi atas 7 pemuda bersama anjing mereka. Ngumpet demi mempertahankan akidah. Mereka diselamatkan Allah dari kezaliman penguasa setempat. 7 pejuang tauhid itu ditidurkan Allah selama 309 tahun. Sungguh mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula petunjuk untuk mereka. Quran Surah Al-Kahfi ayat 13. Cukuplah cuplikan kisah pemuda teladan itu. Hal yang penting kita cermati, masing-masing pemuda itu hebat ternyata bukan sekedar berotak cerdas atau berbadan kesatria. Mereka punya idealisme iman. Dan kita tahu, iman adalah kemantapan hati yang diikrarkan dengan lisan, kemudian dinyatakan melalui tindakan. Itulah kunci keunggulan dan kehebatan diri. Sekarang, mari kita bercermin. Sudahkah pemuda kita punya keimanan prima itu? Minimal berusaha mematut-matutkan diri agar dapat seperti mereka. Kita tengok masjid kita. Berapa banyak pemuda kita yang aktif jamaah di sana? Ketika maghrib mungkin bisa dikatakan lumayan, tetapi bagaimana dengan isya dan terlebih lagi subuh? Juga dalam majelis taklim, sudahkah penuh oleh pemuda atau justru para tua? Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: Mata sehat ala Netra Pro.
4: Netra Pro.
3: Bersama Dr. Robert.
5: Sebetulnya dekat dengan makular namanya retinopati diabetes.
6: Okay.
5: Tapi kalau makular tadi retinanya yang rusak kan. Kalau ini pembuluh darah yang ngasih makan retina yang rusak. Alhasil retinanya juga rusak kan akhirnya. Tapi penyebabnya utama adalah pembuluh darah yang ngasih makan retina karena diabetes itu kan penyakit metabolik yang merusak sel-sel terutama di lingkup pembuluh darah. Makanya orang diabetes itu kena stroke, kena apa? Serangan jantung termasuk pembuluh mata juga dia mengeras sehingga retina jadi rusak. Nah, itu retinopati diabetik.
3: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
4: Netra Pro.
3: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
7: 105,4 Radio.

0: untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: minum
1: Somen.
2: Somen ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Yang sampaikan kepada kami bahwa mereka sehat, sembuh. Dan banyak sampaikan, Pak, waduh saya dulu susah sekali untuk naik gunung atau bawa bahan yang berat-berat begitu. Tapi sekarang tiba-tiba jadi lega begitu. Wah, luar biasa sekali dan banyak perubahan besar sekali.
7: Pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
8: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Dia tidak bisa turun tangga. Ketika dia minum tidak berapa lama langsung bisa turun naik tangga. Dan ini membantu sekali, khususnya di desa saya sendiri. Banyak sekali ada yang sakit gula karena petani, so tidak bisa pergi papacol. Sekarang bapak ini, oh luar biasa sekali, dia sudah bisa papacol lagi. Kurang lebih umur 50-an. Dan dia sudah sehat.
7: Pak, digas dong, Pak.
8: Sudah full nih, Ma.
7: Kok gak kencang?
9: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai pendamping aktivitas lelaki, membantu meningkatkan energi dan menjaga tubuh tetap fit. Vitalik aman dikonsumsi jangka panjang, nyaman, tidak menyiksa. Telah tersertifikasi halal dan terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
10: Mata Sehat ala Netra Pro. Netra Pro bersama Dr. Robert.
11: Orang mungkin nggak menyadari karena dianggap itu bukan penyakit, ya kan? Orang mikirnya kalau penyakit mata itu mata belekan, merah, terus glaukom, nah itu yang biasa diduga itu kan. Padahal sebenarnya yang terbanyak ya ini gangguan penglihatan, gangguan refraksi namanya.
12: Baik, jadi gangguan penglihatan tadi ini ya, refraksi ya namanya tadi ya. Yang pertama adalah gangguan refraksi,
11: yeah.
12: Oke, ya, jadi gangguan pada mata ya. Baik, oke, ini cara mengatasinya dengan memakai kacamata
11: ya? Bisa kacamata, bisa misalnya kalau belum parah dilatih juga bisa. Tapi memang paling banyak ya kacamata, kontak lens gitu ya.
12: Kalau dilatih tadi maksudnya gimana, Dok?
11: Jadi kalau misalnya orang contohnya sering lihat gadget terus nggak pernah berhenti, ini tuh kan dia nanti lama-lama bisa jadi mata minus kan, rabun jauh kan. Yeah. Nah kalau dia berhenti menggunakan gadget terus dia biasa melihat jauh ya, itu biasanya akan membaik, terutama kalau anak muda ya, karena lensanya masih lentur,
12: masih bisa
11: akomodasinya
12: di...
11: masih bagus ya? Akomodasi mata. Gitu. Tapi kalau memang udah tua ya, memang biasanya butuh kacamata.
12: Baik, jadi refraksi apa tadi, Dok? Gangguannya tadi?
11: Itu berarti kan refraksi itu rabun jauh, rabun dekat, patah silinder, astigmatisme kalau bahasa medisnya.
10: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
12: Netra Pro.
10: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
13: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Terparah itu sampai saya tidak bisa apa-apa. Penyebabnya adalah gula darah terlalu tinggi. Terjadi penyempitan di pembuluh darah. Dia beri saya obat Plavix. Setiap hari saya harus minum itu. Nah kemudian saya lihat Soman. Ketika dijelaskan bahwa Soman ini adalah fermentasi dari semua banyak buah, ditambah juga dengan mangata ya, saya coba dulu Soman. Dan saya rasa kondisi tubuh saya baik. Sekarang saya tidak minum Plavix lagi.
7: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Coba aja dulu. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
8: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bersama Dr. Robert.
9: Saya baca itu ada menurut AOA ya, American Optometric Association, ahli optometri asosiasi Amerika. Mereka tuh menganjurkan untuk menjaga kesehatan mata itu harus makan dengan banyak lutein, zeaxanthin, terus antioksidan. Nah di Netra Pro ini kan ada semua.
10: Ada semua.
9: Ada ya? Semua tadi zeaxanthin ya, lutein itu ada semua.
10: Kandungan-kandungan tadi ada di sini nih Pak Buya, Netra Pro tadi ya. Jadi kalau mau jaga kesehatan mata tadi ya, makan makanan mengandung lutein.
9: Karena ini semua dari tumbuhan ini.
10: Ya, tumbuhan dan herbal ya tadi.
9: Itu
10: tadi
9: mengandung lutein, zeaxanthin itu bagus sekali untuk mata. Ya.
8: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro. Netra Pro. Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
11: Radio Dangdut Pagun Taka 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 ada menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
0: Ngeri sekali, saya khawatir takut apa kena satet guna-guna gitu saya.
6: Oh gitu ya.
0: Nah, kedengaran di radio itu ada Soman yang paling ampuh. Perut saya itu kembung seperti ada batunya. Saya minum Soman itu dapat 2 hari, langsung perut saya itu lembut. Banyak penyakit saya itu deh, alhamdulillah juga sembuh. Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja. Saya ucapkan terima kasih.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarenya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya kita minum
1: somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Sakit tulang ya kayak rematik gitu. Kalau lagi musim dingin tumbuh pada pergelangan. 3 bulan kemarin saya coba Soman, sudah agak berkurang. Sebelumnya itu saya minum pertama kali 5 tetes 3 kali. Sekarang sudah enggak terasa. Kalau lagi kumatnya rematik saya itu kan tangan enggak bisa bergerak gitu, sakit. Pokoknya tenaganya fit, sekarang udah biasa bisa bergerak.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Halo, dengan Bapak siapa, Pak?
8: Dengan Bapak Syarifuddin.
7: Usia berapa, Pak?
8: 36 tahun.
7: Tinggal di mana, Pak?
8: Di Kota Palopo, alamatnya Cakalang Baru.
7: Dengar pertama kali atau lihat pertama kali Vitalik ini, Pak? Di mana, Pak?
8: Di TV.
7: Sampai hari ini sudah minum Vitalik ini, Pak? Berapa kotak, Pak?
8: 15 kotak.
7: Berarti 30 saset, Pak, ya? Bapak minumnya berapa hari sekali, Pak?
8: Kalau satu kotak itu, satu hari itu satu bungkus.
7: Begitu, Pak, ya? Apa yang Bapak rasakan selama minum Vitalik ini, Pak?
8: Nyaman, segar badan. Pokoknya bekerja itu nyaman lah. Kalau malam itu dengan istri nyaman, segar.
7: Bisa berapa ronde, Pak, satu malam, Pak?
8: Kalau umur-umur kayak kita ini minimal ya 4-5.
7: Satu malam bisa 4-5 ronde, Pak?
8: Iya.
7: Satu saset itu tahan berapa hari, Pak?
8: Tahannya sampai 3 hari.
7: Oke, apa yang mau Bapak sampaikan buat yang mendengarkan acara ini, Pak?
8: Untuk yang pria yang ada gangguan masalah kejantanannya, coba Vitalik. Kalau ini terbuat dari ginseng dan buah-buahan, tidak ada efek sampingnya sama sekali. Saya sudah merasakannya habis 15 kotak. Pokoknya segar, nyaman lah.
6: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak, harus coba.
10: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bersama Dr. Robert.
11: Penyakit masyarakat ini apa? Infeksi mata merah, belean, apa tuh?
12: Bintitan,
11: ya. Gitu-gitu. Oh. Itu banyak, tapi kan tidak apa ya, orang ya nggak terlalu jadi beban gitu loh. Tapi itu juga cukup tinggi sebetulnya. Ya, cuman ada banyak yang tidak sampai ke dokter mereka itu. Jadi di statistik jadi nggak apa? Nggak kelihatan, karena kan kita statistik kan yang masuk periksa. Kalau nggak periksa ya nggak masuk, karena mata merah biasanya orang itu terus ke apotek, tanya obat apa. Apotek juga boleh, memang boleh kan untuk pengobatan penyakit sederhana gini, dia boleh kasih obat ya, biasanya sembuh ya sudah, nggak ke dokter gitu. Jadi nggak termonitor. Tapi sebetulnya katanya frekuensinya juga banyak.
10: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
9: Netra Pro.
10: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
6: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM.

0: Ayu, nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: Didet Gland. Non-stop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Tanpa jeda iklan.
2: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
3: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
4: Soma sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soma sejatinya teman.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh
0: Soman.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: Enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: hanya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: Ayu, non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus, namanya Soman.
1: Soman ini
2: merasa segar begitu tuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Saya sedrok selama 1 tahun.
6: Bu, waktu itu sebelum memang mencoba Soman, Ibu sudah melakukan pengobatan kemana saja, Bu? Dan apakah ada hasilnya?
5: Di rumah sakit saya seminggu sekali, tiap hari Selasa, tapi perkembangannya nggak ada. Selama saya minum Soman 6 ada perubahan, yaitu berbicara dan menulis. Sekarang habis Soman 19 botol. Alhamdulillah saya bisa ngomong, biarpun hanya ngomong R nggak bisa. Alhamdulillah.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Dengan Bapak siapa nih, Pak?
9: Pak Hamsah.
8: Pak Hamsah, di mana tinggalnya Pak Hamsah?
9: Sidrap, di Tanjung Pedong.
8: Pak Hamsah usianya berapa, ya, Pak?
9: 46 tahun.
8: Pak Hamsah pertama kali dengar Vitalik dari mana, Pak?
9: Ya, iklan di televisi.
8: Pak Hamsah sudah minum Vitalik berapa saset, Pak?
9: Ya, sekitar 5 bungkus.
8: 5 kotak ya?
9: Iya, 5 kotak.
8: 5, berarti lumayan cukup sudah lama Bapak minum, Pak ya?
9: Ya. Nah,
8: apa pengalaman yang Bapak rasakan dengan Vitalik ini, Pak?
9: Selama saya minum Vitalik itu bergairah bekerja di sawah, kuat.
8: Ya.
9: Karena mengandung ginseng, di rumah juga kuat.
8: Di rumah, maksudnya suami istri ya, Pak?
9: Ya, begitu.
8: Oke, boleh saya tanya, Pak, satu saset itu Bapak bisa merasakan reaksinya berapa lama, Pak?
9: Kalau saya minum satu saset itu 2 kali saya minum. Iya, 1 kali 1 minggu saya minum.
8: Oh, maksudnya satu saset bisa Bapak bagi 2 gitu, Kak? Separuh-separuh maksudnya?
9: Iya, dibagi 2. Jadi bisa pakai 2 minggu yang satu saset. 1 minggu, setengah saset.
8: Setengah yang Bapak minum itu reaksinya berapa hari tahannya, Pak?
9: Ya, minimal 3 hari sampai 1 minggu itu, kalau saya.
8: Masih tahan 3 hari sampai 1 minggu dengan hanya setengah saset ya, Pak?
9: Iya.
8: Satu malam bisa berapa ronde, Pak, kalau boleh tahu?
9: Oh, satu saja itu. Kalau
8: satu
9: yang
8: saja, Pak, ya. Yang pasti Bapak buat kerja di sawah enak, badannya nyaman, terasa
9: iya.
8: Memang, Pak, ya?
9: Iya, bergairah bekerja.
8: Bergairah bekerja sama bergairah di waktu malam ya, Pak, ya?
9: Iya.
8: Apa pesan Pak Hamsah buat teman-teman yang mendengarkan acara ini, Pak?
9: Ya, kalau buat saya itu Vitalik, ya oke. Yang pernah dicoba, ya bisa dicoba. Yang belum pernah minum, karena saya sudah lihat, saya sudah rasakan reaksinya.
7: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak.
11: Apa lah, Pe? Gimana ya. Kabarnya, Pak?
12: Alhamdulillah, sehat walafiat.
11: Gimana, Pak? Ini konsumsi produk Netra Pro. Sudah habis berapa botol, Pak?
12: Baru berjalan kurang lebih 1 minggu baru.
11: 1 minggu konsumsi, Pak?
12: Ya.
11: Oke, jadi kurang lebih 1 botol lah, Pak, ya?
12: Iya, belum habis. Masih belum, ada setengah.
11: Belum habis, Pak?
12: Belum
11: oke,
12: habis, belum
11: siap.
12: Habis.
11: Ini untuk keluhan apa dulu, Pak? Matanya kenapa, Pak?
12: Terutama keluhannya untuk mata. Mata selama ini kan kabur. Sebelah kanan ini parah, kan? Tidaknya nampak dikit juga. Sejak konsumsi Netra Pro kemarin, yang sebelah kanan udah nampak,
11: okay.
12: Udah jelas. Biasanya kan kalau bangun tidur tuh perasaan yang ada kotoran mata. Pas dirabo sama tangan, kebawa kayak lendir-lendir kayak minyak gitu. Nah.
11: Oke.
12: Okay. Alhamdulillah, semenjak konsumsi Netra Pro kemarin, mulai beli, diguyur minum, alhamdulillah udah ada perubahan. Yang sebelah kanan udah nampak,
11: okay.
12: Udah jelas. Dikit-dikit udah terbuka.
11: Oke, okay. Kisah nyata ini, Pak, tidak dibuat-buat?
12: Oh, tidak. Ngapa kita nak buat-buat kisah nyatanya?
11: Okay.
12: Tidak, kita katakan, yo kan berdoso, yo pulo, kita sudah tuh nipu diri sendiri.
11: Oke, okay. Ada pesan-pesan Pak Lape untuk masyarakat yang lain mungkin mendengar suara Pak Lape punya keluhan mato samo ya, Pak?
12: Nah, untuk masyarakat yang dengar, kalau ada keluhan yang sama dengan apa Lape rasakan, cobalah konsumsi Netra Pro. Insya Allah, mudah-mudahan bertemu penyakit dengan obatnya, mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
11: Amin, ya Rabbal Amin. Terima kasih ya Pak ya.
12: Iya, sama-sama.
7: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11.
13: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Enak dangdutnya, enak dengernya.
14: Teman-teman, di hadapan saya berdiri seorang penyanyi dari India. Namanya
1: Miss Nandini. Halo Miss Nandini, apa kabar?
10: Baik.
1: Buat penggemar-penggemar Sonata Group, sudikah kiranya Anda mengajarkan saya sebuah lagu India?
10: Mau belajar lagu India?
1: Iya, tentu saja. Oh iya.
10: Lagu apa kira-kira?
1: Ya, terserah Anda saja.
10: Oke, kalau begitu, bagaimana lagu Sawan Ka Mahina?
1: Bagus sekali. Kebetulan saya pernah mendengar lagu itu.
10: Kita mulai ya.
1: Oke.
10: Sawan ka mahina pavan kare sor. Ayo coba.
1: Oh, saya? Sawan ka mahina pavan kare sor.
10: Salah.
1: Oh iya?
10: Pavan kare sor.
1: Pavan kare sor. Kenapa?
10: Are baba, sor nahi, sor. Pavan kare sor.
1: Pavan kare sor. Ya. Lalu?
10: Tiara.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih. Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotek. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: 105,4 Radio Tarakan FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Kita lanjutkan perbincangan kita tentang apa yang perlu kita bekalkan bagi diri kita sebelum kita mendidik anak-anak kita. Kita telah berbincang dua hal yang perlu kita bekalkan dalam diri kita. Kita sekarang melangkah kepada bagian berikutnya, yakni berusahalah menerapkan yang telah Anda pelajari dan bagikan pengalaman itu dengan orang lain. Kalau hanya sekedar ingin memperoleh kiat-kiat, tips, cara, dan bahkan teknik yang sangat praktis dalam mendidik anak, tidak perlu ikut kegiatan berseri yang demikian panjang, ikut short course, ikut seminar-seminar parenting, tidak perlu. Bahkan tidak perlu mengikuti sekolah-sekolah khusus tentang bagaimana menjadi orang tua. Cukup cari di Google atau baca buku-buku praktis maupun training singkat. Kita sudah akan mendapatkan lebih dari cukup beragam panduan yang sangat membantu. Tetapi alangkah sering orang gagal menerapkan metode, kiat, teknik, atau prinsip-prinsip mengasuh serta mendidik itu ketika mereka berhadapan langsung dengan anak. Mereka gagal menerapkan dalam kegiatan pengasuhan sehari-hari. Apa sebabnya? Jauh sekali jarak antara teori dan praktek. Sebesar apapun keinginan seseorang untuk menulis maupun menuturkan bagaimana mendidik anak, tetap saja ada sekian banyak hal yang dilompati. Bukan karena ingin menyembunyikan ilmu, bukan. Bukan pula untuk menyimpannya, bukan. Bukan untuk menyembunyikannya sebagai rahasia, tetapi karena memang tidak mungkin menuturkan secara utuh 100%. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Ada yang biasa memberi materi seminar parenting atau training yang berkaitan dengannya. Ada pula orang tua yang telah teruji keberhasilannya mendidik anak meskipun mereka tak pandai bicara depan orang banyak. Maka kepada orang tua, para orang tua yang tulus itulah kita dapat berbagi masalah atau melontarkan pertanyaan yang sungguh-sungguh ingin kita peroleh jawabannya, lalu mendengarkannya bertutur berbagi pengalaman. Kita yang perlu rajin menggali dan terampil bertanya. Selebihnya kita pun dapat berbagi kepada orang lain agar benar-benar mengambil manfaatnya. Bukan menyibukkan, bertutur menarik sebagai pembicara publik. Bukan pula untuk memperoleh kekaguman. Ini semua merupakan jalan yang memudahkan kita lebih memahami apa yang kita pelajari, lebih menghayati dan dapat mengevaluasi langkah-langkah kita yang telah lalu. Bekal berikutnya adalah berusaha menjadi contoh yang baik dan ajari anak untuk mandiri. Salah satu hal terpenting adalah orang tua dapat mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana menjalani dan mengelola hidup tanpa kehadiran orang tua. Inilah rumah di mana anak-anak belajar tentang muru'ah atau kehormatan, rasa ingin tahu, semangat belajar, disiplin diri, cinta, kepedulian, saling ketergantungan, dan tanggung jawab. Menceramai dan menasihati saja tidak cukup. Meskipun kita sudah memberikan sebaik-baik nasihat, mereka perlu contoh. Contoh yang baik maupun contoh tentang kehendak kuat untuk memperbaiki diri. Contoh sosok yang dapat menerima nasihat, sosok yang senantiasa menginginkan nasihat, sosok yang mau belajar. Maka kita akhirnya melihat betapa ada anak-anak cemerlang dari keluarga yang seolah berantakan. Orang tua mereka seolah jauh dari kebaikan, tetapi di balik itu ada rahasia yang sangat berharga.
Atas segala kekurangan, orang tua mereka senantiasa berusaha untuk berbenah. Atas segala keawamannya dalam agama, orang tua mereka bersemangat mendapatkan nasihat. Atas segala perbuatan yang dekat dengan maksiat, orang tua mereka bergegas untuk mencari jalan bertaubat. Maka tekad besar yang terlihat dan terasakan oleh anak inilah yang kemudian meninggalkan pengaruh baik yang sangat membekas. Salam saya Muhammad Fauzul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Khasiatnya sangat bagus. Namanya Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Ya, pertama saya dengar dari radio. Kemudian waktu itu saya coba check up jantung ke dokter, lihat grafik jantung nggak bagus gitu, sangat nggak bagus sekali, dan dokter bilang Anda jangan main bulu tangkis dulu. Oke deh, saya coba stop dulu bulu tangkis, saya tinggalkan hobi itu. Saya tidak beli obat, saya coba beli, dengar di radio ada Soman, saya coba beli. Kemudian satu bulan kemudian saya check up lagi ke dokter, grafik mulai bagus. Nah, dokter bilang Anda bolehlah main bulu tangkis.
4: Gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777. 105,4

0: Minum tidak berapa lama langsung bisa turun naik tangga, dan ini membantu sekali khususnya di desa saya sendiri. Banyak sekali ada yang sakit gula karena petani, so tidak bisa pergi papacol. Sekarang bapak ini luar biasa sekali, dia sudah bisa papacol lagi, kurang lebih umur 50-an, dan dia sudah.
1: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
2: Dengan bapak.
3: Siapa, Pak?
2: Pak Lukman.
3: Usia berapa, Pak?
2: Usia 61.
3: Tinggal di mana, Pak?
2: Selok Dalam, L3.
3: Sudah berapa lama mengkonsumsi Vitalik, Pak?
2: Sekitar setengah bulan ini, baru mulai make kan. Tapi reaksinya ya bukan main, memang hebat. Ya,
3: sebelum
2: ya.
3: Bapak minum Vitalik itu kayak apa, Pak? Stamina bapak?
2: Ya, loyo gitu sih. Capek. Sudah minum itu, aku segar, nyocok gitu lah. Sampai 2 hari masih ada reaksinya itu. Makanya beli terus ya.
3: Saat berhubungan gimana, Pak?
2: Nah, itu ya tahan betul tuh. Bisa sampai 2-3 kali sih. Sampai siang malam lah. Sebentar ya, anu lagi ya kan. Kan aku dengar di radio, tiap malam tuh buka radio. Jadi ya aku coba beli tuh ya. Ya syukur lah, lama aku beli ini aku udah pernah minum jamu yang lain lagi. Ya anda sedia, beli itu terus ya. Banyak tetanggaku yang udah bisa, nanti aku ceritain semua. Reaksinya ya bukan main, memang hebat.
3: Makasih Pak Lukman ya.
2: Oke.
1: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
4: Bapak, harus coba.
5: Mata sehat ala Netra Pro.
6: Netra Pro.
5: Bersama Dr. Robert.
7: Pintitan itu sebetulnya gini loh, itu tuh kelenjar mata kan ada bulu mata nih, kelenjarnya itu tersumbat, kelenjar minyaknya, jadi dia akan jadi apa namanya, karena tersumbat ya bengkak terus infeksi. Baik, kalau bintitan itu ngobatin, kalau mau ngobatin sendiri juga sebetulnya nggak susah. Anak saya juga berapa kali bintitan saya obatin sendiri.
8: Oke, baik.
7: Cara mau saya kasih caranya,
8: karena
7: pakai air yang apa steril ya. Saya itu caranya paling gampang gini, direbus sampai mendidih, terus ditunggu nanti sampai jadi hangat. Itu kan steril ya, relatif steril. Nah, itu dikasih garam apa yang bersih, 1 liter itu 1 sendok makan. Tapi kalau nggak pakai garam itu sama aja bisa. Nah, terus dikasih pakai kain kasa steril masih hangat-hangat, itu ditempel di mata,
8: dikompreskan pada mata tadi.
7: Iya. Nah, gunanya apa? Karena dengan hangat atau sepanas yang kita bisa tahan ya, itu yang tadi tersumbat jadi terbuka kan, terbuka ininya, kelenjarannya yang kesumbat akan keluar ya, sembuh.
5: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
6: Netra Pro.
5: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
9: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM, enak dangdutnya, enak dengernya.

0: namanya sangat bagus.
1: Begitu
0: namanya
1: kita minum somen ini,
2: baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit pada minum, coba rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya mewakili suami saya Anton Julius, penderita diabetes, jantung, dan ginjal. Dicek dokter, jantungnya ada penyumbatan. Dokter menyarankan untuk diring, tapi saya nggak diring. Ginjalnya juga bermasalah. Yang satu mengecil, yang satu bocor. Setelah mengkonsumsi Soman, banyak sekali perubahan. Jantungnya yang tadinya harus pasang ring, akhirnya tidak usah pasang ring. Ginjalnya yang dokter bilang harus cuci darah karena kreatinnya 9, uriumnya 107. Setelah mengkonsumsi Soman selama kurang lebih 3 hari, kreatinnya menurun jadi 3, uriumnya menjadi yang tadinya 107 jadi 90.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Halo, dengan Bapak siapa, Pak?
9: Saya dengan Bapak Rahmat.
8: Usia Pak Rahmat berapa nih?
9: 48. Jadi Kabupaten Maros.
8: Pertama kali dengar Vitalik dari mana, Pak?
9: Saya dengar di radio waktu saya bawa mobil.
8: Ya. Sampai hari ini Bapak minum Vitalik sudah berapa bungkus, Pak? Kalau boleh tahu.
9: Yang jelasnya itu tiap malam. Malam ini saya minum, 4 malam berikutnya baru saya minum. Kalau reaksinya itu bisa sampai 2-3 hari satu bungkus itu, Pak.
8: Jadi, satu bungkus sampai 3 hari reaksinya,
9: iya,
8: Pak ya?
9: Iya, Pak. Jadi memang ada khasiat. Apalagi saya ini beraktivitas di bandara. Dari pagi sih boleh dikata sampai malam. Malam juga kadang masuk. Jadi kayak rasa capek-capek. Jadi memang ada khasiat.
8: Stamina buat tempur malam, stamina buat kerja pun bagus, Bapak rasakan
9: iya, sudah, Pak. Iya, itulah ya, Pak. Karena kita tempur juga harus siap, toh.
8: Iya. Apa yang Bapak mau sampaikan, Pak? Pesan-pesan ke pendengar kita nih yang setia ini. Pendengar Radio Zip Maros dan Makassar ini, Radio Kumala, Pak.
9: Iya, untuk sesama pria ini, memang saya sudah rasakan itu khasiat daripada ya, Vitalik itu, bermanfaat sekali. Dan yang saya anukan itu karena bukan obat, kalau obat saya takut, tapi ini kan kayak jamu remuang, jadi yakin bahwa ini bagus. Dan kedua ya tergantung juga kalau si prianya ini agak kecapean sekali, terus mau orang di rumah mau lawan tempur ya harus ini, minimal 2 kali mungkin ya, supaya tempurnya bagus.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak, harus
11: permisi,
10: coba.
11: Mbak, jam berapa ya sekarang?
10: Jam 12, Bang. Lah, itu kan punya jam tangan, Bang. Kok masih nanya?
11: Nggak kelihatan angkanya, Mbak. Nggak jelas gitu deh pas saya lihat.
10: Bang, masih muda kok udah rabun gitu. Nih, saya kasih solusinya. Netra Pro. Bagus buat mengatasi segala masalah mata dan menjaga kesehatan mata.
11: Netra Pro? Aman nggak nih, Mbak?
10: Aman. Soalnya Netra Pro ini obat tradisional yang berasal dari ekstrak bunga marigold, ekstrak biji adas, dan ekstrak bilberry. Sudah terdaftar di BPOM dan halal, Bang. Minumnya 2 kali sehari 1 sendok makan ya, Bang, atau 15 mili setiap kali konsumsi.
11: Iya deh, Mbak. Ntar saya rutin konsumsi. Tapi nanya lagi boleh, Mbak?
10: Yeile, nanya mulu, Bang, kayak anak TK. Buruan nanya apa nih? Saya buru-buru soalnya.
11: Nomor telepon Mbak berapa ya?
10: Hede, lihat cewek cantik aja. Abang gak rabun.
12: Netra Pro hadir dengan isi 100 mili, sudah terdaftar di BPOM dan halal. Minum Netra Pro 2 kali sehari 1 sendok makan atau 15 mili setiap kali dikonsumsi. Untuk informasi mengenai produk dan pembelian, dapat menghubungi nomor telepon 0812-2323-5544, 0812-2323-5544. Netra Pro juga sudah tersedia di apotik dan toko obat di kota Anda. Ingat ya, buat menjaga kesehatan mata secara alami, ya Netra Pro. Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
13: Diproduksi oleh PT Unimax Power.
14: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Kena penyakit asma sesek dulunya saya pernah rongsen ke dokter, juga dokter spesial. Setelah saya minum, belum habis satu botol sudah terasa hasilnya. Batuk sesek saya sembuh, udah enak, tidur nyenyak. Dulunya kaki saya itu juga sakit, nyeret gitu. Tapi bersamaan itu langsung juga sembuh. Akhirnya sampai sekarang tetap
7: masih mengonsumsi
6: 5 tetes.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blackcurrant-nya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
8: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus begitu namanya Soman.
1: Soman ini
2: merasa segar bagi tubuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Saya stroke selama 1 tahun.
6: Bu, waktu itu sebelum memang mencoba Soman, Ibu sudah melakukan pengobatan kemana saja, Bu? Dan apakah ada hasilnya?
5: Di rumah sakit saya seminggu sekali, tiap hari Selasa, tapi perkembangannya nggak ada. Selama saya minum Soman 6 ada perubahan, yaitu berbicara dan menulis. Sekarang habis Soman 19 botol. Alhamdulillah saya bisa ngomong, biarpun hanya ngomong R nggak bisa. Alhamdulillah.
7: Jeng, kayaknya fresh banget mukanya. Habis perawatan salon ya?
8: Enggak kok, enggak perawatan di salon.
7: Mau dong ramuan rahasianya.
8: Moto banget, apa moto aja?
7: Ayo dong, bagi-bagi rahasianya.
8: Cuma gara-gara ini aja kok.
7: Hah? Apa ini? Vitalik,
8: minuman khusus pria dewasa dengan rasa blackcurrant. Udah bawa aja, suruh suami cobain.
7: Yakin cuma ini aja rahasianya?
8: Yakin banget, ini bukan minuman biasa. Gara-gara Vitalik, suami jadi fit. Dan tahu kan, jadi luar biasa tiap malam Jumat.
7: Wah, jadi penasaran cobain buat suami nih. Boleh ya cobain satu, Jeng?
8: Bawa aja, Gi. Jangan sampai nggak dikasih ke suaminya. Kalau udah cobain, kasih tahu ya gimana rasanya. Dijamin langsung ketagihan. Dan selamat datang wajah fresh.
9: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
10: Mata sehat ala Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Bersama Dr. Robert.
12: Glaukom ini kalau sekarang yang penting diketahui dari awal. Jadi makanya sesekali kalau kita tuh mulai ada gejala glaukom atau sebelum glaukom pun, kayak saya itu kan setahun sekali paling enggak ke dokter mata teman saya ya. Tolong dong lihat mata saya masih waras enggak gitu kan. Mata keranjang enggak.
13: Ya periksa gitu.
12: Ya,
13: kontrol
12: setahun,
13: ya.
12: Ya setahun sekali lah.
13: Setahun
12: kan enggak terlalu mahal ya.
13: Okay.
12: Itu periksa itu biasanya kan kalau kita ke dokter mata itu diperiksa kan lengkap ya. Refraksi dilihat. Yeah. Mata dilihat belakangnya normal enggak, terus tekanan bola mata diukur. Nah, ini untuk menentukan ada glaukom atau enggak. Karena glaukom pada waktu awal itu kita enggak ngerasain apa-apa. Nanti kalau sudah tekanannya tinggi banget, baru tuh kita ngelihat lampu. Lampu tuh ada apa? Kayak halo itu kan, kayak lingkaran-lingkaran pelangi. Lah kalau terutama kalau malam dari apa? Atau lampu yang kayak di studio ini latar belakangnya gelap gitu, nanti kelihatan. Nah itu kan sudah agak berat itu. Nanti terus kepala pusing, itu sakit kepala karena tekanan bola mata naik, kepala itu sakit, mesti cekuk-cekuk, nggak enak. Matanya sakit tuh kalau udah parah. Nanti kalau lebih parah lagi matanya jadi kelihatan merah gitu kan. Itu tuh tapi udah apa ya, udah
13: tingkat yang lanjut.
12: Jadi ini glaukom ini kan sampai WHO ini dia berusaha nanggulangin karena ini penyebab kebutaan terbanyak, kebutaan ya, bukan penyakit mata, tapi penyakit mata yang menimbulkan kebutaan terbanyak ya glaukom.
10: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
14: 105,4 Radio.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotek. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, imamil muttaqin, Sayyidil Ghurril Muhajjalin, wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, satu hari ketika seorang ulama besar bernama Al-Imam Al-Faqih Abu Lais tengah berjalan-jalan di dekat kota Basrah, berkelumpulah sekelompok orang di dekat beliau. Mereka datang mengajukan satu pertanyaan. Imam, kami ingin bertanya. Di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, Udu'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan jawab doamu. Mintalah kepadaku, aku kabulkan permintaanmu. Itu dan begitu janji Allah di dalam Al-Quran. Kami, kata orang-orang tadi, sudah lama berdoa kepada Allah, tapi kenapa sampai sekarang doa kami ini belum dikabulkan? Katanya, ud'uni astajib lakum, kalau kamu berdoa, aku jawab, aku penuhi, aku kabulkan doamu. Itu janji Allah. Kami sudah lama berdoa, pagi, sore, siang, malam, nyatanya sampai sekarang doa kami belum dikabul-kabulkan. Ini bagaimana? Apa ayat Quran salah? Apa Tuhan lagi lempengan gak denger? Apa doa kami yang terbalik? Kelihatannya sepele saja ini. Doa tidak didengar oleh Allah, permohonan tidak dijawab, tidak dikabulkan oleh Allah. Tapi sebenarnya kalau kita mau merenung, kemalangan apa yang paling besar dalam kehidupan ini selain daripada kalau permohonan dan doa kita sudah tidak dihiraukan oleh Allah? Artinya hidup sudah tidak diopeni oleh Allah. Jangankan Allah, saudara-saudara, kita enggak diopeni sama mertua saja bingung. Ini mertua diem aja kalau saya salah, apa salahnya? Kalau ada yang dikepengenin, apa kepengenannya? Boyak ngomong, kenapa diem begitu? Ini tidak diopeni oleh Allah. Kemalangan apa yang lebih malang selain daripada kalau doa sudah tidak didengar oleh Allah? Itu sudah kemalangan yang paling malang, lebih malang dari kota Malang saya kira. Menghadapi pertanyaan ini, Imam Al-Faqih Abu Lais senyum, lalu beliau berkata, tuan-tuan, tahu kenapa doa tuan-tuan tidak dijawab, permohonan tidak dikabulkan, Allah sudah tidak memperdulikan tuan-tuan ini? Kami tidak tahu, Imam. Maka kami bertanya, begini, hati tuan-tuan itu mati. Dari hati yang mati, channel tidak nyambung kepada Allah. Dari channel yang putus tidak ada getaran strom, bagaimana akan timbul gejala? Hatimu mati, jadi pantas kalau doa tidak dikabulkan, permohonan tidak dipenuhi, doa tidak terjawab, hatimu mati. Saudara-saudara kaum muslimin dari hati yang mati ini, getaran tidak akan sampai ke hadratullah azza wa jalla. Nah, ini juga satu penyakit yang kita sangat khawatirkan, yaitu apabila hati kita sudah mati selagi jasad masih hidup. Artinya, jadilah kita bangkai berjalan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kita sangat disibukkan dengan menggali berbagai macam jenis obat penangkal penyakit zahir, dan kita kurang perhatian untuk mencari obat penangkal penyakit batin yang kalau diserang penyakitnya menghancurkan kehidupan abadi di akhirat nanti. Perkembangan ilmu kedokteran nyata benar diikuti dengan perkembangan jenis-jenis penyakit. Makin maju ilmu kedokteran, makin modern penyakit. Ngerti juga rupanya itu penyakit. Dulu kita tidak kenal yang namanya AIDS. Kita tidak tahu yang namanya liver. Kita tidak kenal yang namanya stres. Paling yang banyak cika, masuk angin, dan sebagainya. Tapi baiklah, penyakit-penyakit batin yang menyebabkan hati menjadi mati, dan dari hati yang mati doa tidak naik, tidak didengarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kata orang-orang tadi, yang menyebabkan hati kami mati ini apa, Imam? Beliau menjawab, pertama, araftumullaha walam tu'tuhu haqqahu. Yang menyebabkan hatimu jadi mati, pertama, kamu kenal benar kepada Allah, tapi haknya untuk disembah, kewajibanmu untuk menyembah, tidak pernah kamu laksanakan. Bagaimana Allah tidak akan jauh dari kita kalau kita tidak akan mendekat, mengadakan pendekatan kepadanya? Dan pendekatan kepada Allah hanya bisa kita tempuh melalui jalur kegiatan ritual ibadah. Allah akan terlalu jauh apabila kita hanya membicarakannya lewat filsafat dan renungan yang mendalam. Tapi Allah akan dekat dan terasa hadir dalam hidup apabila kita dekati ia dengan pelaksanaan ibadah kepadanya. Kamu kenal Allah, tapi hakmu untuk menyembah, kewajibanmu untuk menyembah, haknya untuk disembah, tidak pernah kamu laksanakan. Kalau soal Allah, kita kenal bukan main. Bahkan tidak hanya kita, kita mengajarkan kenal juga kepada anak-anak kita. Kalau ditanya siapa pencipta matahari, bulan, dan bintang, Allah. Siapa pencipta lautan, gunung, hutan, belantara, dan sungai-sungai? Allah. Siapa pencipta bumi, matahari, dan sebagainya? Allah. Sembahyang apa enggak? Bagaimana nanti? Tanpa pendekatan, Allah akan jauh. Apabila Allah jauh, maka doa tidak akan didengarkan olehnya. Oleh sebab itu, logika mengajarkan kepada kita, berpayahlah dulu. Wa mal ladzatu illa ba'da ta'ab, innama al usri yusra. Di balik kemudahan, kesulitan, menunggu kemudahan. Nikmat baru akan terasa, kelezatan hidup baru akan terasa setelah kita jerih payah, banting tulang, peras keringat. Rasanya memang lebih nikmat sepotong singkong hasil cucuran keringat sendiri ketimbang roti dijejelin orang. Ini berarti kita ingin mohon pertolongan kepada Allah, sementara dengan Allah sendiri kita jauh. Sama saja dalam kehidupan kita analoginya, saudara-saudara. Orang tidak kenal kepada saudara, tahu-tahu jauh dari saudara, tahu-tahu datang mau minjem duit. Apa kesan saudara? Enak aja kenal enggak, dekat enggak, datang-datang mau minjem duit, emang duit percetakan bapak lu? Sedangkan yang kita bertemu tiap hari, Sedangkan yang sering datang ke tempat kita, kalau satu saat dia pinjam duit, toh kita kadang-kadang masih mikir. Apalagi datang gak pernah, berkunjung gak pernah, ngobrol gak pernah. Apalagi kenal juga gak pernah, datang-datang mau minta. Macam apa? Datang nemuin Tuhan setahun dua kali, Idul Fitri doang sama Idul Adha. Doa cerewet banget. Apa ya? Apa aja diminta? Saudara hadirin, bagaimana doa akan kabul, permohonan akan dijawab? Jikalau kita jauh dari Allah, kita kenal Allah, haknya untuk disembah, kewajibannya untuk menyembah, tidak pernah kita laksanakan. Itu yang menyebabkan hati kita lalu menjadi mati. Padahal mengenal Allah, setelah mengenalnya, mengadakan pendekatan kepadanya melalui ritual ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hal pertama yang menyebabkan hati jadi mati. Kamu terlalu kenal Allah tapi tidak pernah menyembah kepadanya. Sama aja orang kerja kagak, habis bulan mau minta gaji. Karena kita jitak palanya. Macam apa? Kerja enggak, tahu-tahu datang mau minta gaji. Kerja dulu yang baik, habis bulan baru, enggak diminta pun memang sudah ada jatahnya. Ibadah dulu kita kepada Allah. Soal Allah memberikan karunia kepada kita, itu hak Allah. Apabila kita dekat dengannya, ibadah yang kita laksanakan benar, karunia itu akan datang kepada kita. Saudara-saudara, yang kedua yang menyebabkan hati jadi mati, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Kamu baca Al-Qur'an tapi ajarannya tidak pernah kamu amalkan. Kamu baca Qur'an tapi isinya kamu injak-injak. Sehingga ada peringatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Iza azamat ummatid dunya wa fi riwayatin dinaron wa dirhaman nuzi'at minha haibatul Islam. Wa iza turikatil amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari hurimat alaihim barakatul wahyi. Wa iza tasabat ummati saqatat min aynillah." Tiga peringatan keras, tapi yang merupakan gejala penyakit kita umat Islam, diperingatkan oleh Nabi kita. Pertama, iza azamat ummati dunya, apabila umatku telah terlalu mengagung-agungkan dunia, apabila umatku telah jatuh menjadi umat yang materialistis, segalanya diukur dari sudut keduniaan saja, nuzi'at minha haibatul Islam, maka akan dicabutlah dari mereka kehebatan agama Islam. Hilang kehebatan Islam apabila kita jatuh menjadi umat pengagung dunia, penyembah materi. Nilai kita, keberadaan kita tidak dihargai orang lain. Orang memandang kita remeh saja. Orang Islam gak ada apa-apanya. Bayar aja. Bisa dibeli, bisa diatur, bisa dikerjain. Garap saja. Nuzi'at minha haibatul Islam. Hilang dari mereka kehebatan Islam ini. Kenapa? Mereka telah mengagungkan dunia dan menjadikannya sebagai tujuan. Padahal dunia cuma alat. Materi cuma alat. Harta cuma alat. Yang kedua, wa iza turikatil amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari hurimat 'alaihim barakatul wahyi. Apabila telah ditinggalkan amar ma'ruf dan nahyi munkar, maka hilanglah keberkahan wahyu. Ini yang ada hubungannya dengan masalah kita. Kita baca Quran, kita tidak amalkan isinya. Bagaimana hati tidak jadi mati? Amar ma'ruf dan nahi munkar ditinggalkan orang, hilang keberkahan wahyu. Pada saat itu boleh jadi Quran ada, tapi cuma tinggal tulisan saja. Islam ada, cuma tinggal sekedar nama saja. Diseminarkan, disimposiumkan, dimuktamarkan, tapi tidak dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila amar ma'ruf dan nahi munkar telah ditinggalkan orang, hilang keberkahan Quran itu. Akibatnya apa? Apabila amar ma'ruf tidak lagi digalakkan orang, nahi munkar tidak dilaksanakan orang, lalu orang menilai sesuatu menurut seleranya sendiri. Mana yang ma'ruf, mana yang munkar, tidak ada lagi patokan utama. Kalau baik kata otaknya, dia kerjakan. Tidak baik menurut otaknya, dia tinggalkan. Agamanya adalah otak, berhalanya adalah akal. Akhirnya umat kehilangan pedoman. Tidak lagi jelas mana batas yang ma'ruf, mana batas yang munkar. Dalam kondisi sedemikian, akhirnya akan terjadi penjungkiran nilai. Paling celaka nantinya, yang ma'ruf malah dianggap munkar, yang munkar malah menjadi ma'ruf. Peringatan ketiga dari Nabi, wa iza tasabat ummati saqatat min ainillah. Apabila umatku sudah saling berbantahan, apabila umatku sudah saling caci memaki, saqatat min ainillah, jatuhlah mereka dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hilang wibawa umat yang sudah saling mencaci maki, saling menjatuhkan, saling gasak, gesek, gosok. Justru agama menganjurkan kita ini saling asah, asih, asuh. Kadang yang kita praktekkan kita ini saling gasak, yang kedua saling gesek, yang ketiga saling gosok. Gasak, gesek, gosok, kacau kita ini. Saling gasak, menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan. Saling gosok, fitnah sana, fitnah sini. Saling gesek, sikut kiri, sikut kanan. Tidak peduli orang lain luka dan sebagainya. Yang penting dia bisa nangkring. Jatuh kita dalam pandangan Allah apabila umat sudah saling mencaci maki. Maka kita kembali kepada persoalan. Hal kedua yang menyebabkan hati jadi mati, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Kita baca Al-Qur'an tapi ajarannya nyaris tidak kita amalkan di dalam kehidupan kita. Akibatnya hati lalu jadi mati. Itu yang kedua. Yang ketiga yang menyebabkan hati jadi mati dan doa tidak terjawab, idda'aitum annakum min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa lam ta'malu bi sunnatihi. Kamu mengaku, kamu memproklamirkan diri sebagai umatnya Nabi Muhammad, tapi sunnahnya tidak pernah kamu amalkan. Malahan perkembangan paling akhir, bukan saja tidak mau mengamalkan sunnah, malah mengingkari sunnah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Oh, Nabi Muhammad itu manusia biasa seperti kita. Sebagai manusia dia bisa salah. Dan ternyata hadis banyak yang palsu. Yang otentik cuma Quran. Selebihnya adalah sejarah. Tidak ada itu sunnah. Langsung saja kepada Quran. Oh, hadis itu bukan sumber hukum. Oh, tidak perlu mengamalkan sunnah. Saudara-saudara kaum muslimin, mengaku kita umat Nabi tapi sunnahnya kita campakkan, tidak kita amalkan. Setelah tidak kita amalkan, kita campakkan. Setelah kita campakkan, kita ingkari pula. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bagaimana hati tidak jadi mati? Kalau siang malam kita memproklamirkan diri sebagai umat Nabi Muhammad, sementara sunnahnya kita campakkan, kita abaikan, dan kita ingkari dia, sunnah itu. Padahal, jikalau sekarang kita mengenal Islam, jikalau kita sekarang ngerti halal haram, tahu hak batil, bisa memilah dan memilih antara yang ma'ruf dengan yang munkar, itu utamanya adalah karena jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dari generasi ke generasi dilanjutkan oleh para sahabat, oleh tabi'in, oleh tabi'it tabi'in, terus oleh para ulama-ulama sampai kepada kita sekarang ini. Walaupun beliau hanya berfungsi sebagai penyampai, tapi kepribadiannya dijadikan model oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kita melaksanakan kehidupan beragama. Bahwa memang bahwa beliau manusia seperti kita, memang dalam arti unsur biologisnya ya manusia, punya darah, punya daging, punya hati, punya perasaan, bisa sedih, bisa gembira. Tetapi beliau itu termasuk basyarun lakal basyar, manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya, punya spesifik, dan itu wajar sebagai seorang rasul pilihan Allah, apalagi merupakan rasul pilihan dari sekian puluh pilihan. Bahwa jamrut itu batu memang, tapi nilainya kan berbeda dengan batu kolar. Satu truk batu kolar dengan barangkali segenggam batu jamrut, nilainya tentu jauh lebih mahal batu jamrut. Kalau soal batunya, sama batunya, tapi nilainya berbeda karena esensinya berbeda. Kita manusia, Nabi Muhammad juga manusia, sama manusianya memang, tapi kualitasnya, nilainya tentu jauh panggang daripada api. Itu sebabnya Allah menjadikan beliau sebagai model. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri rasul itu terdapat contoh teladan yang sangat baik bagi kita. Oleh karenanya pada pertemuan kali ini, apabila kita konsekuen mengaku umat Nabi Muhammad, marilah konsekuen juga menegakkan sunnahnya. Tiga. Yang keempat, yang menyebabkan hati jadi mati dan doa tidak terjawab. Akaltum ni'mata rabbikum walam tashkurulah. Tiap hari kamu makan nikmat Tuhanmu, tapi kamu tidak pernah mau bersyukur kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Tuhan kita doyan banget. Tidak pernah sehari dan sesaat pun terlepas diri dan hidup ini dari nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Sejak kita bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri, di pasar, di sawah, di kantor, dimanapun kita berada, enggak pernah nikmat Allah berhenti. Hidup kita dalam alam diberikan segala fasilitas untuk menunjang kehidupan. Enggak pernah Allah pasang pajak matahari, enggak pernah Allah pasang pajak gas udara. Nikmat-nikmat yang banyak itu tiap hari kita kecap, tiap hari kita nikmati, tapi kita tidak pandai bersyukur. Padahal Allah memberikan peringatan keras dalam hadis kudsinya, man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala bala'i falyakhruj min tahti sama'i wal yatlub rabban siwaya. Siapa yang tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan kepadanya dan tidak mau bersabar terhadap ujian yang aku berikan kepadanya, silakan keluar saja dari kolong langit ini dan cari Tuhan selain aku. Diusir oleh Allah. Kalau orang tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan dan tidak mau bersabar terhadap ujian yang aku timpakan, keluar dari kolong langitku, keluar, cari Tuhan selain aku. Diusir. Lah yang ngusir Allah. Anak sekarang bilang mau ke Menong. Kalau diusir kita dari Jakarta, masih bisa pindah ke Bandung. Diusir kita dari Bandung, bisa pindah ke Jogja, Solo. Diusir kita dari Indonesia, bisa pindah ke Singapura, Malaysia. Diusir dari kolong langit, mau cari langit mana lagi? Kalau kau tidak mau mensyukuri nikmatku, tidak sabar terhadap ujian yang aku berikan kepadamu, keluar saja, keluar dari kolong langitku ini, cari Tuhan selain aku. Kalau istilah kita mah Tuhan, udah jengkel banget udah itu. Nikmatku, yang nikmat yang aku berikan kau makan, tapi kepadaku engkau tidak pernah mau bersyukur. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, wajar kita dulunya tidak ada, sekarang ada nikmat. Susunan biologis manusiawi kita demikian cantik, nikmat. Tinggal di bumi, fasilitas yang kita perlukan disediakan, tinggal kita kemampuan kita mengelolanya, nikmat. Diberikan kita otak yang membedakan kita dengan binatang, nikmat. Diberikan kita agama, diutus para rasul untuk jadi model dalam kehidupan kita, nikmat. Kalau cara kita emang kurang apa sih? Apa yang kurang, hei manusia? Engkau tidak ada, aku adakan. Kalau aku perintahkan kau tinggal di bulan, mungkin kau tidak akan sanggup hidup. Begitu lahir juga kelepek-kelepek habis. Ya enggak ada HO2 toh di bulan, mau ngisap apa? Aku tinggalkan kau, aku perintahkan tinggal di permukaan bumi. Alamnya indah, fasilitas serba menunjang. Nikmati semuanya, semuanya untuk kamu, semuanya. Satu pintaku, syukuri nikmat yang aku berikan kepadamu. Ya bukan cuma syukur dalam ucapan, syukur dalam perbuatan. Banyak nikmat yang diterima, makin banyak dia sujud, makin banyak dia ruku, makin banyak dia mengadakan pendekatan kepada Allah. Syukur dalam artian berupa tindakan dan perbuatan, mempergunakan nikmat sesuai dengan kehendak yang memberikan nikmat itu sendiri kepada kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini penyakit yang keempat. Kamu makan nikmat Tuhanmu, tapi kamu tidak pernah pandai bersyukur kepadanya, mensyukuri nikmat yang diberikan tadi. Bagaimana hati tidak jadi mati? Kita sih sibuk mempersolek jasmani, mencari obat penangkal penyakit zahir. Maka yang ramai di zaman sekarang, saudara lihat, salon, fitness, senam, macam-macam jenis. Tidak ada salahnya dan tidak ada jeleknya. Tapi kalau itu sampai melupakan kita kepada memperindah batin, memperbaiki jiwa, artinya bukankah kita perlahan tapi mempersiapkan diri menjadi bangkai berjalan di hadapan Allah. Dengan operasi plastik, yang pesek jadi mancung, yang sipit jadi belok, kulit keriput jadi kencang, pipi terlalu cekung bisa dibikin, bisa diatur. Saudara-saudara, tapi kalau hati yang rusak, jiwa yang rusak, kemana lagi kita akan berobat kalau bukan kepada agama? Maka hati itu jadi mati apabila kita selalu memakan nikmat Allah dan tidak pandai mensyukuri nikmat itu. Dari hati yang mati tidak akan ada getarannya. Oleh sebab itu doa tidak terjawab. Selanjutnya, yang menyebabkan doa tak terjawab dari sebab matinya hati, qultum annal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lahu. Kamu berkata, kamu yakin bahwa mati adalah sesuatu yang benar, tapi kamu tidak pernah punya persiapan untuk mati. Padahal menurut logika, orang yang akan bepergian jauh tentu dia harus mempunyai bekal yang cukup. Semakin jauh jarak perjalanan yang akan ditempuhnya, semakin banyak perbekalan yang harus dibawanya. Dahulu, seketika beberapa jamaah dari Yaman akan melaksanakan ibadah haji dengan nekat, mereka berprinsip, "Bah, pokoknya kan berangkat haji jadi tamunya Allah, nanti Allah yang akan ngelayanin." Mereka nekat, modal badan doang berangkat. Diadukan kepada baginda Rasul, lalu turun peringatan dari Allah, "Watazawwadu fa inna khairazadi taqwa." Jangan begitu, bawa bekal. Sesungguhnya bekal yang paling baik adalah takwa. bahwa berangkat dengan bekal takwa itu bekal yang paling utama, tapi bekal-bekal yang lain pun jangan diabaikan. Kalau kita akan berangkat untuk tujuan yang baik, bekal yang paling utama memang takwa, tapi tidak berarti harus mengabaikan bekal-bekal yang lain. Begitulah, semakin jauh perjalanan yang akan kita tempuh, semakin banyak bekal yang harus kita hadapi. Kalau saudara mau pergi ke Surabaya, tidak membawa bekal kemudian berani berangkat, rasanya sih saya pikir itu bukan berani, nekat namanya. Sama saja orang belum pernah sembahyang mati. Nekat tuh orang, berani amat. Belum berbuat kebaikan barang sedikit pun sudah mati, nekat namanya itu. Sama saja tadi, gak bawa bekal apa-apa berangkat ke Surabaya. Sampai Surabaya belum tentu, sengsara udah jelas. Belum punya bekal yang baik sudah mati. Sampai ke surga belum tentu, tapi kebelangsak dan sengsara rasa-rasanya pasti itu. Oleh karena itu, kalau kita yakin mati sesuatu yang benar, sesuatu yang pasti datang menimpa, maka hendaklah kita mempersiapkan bekal. Kemudian idda'aitumun najata minan nar waramaitum fiha anfusakum. Kamu memproklamirkan diri ingin selamat dari neraka, tapi kamu lemparkan dirimu ke dalam neraka. Bagaimanapun bajingannya bajingan, kalau ditanya ente mau masuk neraka enggak, jawabannya pasti enggak. Itu pasti perbuatannya sendiri yang melemparkan dirinya ke dalam neraka, membiarkan dirinya berlarut dan larut, bertimbun-timbun dalam dosa dan kesalahan, dan tidak akan ada niatan untuk memperbaiki diri. Hanyut di meja judi, habis ditelan minuman keras, fitnah sana, fitnah sini, hasud sana, hasud sini. Padahal mulutnya ingin selamat dari neraka, perbuatannya malah melemparkan dirinya ke dalam api neraka. Tidak ada orang yang lebih sayang kepada diri kita selain kita sendiri. Dan menyayangi diri itu tidak cuma dengan memandikannya sehari 3 kali, memakaikannya parfum dengan segala macam merek, memakai sabun yang wangi-wangi, minyak yang harum-harum. Lebih daripada itu, jaga dan sayangi diri. Jangan jatuhkan dia ke dalam perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan diri itu ke dalam neraka. Kemudian disambung oleh Imam Al-Faqih Abu Lais, yang menyebabkan doa tidak terjawab karena hati mati, idda'aitum dukhulal jannah walam ta'malu laha. Kamu ingin masuk surga, tapi kamu berat mengamalkan perbuatan yang bisa menyampaikan kamu ke surga. Semua kita kalau ditanya mau masuk surga, mau. Tapi jarang yang berlomba melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyampaikan kita ke surga. Kemudian yang terakhir kata Imam Al-Faqih Abu Lais, dafantum mautakum walam ta'tabiru laha. Kamu menguburkan orang yang mati di antara kamu, tapi kamu tidak bisa mengambil i'tibar, tidak bisa mengambil pelajaran dari mayit yang jenazah yang kau kuburkan itu. Mestinya kan nguburin orang tuh membuat sadar. Iya, kalau sekarang dia saya baringkan di liang lahat menghadap ke arah kiblat, bantalnya tanah, setelah itu ditutup dengan papan, lalu ditimbun dengan tanah. Iya, sekarang giliran dia, giliran saya, entah besok, lusa, bulan depan, tahun depan, tapi pasti. Mengubur mayat, mengubur jenazah, tapi tidak bisa mengambil i'tibar dari yang dilaksanakannya itu. Ini merupakan penyakit-penyakit batin yang merupakan handicap, yang menimbulkan jarak antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pantas kalau itu semua ada pada diri kita, hati jadi mati. Dari hati yang mati, doa tidak akan tembus. kita tidak lagi akan diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sekali lagi kemalangan yang terbesar dalam kehidupan kita. Bagaimana jalan keluarnya? Pertama, memperbaiki batin kita, menyelamatkan diri daripada penyakit-penyakit yang bisa mematikan hati seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Yang kedua, berdoa dengan adab, sehingga tata cara di dalam kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dibicarakan secara khusus oleh Al-Imamul Ghazali dalam kitab Ihya beliau yang disebut Adabud Doa. Adab di dalam kita melaksanakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah batin ini bersih dari penyakit-penyakit hati yang bisa menyebabkan hati jadi mati, berdoalah kita kepada Allah. Bagaimana adabnya? Kata Imamul Ghazali rahimahullah, yang pertama, hendaklah ia di dalam berdoa itu memilih waktu yang mulia. Minal awqati syarifah, kata beliau. Memilih waktu-waktu yang punya nilai mulia. Ramadan dalam satu tahun, Jumat dalam tiap minggu, sepertiga malam yang akhir pada setiap hari, waktu-waktu yang punya nilai mulia. Walaupun misalnya saudara berdoa pada hari Kamis, tidak ada halangannya Allah mau kabulkan. Ini tidak berarti bahwa kalau sudah berdoa hari Jumat lalu hari Kamis tidak mau berdoa, tidak. Lebih memilih mengintai waktu-waktu yang punya nilai mulia. Lailatul Qadar dalam sekali dalam setahun, waktu-waktu yang punya nilai mulia. Logikanya begini, saudara-saudara. Kalau kita datang ke rumah seseorang, tujuan utama kita minjem duit, yang paling pertama kita perhitungkan tanggal berapa nih? Kan itu toh, tanggal berapa? Kalau tanggal 20 atau minjem duit, orang lagi ngap-ngapan, boro-boro dia bisa minjemin, dia sendiri mungkin lagi pusing. Kita lebih dulu kita amatin tanggal berapa nih yang enak, sore apa siang? Jam 2, jam 2 dia baru pulang dari kantor, tapi giliran tidur. Kalau dia tidur dibangunin datang mau minjem duit, kagak dimaki-maki sudah kebagusan deh. Kan kita lihat waktunya, timingnya, kata orang sekarang. Tanggal berapa, sore apa malam, apalagi gulem apa terang bulan. Itu semua sudah kita atur sedemikian rupa, memilih waktu. Yang kedua, kata Imamul Ghazali, keadaan, memilih keadaan yang istimewa. Kalau tadi soal waktu, yang kedua soal keadaan. Ada situasi-situasi di mana doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kata Imam Abi Hurairah, "Inda zahbi sufu fi sabilillah." Pada waktu mengatur barisan perang membela agama, di situ doa kabul. "Inda nuzulil ghais," ketika turun gerimis, di situ doa makbul. "Inda iqamis shalah," ketika salat mau didirikan. Riwayat lain, "Bainal azan wal iqamah," antara azan dan qomat, di situ doa makbul. Itu memilih keadaan-keadaan. Kemudian yang ketiga, kata beliau, berdoa menghadap kiblat. Iya, apa kalau doa madep mudik Tuhan gak tahu? Tahu. Tuhan gak dengar? Dengar, cuma lebih etis. Lebih etis kalau kita berdoa menghadap ke arah kiblat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang keempat, hifdhus shaut, menyederhanakan suara. Tidak terlalu keras, juga tidak terlalu tidak terdengar orang lain, apalagi kalau doa kita diaminkan oleh orang lain. Tidak usah terlalu keras. Kenapa? Karena Allah yang kita meminta kepadanya bukan zat yang tuli, bukan zat yang buta, bukan zat yang tidak dengar, bahkan dia maha dengar. Juga tidak terlalu seperti orang berbisik-bisik, apalagi kalau doanya doa bersama-sama. Tapi kadang-kadang terdorong oleh husnuzon dari para makmum saja, tidak peduli apa yang dibaca oleh imam, yang kedengaran cuma amin aja gerengan. Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Juga tidak terlalu keras, seperti orang berdoa, seperti orang pidato. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang kelima, alla yatakallafa saja fid doa. Dalam berdoa, kalau istilah kita, jangan nyelongcong. Sajak-sujak ini menunjukkan sikap berani kepada Allah. Misalnya ada orang berdoa, ya Allah ampunilah saya kalau engkau mau. Kalau Allah mau. Kasihanilah saya ya Allah kalau engkau mau. Itu doa orang songong. Atau sama saja, ya Allah berilah saya rezeki dikit aja. Emang kenapa pakai begitu? Allah yatakallafa saja fi du'a. Yang keenam, kata Imamul Ghazali, at-tadarru' wal khusyu'. Dengan tadarru' dan khusyu', dengan sikap tawadu', benar-benar ya seperti kitalah kalau datang memang menghajatkan pertolongan dari seseorang, segala action kita atur supaya hajat kita itu kabul, kan begitu. Kadang-kadang istilah orang, kalau perlu ngesor mah ngesor dah, yang penting yang penting permintaan dikabulkan, gitu saja. Kita lihat sekarang ini ramai orang bicara soal film-film parno. Kelihatannya pendatang-pendatang baru pokoknya asal bisa main dah, bugil ya bugil dah. Yang penting nyohor, bisa tampil. Walaupun dalinya semua sama, mula-mula cuma iseng. Adegan panas bagaimana? Kalau tuntutan skenario apa boleh buat? Apa boleh buat? Emang gak bisa milih? Setelah film beredar baru saya juga jijik ngeliat, ya tadi kemana waktu bikin? Udah jadi baru jijik, bikinnya merem memang itu. Tapi ada satu analogi, asal bisa main, asal bisa tampil di layar, apa saja jadi taruhan sudah. Bugil ya bugil dah, gak soal dah, pokoknya bisa main, tampil, nyohor, masuk koran. Udah seperti kata-kata orang Arab, bul ala zamzam fatu'raf. Kalau pengen terkenal, kencingin sumur zamzam. Artinya apa? Bikin yang aneh-aneh, yang orang gak kerjain, kerjain, ntar ngetop. Yang ngetop lempengan jeleknya. Sumur zamzam dikencingin, kan nyohor itu. Sedunia orang kenal. Kenapa? Gila. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sangat kita sayangkan kalau lalu orang berlomba-lomba dengan cuma modal paha mulus, wajah cantik, dimauin apa saja mau, lalu bisa tampil. Akibatnya yang jadi korban adalah anak-anak kita, disuguhi tontonan-tontonan yang meracuni jiwa mereka, walaupun akibatnya barangkali ya lain, seperti band orkes dengan film, memang akibatnya tidak langsung ya. Kalau band orkes akibatnya langsung, dia bisa berantem di tempat lokasi. Film orang nonton tahu dia di tempat itu, bukan di tempat itu dia praktek, pulang jadi pikiran dia. Tadi serem ya, ntar kalau udah kesempatan kita praktek. Ah, ntar ngancemnya itu yang gak enak. Tapi yang saya analogkan dengan persoalan kita, tingkah pola artis apapun dilakukan asal bisa main. Nah itu tuh, asal dapat kesempatan acting. Dalihnya ya tuntutan skenario lah, isenglah, macam-macamlah. Tapi yang jelas, satu target, saya harus dapat kesempatan main. Untuk sampai ke situ, cara apa saja harus saya tempuh. Tidak peduli harus menginjak-injak norma dan budaya bangsa yang luhur. Tidak peduli harus bertentangan dengan kaidah agama. Tidak peduli hasilnya meracuni umat masyarakat, terutama generasi muda. Yang penting kan ngetop. Saudara-saudara, baiklah ya, itu soal lain. Tapi soal kita ialah at-tadarru wal khusyu. Bermohon kepada Allah dengan tadarru, khusyu dan tawadhu. Seperti kalau kita mau bermohon kepada seseorang, kita malah merendahkan diri. Pak, saya memang orang gak mampu, Pak. Utang saya udah selebar kampung, Pak. Anak udah 16 seperapat. Apa saja kita meratap, menghibah, mengeluh, merintih. Ujungnya kan, yang penting gue minjem duit, dapet dah. Apa kayak diomongin, pokoknya pulang bawa duit, itu saja. Itu strategi manusiawi. Kalau ini kita adakan konteks, oh iya, kepada Allah lebih lagi kita tadarru, khusyuk, tawadhu. Doa dengan tawadhu, sebab kita akan bermohon kepada yang serba maha. Menghadap ke arah kiblat, duduk bertafakur dengan khusyuk, tawadhu. Jangan doa sembari tolak pinggang. Yang ketujuh kata Imamul Ghazali, ayujzimad du'a wa yuqina bil ijabah. Hendaknya dia menjazamkan doanya itu dan yakin bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah. Sebab kata Nabi, innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa dari hati yang lalai dan main-main. Doa ke orang ugah-ugahan. Kali malaikat nyongok doang, lu minta apa lu? Seperti tadi itu, kita datang mau minjem duit sama orang, ngomongnya ugah-ugahan. Minjem duit dikasih syukur enggak, ya udah. Ya enggak dah, enggak dikasih sudah. Kenapa? Mintanya begitu. Enggak serius.

meluruskan maksud apabila doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, oleh karenanya jangan doa setengah hati. Jangan berdoa sambil main-main. Apalagi menghadap kiblat dengan dua tangan terangkat sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa berdoa tanpa mengangkat kedua tangan pun Allah tahu, Allah dengar, tapi kelihatannya kurang serius. Seolah-olah terserah deh Tuhan mau dikasih ya kasih, enggak ya udah. Seolah-olah kita tidak serius dalam berdoa. Kemudian yang berikutnya kata Imamul Ghazali, ayyaftataha ad-du'a bi dzikrillah fala yabda'u bi su'al. Hendaknya dia mulai berdoa itu dengan menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, fala yabda'u bi su'al, jangan langsung memulai dengan permintaan. Ini tata krama etisnya, sama juga orang kirim surat. Salam sejahtera kami haturkan. Padahal mah enggak ada itu juga enggak apa-apa. Itu kan maksud-maksud mukaddimah saja. Besar harapan kami semoga bapak dan keluarga di sini pun berada dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya kami telah dengar dari berbagai teman tentang kedermawanan bapak, tentang bantuan bapak di berbagai bidang yang menyangkut sosial pendidikan. Sehubungan dengan itu maka kami bermaksud mengajukan permohonan. Baru masuk itu mah 15 kalimat kesonoin, urusan lain. Intinya sehubungan dengan itu kami bermaksud memohon kepada bapak. Kita mulai, salam sejahtera kami haturkan, bersama ini pula kami, macam-macam lah. Sama juga seperti tadi itu, kita datang mau minjem duit, datang karena kita tahu datang habis bulan, malam malam terang bulan, udaranya sejuk, ngobrol lah kita, dapet teh, apa kabar pak? Baik. Aduh bapak sih untung dah pak, kayak pemurah lagi. Saya tahu bapak banyak nyumbang di mana-mana, diangon aja tuh orang diangon. Kira-kira udah mau telap aja baru dikedet. Ngomong-ngomong pak, nah mulai nih kalau udah ngomong-ngomong, ngomong dah tuh mulai, baru masuk. Jadi etisnya berdoa itu dimulai dengan zikrullah. Karena itu umumnya dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita puji dulu Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kita puji dulu Allah. Seperti orang tadilah, kita puji dulu kebaikannya, walaupun pada akhirnya kita minjem duitnya. Ya, sebenarnya Allah enggak perlu dipuji tuh. Dipuji atau tidak, Allah tetap termulia. Ini etis manusia. Allah tidak berharap untuk dipuji oleh manusia. Allah tidak untung seluruh alam memujinya. Manusia mau memuji atau tidak itu urusan manusia sendiri. Allah tidak minta untuk dipuji. Allah juga tidak gila kepada pujian. Kalau kita memulai doa dengan pujian, etis kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kita bermohon kepadanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian menyesuaikan doa dengan kondisi. Ini termasuk syarat batin ya, taubat, waraddul mazalim kata Imam Ghazali, menolak segala macam kezoliman. Artinya kalau berdoa itu tahu diri. Kalau gaji kita sebulan 700 atau 800, 900 ribu, berdoa minta rezeki 1 juta, itu tahu diri namanya. Kan cuma kurang 100 ribu. Ya, kalau kerja kagak, minta gajian 1 juta. Pengen doa dikabulkan, rasanya secara etis gak tahu diri orang berdoa seperti itu. Orang datang mau minta duit, mau pinjam duit kepada kita, kan kita lihat kira-kira mampu ngembaliin gak nih orang. Kita lihat, kita evaluasi kemungkinannya. Lalu si yang minjem tentu tahu diri, kalau memang kekuatannya ngembaliin

0: tidak seperti kekuatannya mulangin, hendaknya dia timbang rasa. Begitu juga kepada kita etisnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu diri, menyesuaikan doa dengan keadaan. Kalau tidak, ada gap terlalu jauh, jauh panggang daripada api, nanti nasibnya bagai si pungguk merindukan bulan. Apabila adab-adab di dalam berdoa ini kita perhatikan, sejak dia dari adab yang zahir sampai kepada adab yang batin, kemudian penyakit-penyakit yang membuat hati itu jadi mati, maka insya Allah doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, katakan kepadanya, aku dekat sekali dengan mereka. Ujibu da'wata da'i iza da'ani, aku akan jawab, aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibuli wal yu'minu bi, maka hendaknya mereka juga menjawab panggilanku atas dasar iman kepadaku. La'allahum yarsudun, semoga dengan ini mereka kelak mendapat petunjuk. Saudara-saudara, Al-Baqarah 186 ini dengan nyata menjelaskan kepada kita, Allah akan menjawab doa, mengabulkan permohonan apabila kita fal yastajibuli wal yu'minu bi, juga menjawab panggilan Allah atas dasar beriman kepadanya. Logikanya tadi itu, araftumullaha wa lam tu'tuhu haqqahu, kita tidak pernah mau menjawab panggilan Allah sementara kita berharap doa kita dijawab oleh Allah. Apa enggak pincang? Apa enggak berat sebelah? Panggilan Allah kita berat memenuhinya, sementara kita sangat berharap agar permohonan kita, seruan kita dikabulkan oleh Allah. Menjawab panggilan Allah atas dasar beriman kepadanya. Kenapa? Ada orang menjawab panggilan bukan berdasarkan iman, tapi karena target lain. Datang sembahyang Jumat paling dulu, target utamanya pulang juga paling dulu, nyabet sendal, nyabet sepatu. Menjawabnya iya, tapi tidak karena iman. Jadi apabila kita rajin menjawab panggilan Allah atas dasar beriman kepadanya, maka seruan, permohonan, doa niscaya dikabulkan olehnya. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, asap genset tetangga ini masuk rumah semua, berisik lagi.
1: Sabar, Pak. Makanya sekarang pemerintah lagi gencot itu, Pak, EBT.
0: EBT? Makanan apa itu?
1: Energi baru terbarukan, Pak. Kita nggak perlu lagi bakar solar yang asapnya nyesek. Kaltara kan punya sungai deres buat PLTA, punya panas matahari buat panel surya. Listriknya bersih, nggak berisik, nggak habis-habis.
2: Wah, canggih ya. Berarti nggak perlu dengar suara berbet-berbet lagi dong?
1: Pasti dong, Pak. Udaranya bersih, listriknya canggih.
3: Matahari, air, angin. Tiga sahabat masa depan kita, mari dukung transisi ke energi baru terbarukan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: 105,4 Radio.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin bekerja tanpa standar keselamatan dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.
4: Radio Dangdut Pagun Taka 105,4 Radio Tarakan FM.

0: tanpa jeda iklan. Non-stop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: Asyik dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: Kok iso tuh?
1: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
2: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: hanya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: Enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: asiknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: 5 menit Voice of Soman.
1: Mitra sehat, ancaman hipertensi tidak bisa diabaikan begitu saja. Penyakit ini akan sangat berbahaya apabila tidak terkontrol karena bisa menimbulkan komplikasi hingga kematian. 7 tetes kendalikan hipertensi. Halo, apa kabar mitra sehat? Jumpa lagi bersama saya Ferdiana, 5 menit Voice of Soman. Kali ini membahas tentang 7 tetes kendalikan hipertensi. Bersama konsultan medis PT Soman Indonesia sekaligus dokter yang berprofesi sebagai dokter keluarga BPJS Kesehatan, Dr. Grace Maria Salindehu. Apa kabar Dr. Iya, Grace?
2: Baik.
1: Tetap sehat berkualitas ya dok ya?
2: Iya, tetap sehat berkualitas.
1: Oke dok, saya pernah membaca beberapa artikel kesehatan nih yang mengatakan bahwa hipertensi itu adalah the silent killer. Nah sebenarnya bagaimana penjelasan dari dokter?
2: Hipertensi adalah the silent killer. Silent killer artinya membunuh secara diam-diam. Jadi biasanya penderita hipertensi pada awalnya tidak mengetahui bahwa dirinya mengidap penyakit hipertensi. Mengapa? Karena kesadaran untuk memeriksakan diri ke tenaga kesehatan atau ke puskesmas terdekat itu masih sangat rendah.
1: Oke.
2: Ketika tensinya sudah berada di tekanan 180 atau hampir 200, itu bisa tiba-tiba terjadi komplikasi yang sangat serius, contohnya stroke.
1: Oke.
2: Bila langsung terkena menjadi stroke hemoragic, berarti stroke perdarahan dan itu biasanya pasien langsung tidak sadarkan diri dan masuk ke ICU dan tidak lama biasanya meninggal dunia.
1: Oke.
2: Nah, itulah istilah disebut the silent killer. Jadi penyakit yang tidak ada gejala tetapi diam-diam mematikan.
1: Oke. Nah, nih dok, ada pertanyaan dari mitra sehat Soman di Facebook PT Soman Indonesia dari Bapak Ade di Semarang. Halo dokter, apa benar penyakit hipertensi tidak bisa sembuh dan harus minum obat seumur hidup? Nah, saran dokter seperti apa dan bagaimana dengan somannya?
2: Iya, Pak Ade, pertama Bapak konsumsi garamnya itu terutama dibatasi. Sehari sudah paling banyak 1 sendok teh garam dapur.
1: Okay. Mm-hmm.
2: Itu dulu. Yang kedua, Bapak melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik di sini Bapak cukup jalan pagi setengah jam. Yang ketiga, obat darah tingginya itu memang Bapak harus minum terus. Tetapi kalau Bapak sudah berani untuk mencoba combine dengan obat jamu tetes herbal Soman, Bapak harus dibawa pengawasan seorang petugas medis khususnya dokter. Nah, pelan-pelan misalnya minggu pertama pola hidup sudah Bapak rubah semua, dikombain dengan Soman, kita evaluasi sampai 1 bulan. Kalau tensi Bapak itu menunjukkan kecenderungan turun, ya Somannya yang kita tingkatkan. Jadi jumlahnya kita naikkan. Biasanya misalnya Bapak minum 3x7 tetes, kita naikin lagi 3x10.
1: Dosisnya dinaikkan ya dok
2: ya? Iya benar. Jadi dosisnya kita naikkan sampai obat dokternya sampai minimalisir, lama-lama bisa lepas. Iya. Tetapi harus ketat dari diri pasien sendiri sama dokter yang mengawasinya.
1: Penjelasan yang sangat inspiratif sekali. Tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan.
3: Mitra sehat, tahukah Anda kulit ayam yang digoreng garing dengan bumbu atau kulit ayam yang digoreng yang biasa disajikan di restoran menjadi favorit banyak orang. Namun, kulit ayam ternyata mengandung banyak minyak jenuh. Jumlah kolesterol jahat yang tinggi dalam kulit ayam akan membuat tekanan darah menjadi tinggi. Keadaan seperti ini juga dapat mengarah pada penyakit jantung koroner. Mau fit kok repot? Ingat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam Soman. Dapatkan Soman di apotik, toko obat, rumah, dan gerai Soman terdekat. Atau kunjungi www.somanindonesia.co.id. Kulit ayam berkolesterol tinggi. Makan dagingnya, buang kulitnya. Cari tahu makanan penakluk darah tinggi. Ya, jamu tetes Soman salah satunya. Soman, sejatinya teman.
4: Voice of Soman, inspirasi mitra sehat yang cerdas.
0: 5 menit Voice of Soman.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-3211-7777.
5: 105,4 Radio.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya sakit, diperiksain ke dokter, divonis kena mastitis akut. Lalu dibedah sama dokter, ternyata keluar nanah, dikasih obat. Seminggu kemudian balik ke dokter, keluar nanah lagi sampai sekitar 1 bulan. Setelah itu saya dikasih tahu kalau ada jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus, namanya Soman. Saya coba oleskan, juga saya minum sehari 3 kali 5 tetes. Ternyata itu detox, mengeluarkan semua penyakit, lalu payudara saya jadi ringan, udah nggak sakit.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Dengan Bapak siapa, Pak?
9: Muhammad Ridwan Suruah.
8: Pak Ridwan tinggal di mana, Pak?
9: Jalan Permandian Barombong.
8: Usia Bapak berapa, Pak?
9: 52.
8: Pertama kali Bapak dengar Vitalik dari mana, Pak?
9: Oh, saya dengar di radio itu.
8: Pak Ridwan sudah minum Vitalik berapa banyak, Pak?
9: Oh, kalau saya 10 dus.
8: 10 kotak, Pak, ya? Berarti 20 saset, kotak. Pak, ya?
9: Tapi saya minus setengah-setengah, loh.
8: Untuk setengah saset, Bapak tahannya berapa hari reaksinya masih terasa, Pak?
9: Reaksinya saya masih bisa 3 hari, 4 hari gitu, loh.
8: Berapa ronde bisa tahan, Pak, setengah itu, Pak?
9: Weh, kalau ronde itu 1 hari, 1 malam itu bisa 6 ronde itu. Makanya mamanya di rumah itu dia curiga itu, minum obat apa. Saya bilang, tidak, cuma ini Vitalik saja.
8: Apa yang Bapak rasakan? Apa ada jantung berdebar, kepala sakit, penglihatan jadi berwarna biru gitu, Pak?
9: Oh, enggak ada tuh, pokoknya normal aja.
8: Dibawa kerja apa enak juga, Pak?
9: Mantap sekali, bawa kerja itu kayaknya enggak pegal-pegal gitu loh.
8: Oke, baik. Apa yang Bapak mau sampaikan untuk teman-teman yang mendengar acara ini, Pak?
9: Ya, teman-teman yang mendengar, carilah ini, Vitalik. Makanya teman-teman saya anjurkan kalau untuk di rumah itu, petang itu Vitalik lah. Cuma itu saya pergunakan itu. Sekitar 10 dos saya konsumsi itu. Tapi cuma setengah-setengah itu. Tapi anunya mantap.
8: Ya, dan Bapak memang sudah merasakan khasiatnya ini, Pak, ya?
9: Bukan bohong-bohong, saya rasakan sendiri. Sebenarnya saya tidak rasakan, saya tidak bisa cerita, toh.
8: Iya, betul. Baik. Terima kasih, Pak.
9: Oke, sama-sama.
7: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak, harus coba.
11: Sahabat sehat masih terus bersama Netra Pro. Netra itu mata, ya. Pro berarti sangat profesional. Sahabat-sahabat, bicara Netra Pro ini berhubungan dengan kesehatan mata kita. Kalau kita saat ini mengalami sedikit keluhan atau banyak matanya berair, mulai agak ngeblur atau mungkin perih atau tidak nyaman, bikin kita jadi repot sendiri. Karena mata ini adalah indera penglihatan yang fungsinya sangat penting bagi manusia. Kalau mata kita ada masalah sedikit saja, berarti akan mengganggu produktivitas kita atau saat kita beraktivitas tidak bisa nyaman dan tidak bisa lancar. Menjaga kesehatan mata ini wajib dilakukan oleh kita sahabat sehat, oleh setiap orang agar terhindar dari berbagai masalah yang berhubungan dengan penglihatan. Dan sekarang alhamdulillah sudah hadir produk herbal yang memang dikhususkan untuk mata, namanya Netra Pro. Merupakan obat tradisional untuk membantu memelihara kesehatan mata kita. Netra Pro, kenapa kok bisa bagus? Karena di dalamnya mengandung bunga marigold, biji adas, dan juga bilberry. Semua bahan herbal ini diekstrak sehingga saat kita konsumsi tubuh kita ini nggak perlu untuk mencerna, ya, tapi tinggal menyerap saja kandungan-kandungan yang terdapat dalam bilberry, biji adas, dan juga bunga marigold. Cara konsumsinya untuk keluhan yang ringan-ringan saja atau untuk menjaga kesehatan, kita bisa konsumsi 2 kali sehari 1 sendok makan. Misalnya pagi 1 sendok, nanti sore atau malam 1 sendok, atau siang 1 sendok, sore malam 1 sendok, silakan, ya, untuk menjaga kesehatan. Tapi kalau untuk kita yang sakit, kita bisa gunakan 3 kali sehari 1 sendok makan, Dan jangan lupa sahabat-sahabat, dikocok terlebih dahulu sebelum dikonsumsi biar merata. Itu bahan herbalnya, ekstrak bilberry, ekstrak biji adas, dan juga ekstrak bunga marigold. Yang sudah membeli, terima kasih banyak. Jangan lupa disimpan di tempat yang kering, jangan dimasukkan ke dalam kulkas. Yang penting terhindar dari sinar matahari secara langsung, dan bisa disimpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Jadi silakan sahabat yang ingin mengatasi berbagai macam keluhan dengan mata, silakan ya gunakan Netra Pro, produk herbal dari Unimax Power Jakarta Indonesia, sudah berizin edar dari BPOM dan juga bersertifikat. POM TR 2360721. Kalau mata kita sakit, jangan tunggu nanti-nanti, segera diobati saja dengan Netra Pro.
12: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM, paling hits dan menitnya.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar bagi tubuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Nama saya Krisna, saya tahun 2012, 19 November, kecelakaan dan di pergelangan kaki saya patah dan

0: dokter bilang sudah kering dan udah bisa dicopot ketannya.
1: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
2: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM, paling hits dangdutnya.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
0: Ngeri sekali, saya khawatir takut apa kena satet guna-guna gitu saya.
6: Oh gitu ya.
0: Nah, terus kedengaran di radio itu ada Soman yang paling ampuh. Perut saya itu kembung seperti ada batunya. Saya minum Soman itu dapat 2 hari, langsung perut saya itu lembut. Banyak penyakit saya itu deh, alhamdulillah juga sembuh. Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja. Saya ucapkan terima kasih.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Halo, dengan Bapak siapa saya berbicara ini?
9: Pak Herman.
8: Usianya berapa tahun?
9: 54 tahun.
8: Pak Herman tinggal di mana, Pak?
9: Sungai Limboto.
8: Jalan Sungai Limboto, Makassar, Pak ya?
9: Iya, iya.
8: Pertama kali Bapak dengar Vitalik dari mana, Pak?
9: Dari radio.
8: Sampai hari ini sudah minum Vitalik berapa saset, Pak?
9: 3 saset, badan rasa enak, pegal-pegal tidak ada.
8: Stamina laki-lakinya bagaimana, Pak?
9: Tambah kencang ini.
8: Tambah kencang. 1 saset itu tahan berapa hari reaksinya Bapak rasakan, Pak?
9: Biasa tahan 3 hari.
8: Berapa ronde, Pak, kalau boleh tahu, Pak? 1 malam, Pak?
9: 1 malam biasa 2-3. Ya. Saya bisa.
8: Ada efek samping mungkin yang Bapak rasakan, Pak, setelah minum Vitalik?
9: Tidak ada efek samping. Pokoknya ringan badan, pokoknya tenaga tambah kencang ini.
8: Apa pesan yang Bapak mau sampaikan buat teman-teman yang mendengar siaran ini, Pak?
9: Beli Vitalik, saya sudah merasakan manfaatnya. Ringan, kencang.
7: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki. Hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
5: Mata sehat ala Netra Pro.
10: Netra Pro.
5: Bersama Dr. Robert.
11: Jangan salah, katarak kan konotasinya dengan orang tua kan. Tapi ada katarak yang anak kecil ada tuh. Bawaan soalnya itu.
12: Oh, okay, baik.
11: Jadi cacat dari dalam kandungan biasanya karena infeksi toksoplasma, rubella. Okay. Itu bikin mata jadi apa? Katarak dari bawaan rubella terutama.
12: Rubella ya, virus rubella ya.
11: Jadi ibunya hamil kena rubella, nah itu bayinya lahir bisa sudah begitu lahir sudah katarak.
12: Langsung kena katarak.
11: Iya, gitu.
12: Tapi matanya sebenarnya kalau dioperasi masih bisa.
11: Nah, biasanya begitu lahir dokter harus segera dioperasi kataraknya karena kalau dia terlanjur enggak dioperasi itu mesti diemin dulu. Kan sensor mata itu harusnya begitu lahir dia terima sensor. Otak itu memproses image-nya jadi gambaran di otak. Nah, kalau dia telat nanti jadi ini apa ya, buta bentuk istilahnya itu. Jadi dia bisa ngelihat tapi enggak ngerti gitu.
12: Ini barang apa gitu ya.
11: Iya, karena otak enggak terbiasa itu kan. Jadi makanya dari awal biasanya dokter terus ini harus segera dioperasi ya, jangan ditunda gitu.
5: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
10: Netra Pro.
5: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd.
1: Apa yang terjadi jika kita mengajarkan membaca secara terstruktur pada saat anak belum memiliki kesiapan? Banyak hal. Salah satu akibat yang sangat mungkin adalah hilangnya antusiasme belajar pada saat anak memasuki usia sekolah. Dalam hal ini ada 3 titik usia yang sangat penting, yakni 6, 10, dan 14 tahun. Kesalahan proses yang terjadi pada anak di masa playgroup atau TK mendatangkan masalah di saat anak usia 6 atau 10 tahun. Jika muncul di usia 6 tahun, kita dapat lebih mudah menangani. Semisal saat TK sangat bersemangat membaca, begitu masuk SD tak punya gairah sama sekali. Yang lebih sulit adalah jika masalah itu baru muncul di saat anak berusia sekitar 10 tahun. Awalnya cemerlang, tetapi kemudian kehilangan motivasi secara sangat drastis. Apalah arti mampu membaca jika anak tidak punya mau? Nyaris tak berguna. Mereka mampu tapi tidak mau. Sebaliknya, jika kita lebih menitikberatkan pada upaya membangun kemauan membaca, memanfaatkan kegiatan bermainnya untuk belajar, menanamkan cinta ilmu, membangun adab serta dorongan untuk siap berpayah-payah, siap berpayah-payah, sekali lagi siap berpayah-payah belajar demi memperoleh ilmu, maka anak akan lebih antusias terhadap belajar. Bersebab tingginya antusiasme belajar, sangat boleh jadi anak mampu membaca di usia dini melalui proses yang lebih alamiah. Di antara bentuk rangsangan belajar yang sangat baik adalah memberi pengalaman pra-membaca dalam bentuk reciting aloud, mengucapkan serangkaian ayat lalu anak menirukannya. Jika anak memiliki antusiasme belajar di usia dini, ia bermain sambil belajar. Tiap waktu adalah kesempatan untuk belajar. Tetapi jika anak hanya memiliki kemampuan sementara antusiasme tak terbangun, sudah usia sekolah pun ia masih cenderung belajar sambil bermain. Sekilas sama, tetapi sangat berbeda antara bermain sambil belajar, yaitu ia berusaha belajar bahkan di saat bermain, dengan belajar sambil bermain, bahkan di saat seharusnya belajar pun ia masih main-main. Nah, beda bukan? Sangat-sangat berbeda. Tingginya rangsangan membaca dalam bentuk melantunkan bacaan atau reciting aloud untuk ditirukan anak, ataupun membacakan teks Al-Quran kepada anak, reading aloud, lalu anak ikut mengucapkannya, memudahkan anak menghafal. Jika proses itu dilakukan dengan baik, diikuti pengucapan yang benar dan fasih, anak ibarat memiliki blueprint atau cetak biru ketika anak ketika kelak benar-benar belajar membaca teks Al-Quran beserta kaidah-kaidahnya. Ia mudah memahami karena ia telah memiliki bacaan yang benar, dalam tanda petik bacaan ini, sehingga tidak sulit baginya untuk melafalkannya. Alhasil, benar bahwa kita memang perlu mengajarkan membaca kepada anak semenjak usia dini dan bahkan bayi, tetapi bukan berarti mengajarkan keterampilan memahami huruf dan mengucapkannya secara tepat sesuai kaidah-kaidah membaca. Yang kita perlu lakukan adalah membacakan untuk ditiru atau melantunkan bacaan sehingga anak akrab dengannya dan mampu mengucapkannya dengan benar. Ini sangat bermanfaat di kemudian hari. Saudara-saudara, inilah yang dapat saya sampaikan secara ringkas. Insya Allah pada pekan-pekan berikutnya saya akan berusaha untuk menyampaikan materi yang sifatnya lebih berurutan dan teratur. Apa yang saya sampaikan pasti ada salahnya, itu kesalahan saya Muhammad Fauzul Adzim. Ingatkanlah saya dengan akhlak seorang mukmin kepada saudaranya, yakni dengan tawasul bil haq, wa tawasul bis sabr, wa tawasul bil marhamah. Dan kalau ada yang benar, itu pasti dari Allah. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya sekuat kita, semampu kita. Salam saya Muhammad Fauzul Adzim. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 5,4 Radio Tarakan FM.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
3: Tipes, ada malaria, terus sakit-sakit kepala, sakit perut. Karena setelah minum Soman tadi malam, perasaan habis minum bagaimana? Tanya begitu toh. Kita suka rasa enak, padahal baru minum, baru 10 menit tuh ada minum, suka rasa segar begitu tuh badan.
6: Kemarin ibu datang diantar oleh suami. Sekarang ibu ngantar orang lain yang sakit.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Halo, dengan Bapak siapa?
9: Dengan Bapak Takdir, di Makassar ini, Dayak, di perumahan Kodam 7, Sakinah.
8: Usia Bapak berapa, Pak?
9: 48 tahun.
8: Sudah minum Vitalik berapa kotak, Pak?
9: Baru satu kotak.
8: Pertama kali Bapak dengar atau melihat iklan Vitalik dari mana, Pak?
9: Di radio.
8: Apa yang Bapak rasakan selama minum Vitalik ini, Pak?
9: Pokoknya mantap dah. Mantap sekali.
8: Seperti apa mantapnya, Pak? Bisa sedikit diceritakan?
9: Mantapnya itu loh, kalau habis minum itu, badan segar, masalah hubungan dengan orang di rumah itu ya... Oke, pokoknya mantap lah.
8: Hubungan suami istrinya oke, Pak ya, terasa, Pak ya. Satu saset tahan berapa hari, Pak, reaksinya, Pak?
9: Saya ini kan baru pertama kali ambil satu kotak itu, baru satu saya minum itu fungsinya kok sampai 4 hari.
8: Sampai 4 hari reaksinya, Pak ya?
9: Reaksinya 4 hari itu.
8: Oke, apa yang Bapak mau sampaikan buat yang mendengarkan ini, Pak?
9: Saya buat pesan-pesan sama laki-laki, coba-cobalah namanya Vitalik itu. Karena memang luar biasa, mantap sekali.
8: Apa ada efek samping yang Bapak rasakan, Pak?
9: Oh, nggak ada kok. Nggak ada sama
8: sekali. Aman ya? Jantung berdebar, Pak?
9: Nggak ada.
8: Oke, ada perasaan lain yang tidak nyaman?
9: Nggak ada kok. Saya rasakan sendiri. Pokoknya mantap, nggak ada efek-efek yang saya rasakan.
8: Oke, baik, Pak. Semoga sehat selalu, Pak Takdir.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak, harus coba.
11: Namanya siapa, Pak?
12: Samsul Bahri Cuy.
11: Pak Samsul Bahri Cuy. Panggilannya siapa, Pak? Cuy, Pak?
12: Yo.
11: Oh, di mana tinggal, Pak?
12: Air Putih baru.
11: Oke, sering dengar radio, Pak?
12: Yo.
11: Oke, kalau di radio disapa siapa, Pak? Cuy, Pak?
12: Yo.
11: Oke, ini hari ini, Bapak. Pak Cuy ini beli Netra Pro 1 botol. Keluhannya ada apa, Pak? Keluhan apa, Pak?
12: Mata rabun. Ini udah nampak pandangan lu udah nampak.
11: Oke, ini baru nak nyoba 1 botol ya, Pak ya. Harapannya gimana, Pak? Habis 1 botol ini harapannya apa, Pak?
12: Nggak sehat tuh.
11: Nggak sehat ya, Pak ya. Oke, mudah-mudahan sehat ya, Pak. Ada yang mau disampaikan, Pak, di radio, Pak?
12: Bagi seluruh pendengar, kira-kira mata kurang sehat, belilah Netra Pro.
7: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 ada menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Penyakit saya saluran kencing, batu ginjal, empedu, sama mah kronis dan payudara terdapat 7 benjolan.
7: Itu rasanya gimana Bu? Waktu payudaranya ada benjolan tuh sakit atau gimana Bu?
6: Dan sering bengkak, sakit lah.
7: Ibu mengkonsumsi Somannya sudah berapa botol Bu?
6: 15 botol.
7: 15 botol. Setelah 15 botol mengkonsumsi Soman, apa perubahan yang sudah Ibu alami?
6: Yang saya alami, badan saya lebih fit. Kemudian berat badan saya bertambah 8 kilo, alhamdulillah. Kemudian payudara saya sekarang sudah enak,
7: sudah kempes.
6: Benjolannya sudah.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
8: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM non-stop.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
2: Saya 68 tahun. Yang pertama belum habis, baru sekitar 5 hari kita minum. Dan khasiatnya wah luar biasa. Ya kalau istri saya itu penyakitnya kena stroke. Sudah 4 tahun. Hampir tiap hari itu dia dapat kejang dan macam-macam keluhan. Begitu kita minum Somen ini, baru 4 hari sudah.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Dengan Bapak siapa, Pak?
8: Dengan Bapak Atoy.
7: Pak Atoy tinggal di mana, Pak Atoy?
8: Kuala Kamboja.
7: Usia berapa, Pak Atoy?
8: 45 tahun, Pak.
7: Sebelumnya tahu Vitalik dari mana, Pak Atoy?
8: Dengar di radio. Minumnya sore, sekitar jam 8 malam ada reaksinya juga.
7: Itu stamina prianya, Pak Atoy?
8: Mantap, kerja bagus, hubungan pasangan juga bagus.
7: Bagus.
8: Reaksinya 3 hari. Untuk teman-teman yang merasa kurang kejantanannya atau sering loyo, coba-coba konsumsi Vitalik karena ini nggak ada efek sampingnya. Bagus, hubungan pasangan juga bagus. Mantap.
6: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki. Hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
9: Sahabat saya dimanapun berada, kabar gembira untuk kita semua yang saat ini tengah mengalami berbagai macam keluhan yang berhubungan dengan mata. Sekarang sudah hadir di Lampung dan juga di mana-mana dari ujung Sumatera sampai ujung Papua, namanya Netra Pro. Obat herbal khusus untuk mengobati berbagai macam keluhan penyakit yang berhubungan dengan mata. Netra Pro adalah 100% aman dan tanpa efek samping, 100% aman, kualitasnya terjamin, sudah berizin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian Netra Pro ini adalah obat herbal untuk mata yang diformulasikan oleh para ahli dengan kandungan herbal yang alami dan menggunakan teknologi modern yang menjadikan hasil yang bisa relatif lebih efektif dibandingkan dengan yang lain. Bentuknya cairan kental seperti sirup, dikonsumsi sekali konsumsi 1 sendok makan pagi, siang, sore, atau malam. Dan Netra Pro ini bisa digunakan untuk pria atau wanita. Aman juga dikonsumsi untuk anak-anak, usia remaja, dewasa, dan lanjut usia. Kemudian pengguna Netra Pro untuk keluhan mata katarak ini sesuai dengan anjuran akan mempercepat terapi dan kalau bisa dikonsumsi sebelum makan atau dalam kondisi perut kosong. Sebelum dikonsumsi berdoa sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Jadi untuk sahabat-sahabat yang ingin menjaga kesehatan mata silakan konsumsi Netra Pro. Yang ingin membuat mata agar lebih cemerlang dan segar, silakan 1 sendok makan pagi, 1 sendok makan siang, sore, malam, agar mata lebih cemerlang dan segar. Netra Pro ini bisa digunakan untuk mencegah terjadinya rabun senja, bisa mengatasi mata lelah dan juga gangguan mata lainnya, membantu masalah mata merah dan berair, membantu kendala mata perih dan kering. Netra Pro bisa membantu melancarkan sirkulasi darah dalam tubuh kita dan membantu memperkecil resiko pengentalan darah penyebab penyakit aterosklerosis. Sahabat saya, Netra Pro yang diproduksi oleh PT Unimax Power Jakarta Indonesia ini juga bagus untuk kita konsumsi karena bisa membantu memperbaiki fungsi retina mata, membantu mengatasi mata katarak, retinopati diabetik, dan membantu meningkatkan penglihatan lebih jernih, lebih kinclong, dan membantu mengatasi kardiovaskular anti-implasal atau peradangan.
10: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Non-stop dangdutan. Non-stop dangdutan.
11: Lagu yang cukup romantis sekali. Spesial juga buat AMC SIC yang sudah hadir.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar begitu tuh badan.
4: Udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
1: Bu, pada saat waktu pertama kali ibu mengalami ditabrak ya bu ya sama ya, motor ya. Nah itu pada saat itu bu, apa yang memang benar-benar terjadi pada kaki ibu? Apakah memang lukanya robek atau seperti apa?
6: Lukanya bolong, bukannya robek tapi bolong, molongo ya. Jadi namanya sampai dalam, ya alhamdulillah saya pakai somen, sampai saya tanpa jahitan, tanpa pen, saya bisa berjalan kembali, bisa rapat seperti dijahit aja.
1: Sebelumnya pakai pen dan juga ibu pakai
6: di pen, kayak di pen, tapi sudah bisa jalan tanpa dioperasi, cuman pakai somen, alhamdulillah bisa berjalan kembali tanpa bantuan, tanpa.
7: Bro, kemarin nonton tinju nggak?
8: Nggak sempet, ketiduran, capek soalnya.
7: Iya, masih muda udah capek. Gimana ngasih jatah pasangan?
8: Loh, kenapa jadi bawa jatah pasangan?
7: Ya nggak gitu bro, jangan sampai kalah ronde aja. KO kayak tinju-tinju sama pasangan lo.
8: Bisa aja lo, emangnya ada resep yang nggak KO sama pasangan?
7: Nih, cobain. Vitalik, minuman khusus pria dewasa dengan rasa blackcurrant. Nggak kasih ampun deh kalau udah cobain ini. Dijamin nggak kelar 2 ronde kayak tinju.
8: Dapat aja bro. Beli di mana nih? Bagi dong, mau nyobain.
7: Hari ini cobain gratis, besok bayar ya.
9: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
10: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bersama Dr. Robert.
11: Katanya kemudian banyak orang udah tahu ya, lensanya jadi keruh sehingga kalau ngelihat itu cenderung silo atau apa, kayak kabut, kabut gitu kan, nggak enak gitu, silo, kabut.
12: Kayak ada tai matanya nempel di depan lensa gitu ya.
11: Berkabut gitu, jadi nggak enak, kayak ini kayak kacamata kotor tuh, berkabut nggak enak itu. Katarak, katarak kan itu yang penyakit umum ya, orang tua banyak sekali yang kena. Terapinya kalau sekarang sih gampang ya, udah dengan operasinya juga. Operasi katarak itu cuma 1-2 hari mondok di rumah sakit
12: sudah bisa.
11: Bahkan ada yang terakhir itu katanya cuma sehari aja udah pagi masuk operasi, sore udah boleh pulang.
12: Tapi kan katanya untuk operasi katarak ini kan nggak semuanya bisa berhasil dok, ada juga yang gagal katanya.
11: Sebetulnya kalau dulu ya, zaman dulu teknologi kedokteran belum modern tuh kadang gagal. Tapi sekarang rata-rata berhasil, hampir jarang gagal ya. Terus teknologi lensanya juga udah ganti. Kalau dulu lensanya itu apa, terus habis operasi katarak mesti pakai kacamata yang tebel, itu sekarang kan udah enggak. Karena lensanya udah ditemukan lensa yang lentur, kaitnya juga. Kalau dulu tuh kaitnya masih cuman kait logam yang bisa geser kan, kalau orangnya olahraga tuh lompat-lompat, sekarang udah enggak.
10: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
13: Netra Pro.
10: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
14: 105,4 Radio Tarkan FM. Enak dangdutnya.
15: Enak dangdutnya.
14: Enak dengernya.
16: Saudara-saudara sekalian, singgasana cinta oleh

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Saya sempat bersihin telinga, ada darahnya sedikit. Waktu tak biarin, kok tiba-tiba kayak ada cairan keluar gitu dari telinga. Sakit sampai kayak bunyi apa gitu di telinga. Mending ini ke dokter, soalnya bahaya ya. Tapi dia bilang, udah deh coba Somen dulu. Nah itu sampai tuli sebelah loh, nggak dengar. Cairan banyak dah waktu itu. Ditetesin terus, ya puji Tuhan sampai sekarang.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
6: 105,4 Radio Tarakan FM. 100% dangdut asik.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini
2: merasa segar begitu tuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Awalnya sebelum ketahuan kan ini sering alergi, sakit sendi, terus perutnya sakit. Tapi karena belum tahu kalau sakit lupus, jadi periksanya ke dokter umum, ke dokter ortopedi gitu. Sendi-sendinya sakit, sering alergi, cepat capek gitu.
6: Sudah berapa lama sih Mbak punya masalah dengan lupus ini?
5: Kalau terdiagnosisnya sekitar 3 tahun, tapi saya keluhannya udah saya rasain sejak kecil.
6: Nah, semenjak Mbak minum Soman, apa yang Mbak rasakan?
5: Setelah minum 2 botol itu nggak sariawan lagi, sakit sendinya berkurang, terus perutnya udah nggak bengkak lagi, badannya nggak bengkak.
7: Pak, digas dong Pak.
8: Sudah full nih Ma.
7: Kok nggak kencang?
9: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai pendamping aktivitas lelaki, membantu meningkatkan energi dan menjaga tubuh tetap fit. Vitalik aman dikonsumsi jangka panjang, nyaman, tidak menyiksa. Telah tersertifikasi halal dan terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
10: Sahabat Sehat masih dipersembahkan dan juga masih bersama Netra Pro. Netra Pro ini adalah obat herbal dalam bentuk cairan kental atau seperti sirup yang bisa membantu memelihara kesehatan mata kita. Sudah berizin edar dari BPOM dengan nomor izin edar POM TR23607211. Sudah aman ya, sudah diuji dan sudah bisa beredar ke wilayah kita masing-masing. Bentuknya cairan kental seperti sirup sahabat sehat sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Per botol itu isinya 100 ml dan dibuat atau diproduksi oleh produsen herbal Indonesia ternama yaitu PT Unimax Power Jakarta Indonesia. Sekali lagi, Netra Pro ini adalah obat khusus untuk mata. Kita yang ingin menjaga kesehatan mata kita bisa konsumsi Netra Pro dan yang ingin mengobati keluhan mata yang mungkin sekarang sudah mulai muncul, silakan ya digunakan atau dikonsumsi saja Netra Pro yang bisa membantu memelihara kesehatan mata kita. Sahabat sehat, kalau kita bicara organ mata, mata ini adalah salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai indera penglihatan. Dalam bagian mata kita ada kornea, ada iris, ada pupil, ada lensa, ada retina, dan juga ada saraf optik. Mata kita ini fungsinya juga lumayan banyak, bisa sebagai alat penglihatan, persepsi warna, dan juga refleks cahaya. Untuk menjaga kesehatan mata kita, ini sangat penting.

0: untuk kita lakukan agar kita terhindar, agar kita bisa mencegah berbagai masalah yang berhubungan dengan penglihatan. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan agar mata kita selalu dalam kondisi yang sehat. Yang pertama, kita bisa memeriksakan secara rutin dengan melakukan pemeriksaan mata secara berkala atau secara rutin untuk mendeteksi masalah sejadini. Ibaratnya kita periksa mata kita gitu. Kita juga harus mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin A, vitamin C, dan vitamin E serta omega 3 untuk mendukung kesehatan mata. Jadi kalau mata kita ingin sehat, jangan cuma dikasih vitamin A, tapi juga harus vitamin C dan vitamin E serta omega 3. Saat kita di luar ruangan, ini perlu ya kita lindungi mata kita dari sinar ultraviolet. Misalnya dengan menggunakan kacamata hitam saat berada di bawah sinar matahari yang sangat terik untuk melindungi mata dari radiasi ultraviolet. Kemudian istirahat yang cukup ini juga harus kita lakukan. Jadi secara menyeluruh, kalau kita beristirahat, artinya kita juga mengistirahatkan mata kita secara berkala, terutama saat menggunakan perangkat digital untuk waktu yang lama. Yang suka mainan handphone, suka nonton TV, suka lihat di komputer, ini kita juga perlu ya memberikan mata kita kesempatan untuk beristirahat secara berkala agar mata kita tidak mendapatkan masalah. Kalau kita tidak mengikuti beberapa cara untuk menjaga kesehatan mata kita, ya nanti kalau matanya bermasalah, jangan salahkan matanya, tapi salahkan dirimu sendiri. Dan satu hal yang penting, sahabat juga harus ini mengkonsumsi Netra Pro, obat herbal khusus untuk kesehatan mata kita. Netra Pro ya, ini bentuknya cairan atau seperti sirup, dikonsumsi 1 sendok makan 2 kali sehari. Kalau mau maksimal juga boleh 3 kali sehari. Silakan sahabat yang memiliki berbagai macam keluhan dengan mata, organ mata kita, bisa bertanya seputar Netra Pro atau juga seputar kesehatan mata.
1: 105,4 Radio Tarkan FM, enak dangdutnya, enak dengernya.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Penyakit apa?
6: Diabetes.
5: Udah berapa lama, Pak?
6: 2 tahun. Tadinya basah.
5: Tumitnya bolong ya dari satu sisi ke sisi yang lain ya?
6: Iya, betul.
5: Setelah penggunaan Soman ini
6: kering, kulitnya ngelupas.
5: Sudah berapa lama, Pak, Bapak untuk mengkonsumsi dan juga untuk pengolesan Soman di luka?
6: Baru 2 botol.
7: Pak, digas dong, Pak.
8: Sudah full nih, Ma.
7: Kok enggak kencang?
9: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri? Hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki. Hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan full ereksinya, full durasinya. Kamu harus coba. Kini Vitalik sudah tersedia di seluruh jaringan
10: apotek. Sahabat sehat, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah konsultasi seputar keluhan penyakit mata dan yang sudah membeli Netra Pro, obat herbal yang dikhususkan untuk kesehatan mata kita yang diproduksi oleh Unimax Power Jakarta, Indonesia. Sahabat sehat, bicara Netra Pro, ini berarti kita bicara soal mata. Mata ini adalah jendela dunia. Kalau kita matanya nggak terawat, kalau terjadi hal-hal yang nggak kita inginkan, jangan salahkan diri kita sendiri. Atau jangan salahkan orang lain ya, tapi salahkan diri kita sendiri. Mata ini sebagai indera penglihatan memang memiliki fungsi yang sangat penting bagi kita semua, sahabat sehat. Dengan mata yang sehat, kita dapat beraktivitas dengan nyaman dan lancar. Jika mata kita mengalami masalah, ini bisa mengganggu produktivitas kita. Makanya jaga kesehatan mata kita dengan mengkonsumsi Netra Pro. Bentuknya cair, sirup, dikonsumsi pagi 1 sendok makan, siang 1 sendok makan, sore 1 sendok makan, atau malam ya, boleh 1 sendok makan. Jadi kalau mata kita mengalami masalah tentu bisa mengganggu produktivitas kita. Dengan menjaga kesehatan mata berarti kita sayang dengan mata kita sendiri. Karena menjaga kesehatan mata ini adalah hukumnya wajib dilakukan oleh setiap orang agar terhindar dari berbagai masalah untuk penglihatan. Netra Pro hadir di tengah-tengah kita, merupakan obat tradisional untuk membantu memelihara kesehatan mata kita. Yang matanya sehat tetap konsumsi Netra Pro ya untuk menjaga kesehatan. Yang matanya sakit juga dikonsumsi Netra Pro secara rutin dan teratur. Pagi 1 sendok makan, siang 1 sendok makan, sore atau malam ya 1 sendok makan langsung ditelan saja. Karena Netra Pro ini bentuknya berupa cairan kental, jadi akan lebih cepat diserap oleh tubuh. Beda dengan obat mata merek lain yang bukan dalam kategori cairan atau dalam bentuk cairan kental sirup. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua sahabat saya. Jadi ayo semangat yang memiliki keluhan yang berhubungan dengan mata kita dengan menggunakan Netra Pro. Insya Allah mata sehat walafiat, badannya jadi semangat, penyakit matanya jadi pada minggat-minggat.
11: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM paling hits dangdutnya.

0: Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa semar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah. Ih, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Sudah usia 83 tahun. Karena sudah tidak bisa jalan, sudah 3 tahun ini. Mau diluruskan tuh dia berteriak-teriak gitu. Jadi sudah bengkok itu kakinya itu. Jadi kemudian dia coba, belum habis satu botol, kaki papa kok sudah mulai bisa diluruskan gitu.
4: Nah, jadi itu sama. Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
6: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Enak dengernya. Enak dengernya.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Jadi namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Sakit tulang ya kayak rematik gitu. Kalau lagi musim dingin tumbuh pada pergelangan. 3 bulan kemarin saya coba Soman sudah agak berkurang. Sebelumnya itu saya minum pertama kali 5 tetes 3 kali. Sekarang sudah enggak terasa. Kalau lagi kumatnya rematik saya itu kan tangan enggak bisa bergerak gitu sakit. Pokoknya tenaganya fit sekarang udah biasa bisa bergerak.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Halo Pak, selamat siang.
8: Selamat siang.
7: Nama Bapak siapa Pak?
8: Mas Faiz.
7: Bapak di kabupaten mana Pak?
8: Maros.
7: Usianya berapa Pak?
8: 68.
7: Sampai hari ini sudah minum Vitalik berapa bungkus Pak?
8: Sudah 210 bungkus nih.
7: Apa bedanya sebelum minum Vitalik dengan sekarang minum Vitalik, apa yang Bapak rasakan, Pak?
8: Bedanya agak lumayan sekarang. Dulu kan artinya kalau dikata ya datang sebentar. Sekarang udah lumayan. Tendanya dihadirkan bisa diam sampai 3 kali 1 malam itu bisa.
7: Wih, luar biasa dengan usia Bapak yang sekarang ya.
8: Iya.
7: Bapak minumnya berapa bungkus, Pak? Setengah atau satu, Pak?
8: Pokoknya 1 minggu 1 dos.
7: Oke, 1 minggu berarti 2 bungkus, Pak ya?
8: Ya, 2 bungkus 1 minggu.
7: Apa pesan-pesan Bapak nih buat yang mendengar ini Pak, ini apa pesan-pesan Bapak buat mereka yang belum pernah coba Vitalik ini Pak, yang ragu-ragu ini?
8: Oh, ini sudah lumayan ini deh. Pokoknya yang belum minum ya coba-cobalah minum. Misalnya loyo-loyo.
7: Iya, itu Bapak saya mau tanya, jantung enggak berdebar toh?
8: Oh, enggak.
7: Oke, siap, terima kasih. Itu saja dulu Pak.
6: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak, harus coba.
10: Mata sehat ala Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Bersama Dr. Robert.
12: Katarak itu kan bisa dicegah.
13: Nah, gimana caranya?
12: Ya, dicegahnya pemacu katarak kan salah satu juga diabetes. Terus paparan ultraviolet di luar yang berlebihan, misalnya orang yang kerja outdoor langsung kena matahari, makanya dianjurkan kalau outdoor pakailah topi sehingga mata apa?
13: Terlindungi.
12: Ya, terlindung ya, cover atau pakai kacamata hitam, tapi yang benar jangan kacamata hitam yang jelek. Kalau kacamata hitamnya jelek, sudah dia gelap, pupilnya membesar, ultravioletnya masuk. Kalau yang jelek kan gitu, lama-lama lebih. Ini lensanya lebih terpapar apa?
13: UV
12: kan lebih banyak. Jadi pakai kacamata film yang kacamata yang benar ya. Jangan yang
13: jadi pilih yang kacamata hitam yang mati
12: cekcem tuh 1000 hitam adem jangan.
13: Ya, jadi yang lensanya yang ada UV-nya gitu ya.
12: Ya, ada tulisannya UV block gitu.
13: Itu tadi apa ya? Jadi pilih kacamatanya yang
12: terus ini UV, apa? Ya. Merokok juga. Itu merokok tuh diduga memacu timbulnya katarak.
13: Asap rokoknya?
12: Bukan, zat kimia rokoknya.
13: Oh.
12: Kan keserap itu.
13: Yeah.
12: Dia kan sifatnya oksidan. Oh. Jadi dia oksidan itu kan merusak semua sel-sel kita dioksidasi, jadi rusak itu kayak besi itu kalau dioksidasi jadi karat gitu.
13: Yeah.
12: Nah, ininya lensanya juga berkarat gitu loh.
13: Gara-gara merokok.
12: Ya, rokoknya.
13: Bukan, oh ya, gara-gara
12: merokok.
13: Zat-zat yang terbawa oleh
12: ya,
13: merokok tadi.
12: Terus ada juga yang ini apa? Obat-obatan medis yang minumnya sembarangan. Contoh allopurinol ya. Allopurinol itu obat asam urat. Kalau ada kan allopurinol dokter kalau orang sakit asam urat kan diresepin. Tapi jangkanya kan pendek. Enggak 5 tahun minum tiap hari itu kan enggak kan. Nah, kalau orang mengobati diri sendiri dia minum terus mikirnya wes pokoknya asam urat, allopurinol kan murah sekali walaupun pakai resep tapi kenyataan dia bisa dibeli tanpa resep. Nah, inilah saya cerita lagi kalau makan obat itu jangan sembarangan. Kalau obat itu ada tulisannya harus dengan resep dokter itu ada maksudnya itu, bukan biar dokternya bergaya apa. Oh, biar nanti harus ke dokter. Karena ada maksudnya obat ini kalau diminum tanpa dikontrol ada efek samping yang cukup membahayakan. Kayak tadi allopurinol diminum terus 5 tahun lebih dia tuh memacu katarak.
10: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
9: Netra Pro.
10: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
11: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM 100% dangdut asik.

0: 5 menit Voice of Soman.
1: Mitra sehat, Soman tercipta tidak seperti matematika. Hasil akhir menjadi yang pertama, tapi proses tetap yang paling utama. Pengolahannya bukan sekedar benar, tapi benar sejak awal. Halo, apa kabar Mitra sehat? Bersama saya Ferdiana, 5 menit Voice of Soman, kali ini membahas tentang bukan sekedar benar, tapi benar sejak awal. Bersama Product Advisor PT Harvest Gorontalo Indonesia, Mbak Putri Karimah S-Farm APT. Apa kabar Mbak Putri? Tetap sehat berkualitas ya. Mbak Putri, tadi disebutkan di pembukaan bahwa Soman diproses bukan sekedar benar, tetapi benar sejak awal. Apa ini maksudnya Mbak Putri?
2: Ya, maksudnya Soman sangat memperhatikan mutu dari sanitasi higienis yang benar, dimulai dari pemilihan si bahan bakunya nih, yang harus lolos dengan spesifikasi yang kita butuhkan. Terus setelah itu dilakukan proses bioteknologi secara modern yang diawasi setiap proses pembuatannya nih, dengan dilakukan pengujian-pengujian yang dapat mendukung terjaminnya mutu. Nah, sampai pada tahap pembotolan, pengemasan diawasi oleh quality control kita. Nah, selalu dipastikan mutu sampai pada bagian pemastian mutu sudah bisa bilang kalau produk Soman ini sudah dapat beredar atau siap diedarkan. Nah, jadi memang produk Soman yang beredar sudah terjamin mutunya dan dijaga juga kebersihannya.
1: Nah, apa sih sebenarnya yang melandasi PT Harvest Gorontalo Indonesia ini menjalankan prinsip-prinsip tersebut Mbak Putri?
2: Ya, untuk melandasinya ya, untuk selalu terciptanya visi dari perusahaan kami, yaitu tersedianya produk yang aman, bermutu, dan berkhasiat sesuai dengan standar nasional dan internasional.
1: Nah, kalau memang dijalankan dengan prinsip yang sedemikian sempurnanya ya, nah, lalu apa hasil yang didapat dari prinsip kerja tersebut?
2: Ya, dari hasil prinsip kerja itu pun kami telah mengantongi sertifikat untuk Quality Management System, yaitu ISO 9001-2008. Nah, selain dari perusahaan kami juga sudah mendapat sertifikat itu, dari Soman sendiri juga sudah mendapatkan nomor registrasi dari Badan POM. Selain itu juga sertifikat halal dari MUI. Nah, nah, memang Soman sendiri kan diolah oleh anak bangsa, di hasil bumi juga Indonesia, disebarkan tidak hanya di Indonesia tetapi di mancanegara. Jadi ibaratnya produk anak bangsa siap gebrak mancanegara. Nah, terus dari prinsipnya itu juga, dari produk Soman yang dihasilkan ini tidak hanya aman tadi, bermutu, dan khasiatnya pun sama dari tiap-tiap produk yang dirilis oleh PT Harvest Gorontalo Indonesia.
1: Berarti siap menggebrak ya.
2: Betul sekali Mbak Nana.
1: Oke, guna menjawab kebutuhan masyarakat akan produk kesehatan yang memang berkualitas nih Mbak Putri, langkah-langkah apa lagi yang akan dijalankan oleh PT HGI?
2: Oke, pertanyaan yang bagus Mbak Nana. Jadi memang dari R&D, bagian R&D kita atau research and development kita terus berinovasi nih untuk memenuhi produk kesehatan dalam bentuk dan tujuan penggunaan yang lain. Misalnya seperti kapsul, krim, dan juga ada Soman dalam bentuk yang lain. Jadi memang harus ditunggu nih untuk masyarakat apa yang akan kita rilis nantinya. Dan juga tentunya dengan keamanan yang juga mutu dan khasiat yang tidak diragukan dan masih dalam berbasis bahan alam. Nah, kita memang terus mengeksplor lagi khasiat bahan alam menjadi suatu produk yang tadi aman, bermutu, dan berkhasiat.
1: Penjelasan yang sangat inspiratif sekali, tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan.
0: Mitra sehat, tahukah Anda? Dengan visi tersedianya produk yang aman, bermutu, berkhasiat sesuai standar nasional dan internasional, PT Harvest Gorontalo Indonesia turut membangun dan mengembangkan perekonomian daerah. Mau fit kok repot. Ingat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam Soman. Dapatkan Soman di apotik, toko obat, rumah, dan gerai Soman terdekat. Atau kunjungi www.somanindonesia.co.id. Neil Armstrong pergi ke bulan naik Apollo. Di bulan sibuk nyari tusuk gigi. Soman jamu asli buatan Gorontalo, kantongi sertifikat tuk terbang lebih tinggi. Soman, sejatinya teman. Voice of Soman, inspirasi
3: mitra sehat yang cerdas. 5 menit Voice of Soman. 105,4 Radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Sejak kapan anak bisa diajari membaca? Ada dua pengertian dalam hal ini. Yang pertama adalah memberikan pengalaman pra-membaca, yakni menjadikan anak akrab dengan bacaan dan menyukai bacaan. Dan yang kedua adalah mengajarkan membaca secara terstruktur, mengenal unsur-unsur membaca seperti mengenal huruf, mengetahui cara membaca, dan pada akhirnya dapat merangkai tulisan, merangkai huruf-huruf itu menjadi satu kesatuan bacaan. Dalam hal yang pertama, memberikan pengalaman pra-membaca, kita dapat memulai dari usia kapanpun semenjak anak dilahirkan. Dan terutama ketika anak itu sudah dapat mengikuti dengan gerakan matanya, mengikuti secara terarah apa yang kita berikan di hadapannya, berupa rangsang-rangsang apakah gerakan kita ataukah apa buku yang kita sodorkan ke hadapannya. Nah, saya dulu meyakini bahwa itu dimulai dari usia 2 tahun. Tetapi pada anak-anak saya berikutnya, saya mencoba di usia-usia yang lebih dini. Pada awalnya saya meyakini, sebagaimana dari teori-teori yang saya pelajari, bahwa mengajarkan membaca itu salah satunya dan yang paling utama adalah dengan WPB, Word Less Picture Book, yakni buku-buku yang penuh gambar dan sedikit sekali kata-katanya. Dan biasanya ini adalah buku-buku yang dicetak eksklusif dengan harga mahal. Akan tetapi pada anak-anak saya yang berikutnya, saya tidak lagi menggunakan itu. Artinya apapun itu, yang penting dapat menjadi bahan untuk kami bercerita, ibunya anak-anak itu membacakan, maka itu tidak menjadi persoalan. Baik itu buku-buku khusus untuk anak-anak ataukah buku-buku untuk dewasa yang memang isinya bagus untuk dicerna oleh anak-anak, meskipun sebagiannya mereka belum dapat menangkap dengan baik. Nah, mengakrabkan mereka dengan buku, dengan bahan-bahan bacaan, dan bahan-bahan bacaan itu bisa didapatkan dari mana saja, tidak harus dengan harga mahal sebagaimana buku-buku yang khusus dikemas untuk anak-anak yang biasanya sampulnya tebal-tebal, kertasnya tebal-tebal, dan dicetak dengan sangat lux itu. Nah, dengan buku seadanya, yang penting antusiasme kita, yang penting perhatian kita, yang penting keterlibatan kita pada saat mengajarkan membaca, yang penting anak mendapatkan pengalaman yang berkesan pada saat mereka diajari membaca, maka itu jauh lebih berharga daripada ragam-ragam buku.
1: Salam saya Muhammad Fauzul Azim, wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, Anda tetap bisa melakukan berbagai cara untuk menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi resiko dan mencegah dari berbagai penyakit mata. Kini telah hadir Netra Pro. Netra Pro adalah obat tradisional yang komposisinya berasal dari ekstrak bunga marigold, ekstrak biji adas, dan ekstrak bilberry yang siap membantu Anda dalam menjaga kesehatan mata dan mengatasi segala masalah mata. Netra Pro hadir dengan isi 100 ml, sudah terdaftar di BPOM dan halal. Minum Netra Pro 2 kali sehari 1 sendok makan atau 15 ml setiap kali dikonsumsi. Untuk informasi mengenai produk dan pembelian, dapat menghubungi nomor telepon 0812 2323 5544, 0812 2323 5544. Netra Pro juga sudah tersedia di apotek dan toko obat di kota Anda. Ingat ya, buat menjaga kesehatan mata secara alami, ya Netra Pro. Netra Pro, membantu memelihara kesehatan mata. Diproduksi oleh PT Unimax Power.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Biasanya kalau saya bangun pagi itu pegel-pegelnya ya luar biasa karena mungkin kelelahan. Tapi setelah saya coba pakai itu kan satu hari, dua hari, pagi satu kali, 5 tetes. Saya merasakan kok bangun pagi itu.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
7: 105,4

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes
0: apapun
1: yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum Soman
1: ini
2: merasa segar begitu tuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Kolesterol dan juga asam urat yang tinggi ya. Itu rasanya di badan seperti apa?
6: Mas, di badan enggak terasa, cuma ini loh kaku-kaku. Di tangan kaku. Kalau asam uratnya di kaki cekot-cekot.
5: Oh, oke. Okay. Ya. Itu sudah berapa lama Ibu merasakan seperti itu?
6: Kira-kira ya 2-3 tahunan. Ya, waktu

0: Harapan Baru.
1: Pedi usianya berapa ini, Pak?
0: Usia saya sudah mencapai 78.
1: Sebelum minum Vitalik ini, yang Bapak rasakan gimana, Pak?
0: Pokoknya jalan kaki itu ke ladang je lelah sampai ke rumah. Sekarang sudah minum Vitalik? Enggak.
1: Selama Bapak minum Vitalik ini seperti apa, Pak? Yang Bapak rasakan ini, Pak Edi?
0: Ringan badan.
1: Terus untuk stamina gimana, Pak?
0: Stamina yang malam mengeri. Stamina luar biasa. Dulunya kan setengah percaya, setengah enggak. Setelah nyobain, gue manjur betul-betul tidak bohong.
1: Efek ke minum Vitalik ini apa, Pak Edi?
0: Enak lah, enjoy kak aku.
1: Enjoy ya, Pak ya.
0: Malamnya enak.
1: Ada yang pengen Pak Edi sampaikan, Pak, yang belum minum Vitalik?
0: Bagi teman-teman yang berumahan Cimenda City, cobailah minum Vitalik. Kami sudah merasakan dulu, kami lelah, sekarang enak. Dan lagi kalau malam tuh enjoy. Jadi memang terbukti.
1: Terima kasih, Pak Edi ya.
2: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
3: Bapak, harus coba.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Pak Kadri.
4: Pak Kadri tinggal di mana, Pak?
5: Di Cimberjo.
4: Oke. Ternyata Pak Kadri juga konsumsi Netra Pro ya, Pak?
5: Iya.
4: Sudah habis berapa botol Netra Pro ini, Pak?
5: Habis 3 botol.
4: Sudah habis 3 botol. Iya. Nah, kira-kira itu ada keluhan apa, Pak?
5: Itu matanya kabur.
4: Matanya kabur, Pak?
5: Iya. Oke. Kering
4: berair. Berair. Iya. Oke, sudah habis 3 botol ini, apa yang dirasakan, Pak?
5: Yang dirasakan sehat lah.
4: Oke.
5: Iya. Yang kabur-kabur, tidak kabur lagi.
4: Oke. Jadi cukup berhasil lah Netra Pro ini untuk
5: iya,
4: apa ya, Pak ya?
5: Cukup berhasil.
4: Oke. Ada pesan-pesan, Pak, yang mau disampaikan, Pak, untuk para pengguna Netra Pro, Pak?
5: Iya. Pada masyarakat Cimberjo khususnya, kalau ada penyakit mata yang rabun, cobalah membeli
4: Netra Pro.
5: Netra Pro. Oke,
4: mudah-mudahan
5: sehat.
4: Sehat seperti Bapak ya, Pak. Amin. Terima kasih ya, Pak. Ya.
2: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.
6: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah. Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
5: Halo, dengan Bapak siapa ini?
6: Pak Nurdin Gibi.
5: Pak Nurdin tinggal di mana, Pak?
6: Di Goa, di Palangga, Beteng Rencak Rahidaya, Parambanuang.
5: Umurnya Pak Nurdin berapa sekarang, Pak?
6: Sudah masuk 52.
5: 52 ya. Produk apa yang Pak Nurdin minum dan keluarga, Pak?
6: Saya pakai Somang yang anak-anak semua.
5: Siapa saja, Pak, yang minum, Pak?
6: Saya, istri, dan dua anak saya yang ada umur baru 7 tahun.
5: Oke, yang paling merasakan khasiatnya siapa, Pak, yang kemarin sakitnya yang mungkin butuh kemarin Somang yang pertama kali minum siapa, Pak?
6: Bersamaan semua.
5: Boleh diceritakan, Pak?
6: Anak yang 7 tahun itu pernah batuk, tapi alhamdulillah sekarang sudah sembuh baik. Kalau saya, tensinya biasa naik.
5: Tekanan darahnya sekarang bagaimana, Pak?
6: Alhamdulillah sudah normal.
5: Kalau ibu, Pak, bagaimana, Pak?
6: Ibu biasanya anu juga batuk, tapi sudah sembuh sekarang, tidak batuk lagi. Biasa batuk malam.
5: Oh, ibu sama anak bapak batuk, Pak, ya? Dan sekarang sudah sembuh, Pak, ya? Di botol keberapa, Pak, yang bapak dan keluarga merasakan khasiatnya Coman?
6: Botol ke-4 kayaknya. Empat.
5: Sekarang sudah total berapa botol kira-kira, Pak, yang bapak dan keluarga minum, Pak?
6: Oh, masih 10 botol ini. Sudah sembuh, tapi untuk jaga kesehatan saja.
5: Sudah sembuh semua satu keluarga, cuman untuk menjaga kesehatan, Pak, ya. Jadi tetap diminum, Pak. Berapa tetes kita minum, Pak, sekarang?
6: Kalau saya 5 tetes.
5: Semuanya 5 tetes ya, Pak?
6: Anak yang kecil itu 7 tahun, 3.
5: Oh, 3 tetes sama 5 tetes, Pak, ya?
6: Iya.
5: Oke.
6: Untuk
5: kesehatan, ya?
6: Sehat, iya.
5: Boleh sampaikan pesan, Pak, untuk yang mendengar, yang mereka yang belum pernah coba, atau yang sudah pernah coba dan sudah sembuh. Kalau Bapak kan sudah sembuh pun masih Bapak minum, apa yang Bapak mau sampaikan buat mereka yang mendengar ini, Pak?
6: Untuk masyarakat Goa dan Sulawesi Selatan, kalau mau untuk sehat, ya dilanjutkan untuk minum Somen.
5: Gitu, Pak, ya? Karena ini bukan obat, Pak, ya, tapi herbal, ya?
6: Iya, herbal, iya. Makanya saya berani konsumsi sama anak-anak.
5: Dan Bapak dan keluarga sudah merasakan khasiatnya memang nyata, Pak, ya?
6: Alhamdulillah sudah nyata ini, karena saya sudah sering beli Somen. Somen banyak menolong dan tidak bohong.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Nama saya Iwan dari Surabaya. Keluhan-keluhan yang saya rasakan sebelum minum Vitalik dengan usia yang sudah mencapai kepala 5 memang vitalitasnya menurun. Setelah saya mengenal dan mencoba, ada perubahan yang saya rasa cukup signifikan. Dari itu, akhirnya saya rutin coba untuk minum ini, dan itu pun bukan hanya yang saya rasakan, pasangan saya pun juga merasakan hal yang sama dengan keadaan yang lebih baik dari sebelumnya ini. Untuk durasi daya tahannya yang saya rasakan bisa lebih lama dari yang semula. Satu kali minum pun bisa bertahan beberapa hari, badan tetap enak gitu.
7: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak, harus coba.
10: Mata sehat ala Netra Pro.
11: Netra Pro.
12: Bilberry adalah tanaman herbal yang dipercaya dapat mengobati gangguan penglihatan akibat hipertensi atau diabetes. Salah satu bagian dari produk herbal ini juga dipercaya mampu menangani gangguan sirkulasi darah pada varises. Bilberry mengandung berbagai zat fenolik termasuk flavonol, tanin, eligitanins, fenolic acid, dan antoksianins. Zat-zat tersebut memiliki efek antioksidan yang dapat melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Itulah mengapa bilberry dipercaya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Selain itu, manfaat dari bilberry juga dapat mengatasi atau mencegah kerusakan mata akibat diabetes atau hipertensi. Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
11: Netra Pro.
12: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
7: Radio Dangdut Pagun Taka 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes
0: apapun
1: yang
0: saja.
1: Khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Penyakit radang usus kurang lebih ya 1 tahun lah. Kalau udah sakit, kepala juga ikut sakit. Setelah itu kena vertigo juga. Terus saya dengar dari radio itu masalah Soman itu, akhirnya saya pilih Soman. Udah minum 5 hari udah berubah. Alasannya ya waktu aku dengar radio itu kok banyak orang yang sembuh. Dalam hati ada niat untuk mencoba. Pertama kali mencoba itu 3 tetes. Iya, itu merasa.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarenya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
7: Radio Dangdut Pagembaka

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah. Udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Terdiagnosa sebagai kardiomiopati, kondisi saya masih lemah sekali. Semenjak saya mengkonsumsi Somen, rasa nyerinya hilang. Saya langsung bisa beraktivitas. Selain saya minum, saya juga menggunakan Somen untuk...
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitali, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Dengan Bapak,
8: dengan Pak Andi, Pak.
7: Pak Andi, ya.
8: Pak Andi,
7: saya Bapak usia 48 ini. Tahun.
8: Tinggal di mana, Pak?
7: Saya tinggal di Kalimantan Timur nih, di Tenggarong, Kecamatan Kutai Kartanegara, Tenggarong.
8: Tahu Vitali jadi, ini dari mana, Pak?
7: Dari teman, ada teman. Dia cerita, itu loh ada di radio.
8: Di mana, Pak? Apa yang Bapak rasakan sebelum minum Vitalik sama sesudah minum Vitalik, Pak?
7: Banyak perubahannya, Pak. Saya sudah konsumsi ini sudah 6 kotak atau 7 kotak nih. Untuk saya pribadi ya kan, yang saya rasakan

0: Itu enak aja, saya kan kerja ini, waduh, terlalu porsir kerja di tambang, ya kan Pak ya? Oh, malam bergadang, bergadang untuk kerja juga enak, jadi enak, tidur enak, badan rasa enak. Tadinya saya sakit pinggang saya, Pak. Setelah minum ini kok pinggang saya enak? Gak ada rasa sakit lagi, karena saya kan kerjanya duduk, banyak duduk. 10 jam itu duduk, 10 jam itu siang 10 jam, malam 10 jam, saya 2 shift. Yang saya rasakan itu enak, kadang saya gak tidur, kerja lagi jam 1 pagi sampai jam 6 pagi. Enak aja bawaannya, gak ada ngerasa ngantuk, capek nggak ada. Saya jadi bertanya-tanya pada diri saya sendiri, ini jamu apa ya? Keluaran dari mana? Heran. Satu saset itu, Pak, saya minum bisa sampai 3 hari, 4 hari itu rasakan masih enak. Minum Vitalik ini. Saya minum tuh satu saset, ya kan? Saya rasakan badan itu 3 hari itu enak. Padahal kerja saya itu, Pak, maksimal, ya kan? Biar tidur 2 jam enak. Gitu yang saya rasakan minum Vitalik ini. Saya bawa tempur. Saya bawa berhubungan. Nggak mati-mati gitu. Padahal saya ngonsumsi ini tadinya kan untuk kesehatan badan aja, iya, tapi pengaruhnya kok senjata saya. Ambil jatah 2 kali pagi ini, ambil 2 kali lagi, kok masih aja enak, kok makin jos gitu. Napa malah saya masih bisa bawa olahraga. Nah, enaklah Vitalik ini buat diri saya, gitu lah, bermanfaat lah itu. Saya kasih tahu teman-teman, gini loh Vitalik, enggak konsumsi. Jangan bilang kujo, itu sakit di kepala, dada, jantung.
1: Betul, betul.
0: Saya emut aja, Pak, di mulut ini.
1: Iya, enak,
0: saya emut
1: rasanya.
0: Kalau saya sudah cocok.
2: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki. Hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup satu saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat, serta seluruh jaringan apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
3: Mata sehat ala Netra Pro.
4: Netra Pro.
3: Bersama Dr. Robert.
5: Kita memang kan manusia itu organ yang paling banyak, sebenarnya yang paling banyak berguna itu kan mata memang. Karena contoh begini ya, orang tuli masih bisa anu kan, naik kendaraan, masih bisa jalan walaupun dengan hati-hati ya. Orang bisu juga masih bisa, tapi kalau orang buta kan susah sekali. Kita mau baca harus pakai braille, mau nyetir juga jelas nggak mungkin. Jadi cukup vital organ mata itu kan.
6: Jadi
5: dan kenapa dikasih dua ya kan? Dua pada pelindungnya, ada kelopak mata, ada kornea segala macam untuk melindungi terhadap bahaya dari luar kan. Terus refleks apa? Refleks kelopak mata nih kalau di ini nutup hidung kan nggak ada kan, kalau dicolok itu nggak bisa nutup hidungnya ya kan, kuping juga nggak bisa.
6: Ya,
5: karena itu sangat penting sehingga dilindungi sekali.
3: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
4: Netra Pro.
3: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
2: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh
0: Soman.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes.
5: Soman sejatinya teman.

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Tanpa jeda iklan.
2: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
3: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
4: Soma sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soma sejatinya teman.

0: Siar.
1: Ayo, non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soman.
2: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.
2: Bocah loro,

0: pop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh Soma.
2: Teman sejatinya teman.
3: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: Ayu Nonstop Dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: dibawakan oleh Soma.
1: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
2: Soma sejatinya teman.
3: Jamu tetes. Soma sejatinya teman.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes Soman.

0: enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh
0: Soman.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes.
5: Soman sejatinya teman.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
5: Salam sehat berkualitas dengan produk-produk andalan gerai jamu herbal Makassar. Dengan Bapak siapa, Pak?
6: Muhammad Nur, Pak.
5: Pak Muhammad Nur tinggalnya di mana, Pak?
6: Di Abu Bakar Lambowo, Pak, Makassar.
5: Umur Pak Nur?
6: Masuk 55 sekarang.
5: Pertama kali dengar Somen dan TDBS ini dari mana, Pak?
6: Dari radio, Pak.
5: Sampai hari ini sudah berapa botol Pak Nur minumnya Somen dan TDBS, Pak?
6: Di atas 10, Pak, kira-kira.
5: Keluhan Pak Nur sebelum dengar Somen dan TDBS ini apa, Pak?
6: Muntah darah.
5: Muntah darah, Pak, ya? Karena apa kalau boleh tahu, Pak?
6: Menurut dokter, rokok.
5: Oh, karena rokok, Pak, ya?
6: Karena rokok, iya.
5: Apa mungkin ada infeksi parunya, Pak?
6: Ya, kemungkinan ada, Pak. Soalnya waktu di rumah sakit, diponis dokter tumor paru. Nah, setelah keluar dari rumah sakit, kan masih dalam keadaan berdarah waktu itu. Karena saya tidak mau dioperasi. Karena saya pernah mendengar di radio, saya coba minum TDBS dengan Somen, kombinasi Somen. Alhamdulillah, 2 botol bisa teratasi, Pak.
5: Oke, di botol kedua, 2 botol berarti, Pak, ya? Sudah ada manfaatnya Bapak rasakan maksudnya, Pak, ya?
6: Iya, di botol kedua, Pak.
5: Sekarang apa yang Bapak rasakan di badan Bapak mungkin dengan paru-parunya?
6: Muntah darahnya di botol kedua, Pak, itu kan sudah berhenti. Tapi apa sekarang itu masih sering ludahnya bercampur darah.
5: Sampai
6: tapi
5: sekarang masih ya?
6: Iya, bercampur darah. Tapi kalau sudah bercampur darah, minum Somen lagi. Berhenti lagi.
5: Oh, begitu?
6: Iya. Kalau dulu, Pak, itu bukan meludah, Pak. Memang dimuntahkan memang.
5: Cuman ya, sudah lebih bagus daripada dulu perkembangannya, ya?
6: Iya, jauh-jauh sekali.
5: Iya. Jadi Bapak rasakan apa, Pak, selama minum Somen dulu dengan TDBS dikombinasikan? Apa perubahan banyak yang Bapak rasakan?
6: Enak di badan, ringan di badan, waktu bangun pagi itu tidak ada istilah loyo-loyo, langsung siap beraktivitas.
5: Oke, Pak Nur, apa yang Pak Nur mau sedikit sampaikan kepada pendengar nih yang mendengarkan cerita dari Pak Nur ini?
6: Ini saudara-saudaraku, cobalah TDBS dengan Somen, coba dengar saya. Alhamdulillah, dari dulu kalau saya sakit itu berbulan-bulan baru saya bisa jalan. Sekarang setelah minum TDBS plus Somen, alhamdulillah 2-3 hari sudah bisa jalan kembali. Alhamdulillah, Pak, sudah bisa normal kembali. TDBS dengan Somen memang jempol.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afgan, asli dari Sidoarjo, tapi sekarang tinggal di Mojokerto. Awal mula, tanpa sengaja kemarin, saya ketemu sama temen, dia omong-omong, cerita sama saya. Afgan, mau gak tak kasih informasi bagus nih? Apa itu? Lah kalau laki-laki itu kan pinginnya selalu sehat. Lek lanang itu kan selain sehat kan juga punya kewajiban untuk yang lainnya lah. Terutama ya untuk urusan nafkah batin. Nah iki lo, tak kasih tahu rasanya, mau gak? Sama coba ya. Sama lek merasa cocok, gimu. Oh, tapi yang pentingnya Somen kenal sih. Namanya Vitalik. Ya, kita coba ya. Awak sehat, badan gak loyo, dan yang penting istri senang.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak harus coba.
10: Saya selalu menjaga kesehatan mata. Tapi seiring bertambahnya usia, pandangan mata saya sudah tidak setajam dulu.
11: Pak, coba lihat gambar yang kubuat.
10: Untung ada Netra Pro, bantu mata saya mengatasi keluhan mata seperti penglihatan kabur atau buram, kesulitan melihat objek jauh atau dekat, gangguan penglihatan pada malam hari, sensitif terhadap cahaya terang, penglihatan ganda atau berbayang, mata merah, iritasi atau peradangan, dan nyeri mata. Netra Pro membantu saya tetap sehat dan tidak ketinggalan momen berharga. Netra Pro, yang Anda butuhkan untuk memelihara kesehatan mata, mendukung kesehatan mata Anda agar tetap prima di setiap tahap kehidupan. Dapatkan Netra Pro sekarang juga di apotek terdekat di kota Anda. Netra Pro, membantu memelihara kesehatan mata.
7: 105,4 Radio Tarakan FM. 100% dangdut asyik.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh. 105,4 Radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd.
1: Puasa itu diperintahkan bagi orang-orang yang beriman. Biar apa itu? Biar bertakwa. La'allakum tattaqun. Maka mestinya buahnya itu

0: Dari langit dan bumi, barokah dari langit dan bumi. Nah, kalau kemudian penghujung Ramadan, bulan Syawal gitu, kok malah banyak bencana? Dzulhijjah, kok malah banyak bencana? Ini kira-kira puasanya secara kolektif berhasil enggak? Lah wong kita ini sudah persiapan lebaran sebelum Ramadan. Banyak sekali ibu-ibu itu saya merasakan perbedaan yang sangat besar. Saya dulu ketika di kampung masih kecil, kalau 10 hari terakhir itu sepi. Maksudnya sepi itu orang enggak hirup pikuk itu, enggak hirup pikuk. Kenapa? Karena sibuk beramal. Di kampung yang sama, kampung saya sendiri, sekarang sudah beda. 2 minggu, 3 minggu bahkan. Jadi suasana puasa itu mungkin cuma seminggu, itu kadang-kadang bukan enggak sampai seminggu, sehari 2 hari itu. Sekarang 3 minggu sebelumnya sudah sibuk. Kuenya apa? Baju barunya gimana? Nanti jalan-jalan kemana gitu ya. Sudah menawarkan seperti itu. Nah, mestinya kalau kita berpuasa dengan sungguh-sungguh secara kolektif, bukan secara individual gitu ya, bukan secara individual, maka begitu Ramadan usai, di penghujung bulan Ramadan, barokah itu berlimpah pada kita, berlimpah pada masyarakat kita. Tapi kalau tidak, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kita punya tugas untuk menata puasa kita secara kolektif. Nah, ini lagi-lagi membuat saya sedih kalau mendengar khotib sholat id, Idul Fitri. Kadang-kadang yang gak esensial malah diributkan, dia sendiri gak punya ilmunya. Yang menyedihkan bagi saya itu bukan itu, tetapi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Hadirin sidang sholat id yang berbahagia, alhamdulillah pagi ini dosa-dosa kita sudah dihapuskan seluruhnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali bersih, kembali suci, kembali fitri. Hilanglah dosa-dosa kita seluruhnya sebagaimana kita lahir pada saat bayi. Bayi lahir gak ada dosanya, tapi gak ada pahalanya dia. Lagi pula, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan pada kita bahwa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kita ini sering sekali merasa terlalu soleh untuk sebuah amal yang tidak pernah kita lakukan. Maka berbahagialah kita ini. Hilanglah dosa-dosa kita, kecuali dosa kita kepada sesama anak Adam. Karena nanti selepas ini kita minta maaf satu sama lain agar dosa kita betul-betul bersih. Jare sopo? Siapa yang bilang begitu? Dasarnya dari mana? Uang kita ini belum introspeksi, puasa kita ini termasuk yang lolos sertifikasi apa tidak gitu loh. Lolos uji apa tidak? Puasa 30 hari itu satu hari saja diterima, itu sudah sip. Sudah betul-betul sangat bagus itu. Satu hari saja diterima tanpa syarat ya, tanpa catatan, itu sudah sik tuh, luar biasa. Cuma rasa-rasanya saya puasa 30 hari tak angen-angen gitu, ini yang diterima yang mana ini ya, waduh, jangan-jangan 30 hari itu semuanya pakai catatan itu, belum beres ininya. Oh, kamu cuma dapat lapar dan dahaga dok. Nah, ini kita perlu periksa lagi. Kita sering sekali terlalu GR, ada peringatan kita anggap ujian, ada konsekuensi perbuatan kita. Kita memperlakukan alam semena-mena, longsor, kita anggap ini tanda cinta dari Allah. Dari mana sampai melakukan amal soleh itu loh? Amal soleh apa yang buat Anda itu sampai pada tingkat sedemikian rupa bangsa ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Dari mana? Dari mana orang miskin di sebelah kita aja belum kita urusi? Padahal tanda-tanda kejujuran dalam beragama itu adalah kita peka terhadap penderitaan saudara kita. Nah, tanda dustanya adalah kalau kita menganjurkan beri makan orang miskin aja enggak mau, apalagi ngasih. Ini yang perlu kita catat itu. Kalau ketimpangan terjadi dengan ketimpangan yang sangat besar, ada ketimpangan sosial yang sangat besar, itu menandakan secara pasti bahwa secara umum keimanan itu belum beres. Kenapa? Karena kalau keimanannya secara kolektif, secara massal itu baik, bagus, kuat, lurus, maka dia akan sifat ithar, altruis dalam bahasa yang lain itu akan kuat, akan muncul.
1: Salam saya Muhammad Fauzul Azim, wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah
3: baru 10 menit sudah minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Terparah itu sampai saya tidak bisa apa-apa. Penyebabnya adalah gula darah terlalu tinggi. Terjadi penyempitan di pembuluh darah. Dia beri saya obat Plavix. Setiap hari saya harus minum itu. Nah kemudian saya lihat Soman. Ketika dijelaskan bahwa Soman ini adalah fermentasi dari semua banyak buah. Ditambah juga dengan mangata ya. Saya coba dulu Soman. Dan saya rasa kondisi tubuh saya baik. Sekarang saya tidak minum Plavix lagi.
5: Pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blackcurrant-nya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777 0852-3211-7777
7: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Paling hits dan dangdutnya.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah. Ih, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Anak saya kan 2. Dulu bermasalah dengan kesehatannya. Dikit-dikit sakit, dikit-dikit panas. Saya kasih 2 tetes 1 kali sehari. Sekarang tidak sakit-sakitan. Terima kasih.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Dengan Bapak siapa, Pak?
8: Bapak Naparin.
7: Tinggal di mana ini, Pak?
8: Sungai Kelidang, Samarinda.
7: Usia berapa ini, Pak?
8: 53.
7: Aktivitasnya sehari-hari apa ini, Pak?
8: Sebagai security. Saya kan jadi security. Kadang-kadang lemas. Nah, habis minum itu nyaman.
7: Untuk stamina di prianya, Pak?
8: Wah, hebat itu.
7: Ada perubahan?
8: Mantap, hebat itu.
7: Berapa saset Vitalitas mendapatkan reaksi itu, Pak?
8: Saya baru 3 kotak kan 6 saset itu.
7: 6 saset?
8: 1 saset yang pertama aja minum siang, malam sudah terasa gitu.
7: Minumnya siang sudah makan, Pak, ya?
8: Badan sehat, mantap.
6: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak, harus coba.
10: Pak, namanya siapa, Pak?
11: Bapak Sahabudin.
10: Bapak Sahabudin, tinggal di mana, Pak?
11: Di Kampung Baru Palbatu.
10: Di Kampung Baru Palbatu. Ini konsumsi Netra Pro sudah habis berapa botol, Pak?
11: Hampir sebotol, habis setengah.
10: Habis setengah, oke. Okay. Yeah. Gimana, Pak? Sudah habis setengah botol ini, Pak?
11: Selama ini kan kita nyingok bacaan tuh cuman agak nyatu, kan? Jadi sekarang lado nampak.
10: Kalau sebelumnya, keluhan di matonya ada apa, Pak?
11: Belum ini kaburnya.
10: Kabur nih.
11: Iya, kabur. Okay.
10: Tapi setelah ini sudah ada apa nih, Pak, yang perubahan yang terasa, Pak?
11: Rasanya agak terang.
10: Ya. Agak terang, oke. Okay. Iya. Makanya ini dilanjut 2 botol langsung beli ya, Pak? Nih, iya. Lanjut 2 botol lagi dibeli. Harapannya apa, Pak, setelah 2 botol ini, Pak?
11: Harapannya ya sembuh.
10: Sembuh. Mungkin ada pesan-pesan, Pak, mungkin untuk sahabat-sahabat kita yang di luar yang mungkin masih ragu atau belum percaya. Bapak kan setidaknya sudah nyobo, ada pengalaman, mungkin ada yang mau disampaikan, Pak.
11: Untuk masyarakat Kampung Baru Palbatu, belilah Netra Pro ini. Karena aku, Bapak Sahabudin, sudah membuktikan dalam keadaan membaca itu sekarang jelas. Sebelumnya kaburnya.
10: Kaburnya. Yeah. Oke, siap. Terima kasih, Bapak, ya. Yeah. Mudah-mudahan konsumsi Netra Pro-nya nanti dilanjut botol keduanya ini makin banyak perubahannya. Amin ya, Pak, ya.
6: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.
12: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Enak dangdutnya, enak dengernya.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Ya, pertama saya dengar dari radio. Kemudian waktu itu saya coba check up jantung ke dokter. Lihat grafik jantung nggak bagus gitu. Sangat nggak bagus sekali. Dan dokter bilang, Anda jangan main bulu tangkis dulu. Oke deh, saya coba stop dulu bulu tangkis. Saya tinggalkan hobi itu. Saya tidak beli obat. Saya coba beli, dengar di radio ada Soman. Saya coba beli. Kemudian satu bulan kemudian saya check up lagi ke dokter. Grafik mulai bagus. Nah, dokter bilang,
7: Pa, aku kemarin ngobrol sama tetangga. Terus pada seneng banget gitu deh.
8: Maksudnya seneng banget gimana? Ma?
7: Itu loh, Pak. Bisa sampai berapa ronde gitu.
8: Oh, kirain senang karena dapat hadiah dari suaminya. Ayo, jangan-jangan Mama yang minta hadiah ya.
7: Iya sih, emang. Mau minta Papa cobain minuman ini.
8: Apa ini? Vitalik.
7: Iya, Pak. Suami teman-teman Mama udah pada nyobain. Minuman khusus pria dewasa dengan rasa black currant. Dan setelah nyobain, langsung ketagihan. Mama juga mau dong Papa cobain.
8: Wah, boleh juga nih dicobain. Biar makin disayang sama Mama.
7: Ayo, Pa, cepetan dicobain.
9: Vitali, minuman serbuk rasa black currant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
10: Baiklah, sahabat sehat, kita masih terus di sini bersama obat herbal khusus mata. Khusus organ mata kita namanya Netra Pro. Netra Pro ini sudah berizin edar dari BPOM dengan nomor izin edar POMTR 2360 7211. Dan kabar gembira untuk kita yang saat ini tengah mengalami berbagai macam keluhan dengan organ mata kita. Mata ini adalah jendela dunia. Dan untuk sahabat sehat yang memiliki keluhan misalnya seperti penglihatan sudah mulai menurun, pandangan sering kabur disertai pusing, sering silau kalau melihat cahaya terang atau melihat matahari, atau kalau jalan keluar rumah ini mata kita jadi silau, gak tahan panas pedih, silakan gunakan Netra Pro, produk herbal yang dikhususkan untuk keluhan yang berhubungan dengan organ mata kita. Kemudian kita yang sering mengalami mata merah dan gatal, mata kering, biasanya seperti kelilipan atau matanya perih dan mudah berair, gunakan Netra Pro, obat herbal yang diproduksi oleh Unimax Power Jakarta, Indonesia. Dan alhamdulillah sekarang sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan Netra Pro ini terbuat dari bahan-bahan herbal yang luar biasa, yaitu ada bunga marigold, biji adas, dan juga ekstrak dari bilberry. Untuk kita yang saat ini mengalami keluhan penyakit yang berhubungan dengan mata, di mana mata terasa sakit dan pusing ketika berlama-lama menatap layar gadget, TV, atau laptop, lihat handphone, sakit dan pusing terlalu lama, silakan konsumsi Netra Pro. Dan untuk kita yang ingin menyehatkan mata kita dari gangguan-gangguan yang lain, misalnya matanya bertambah minus atau penglihatan mulai kabur atau matanya plus atau mata silinder, silakan ya gunakan Netra Pro yang diproduksi oleh Unimax Power Jakarta, Indonesia. Untuk kita, kabar gembira yang memiliki mata yang mudah terasa tegang dan lelah, mata berlemak atau ada serabut di pojok mata atau petrigium, atau ada putih-putih di bagian hitam bola mata, mata katara, glaukoma, ada floater ya, atau pandangan ada bayangan hitam, ada putih-putih di bagian hitam bola mata, mata berlemak atau ada serabut di pojok mata atau petrigium, dan pandangan sering kabur, segera dikonsumsi saja Netra Pro yang diproduksi oleh Unimax Power Jakarta.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum
0: somen
1: ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
2: Minum tadi malam 5 tetes.
5: Sakit apa ini?
2: Infeksi saluran kencing. Menurut dokter kan ada batu hingga ke ginjal. Berjalan-jalan di purwa seperti angin putar-putar. Tadi pagi jangankan menyapu baking teh sendiri pun suruh suami.
5: Sekarang bikinkan.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blackcurrant-nya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
6: 105.4 Radio Tarakan FM.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 ada menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Jantung saya berdebar-debar, sakit kaki seperti kram. Minum Soman belum habis 2 botol Soman 1. Kalau dulu belum minum Soman, saya sering takut. Leher saya sudah kembali seperti semula. Ya, setelah minum Soman, saya merasakan mujizat dan perut saya sudah kempes.
7: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Coba aja dulu. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
8: Namanya siapa ini, Pak?
9: Habibullah.
8: Bapak Habibullah, tinggal di mana, Pak?
9: Tinggal di Cimpirjo.
8: Ini kan Bapak tadi beli Netrapro. Nah, untuk apa Netrapro-nya ini, Pak?
9: Untuk obat mata.
8: Obat mata. Matanya kenapa, Pak?
9: Katarak.
8: Sudah berapa lama, Pak?
9: 2 tahunan.
8: 2 tahunan. Harapannya, Pak, konsumsi Netrapro ini harapannya mau apa?
9: Kalau pula ini konsumsi
8: Netrapro.
9: Netrapro ini aku nak minta sembuh.
8: Amin.
9: Sampai tuntas.
8: Semoga sembuh ya, Pak.
9: Yo, minta tolong doa pula semoga konsumsi Netrapro ini sampai sembuh.
8: Amin. Semoga ya Netrapro.
9: Nah, kalau bisa. Aku dah dapat lagi duit, aku mungkin nusul.
8: Melanjut lagi ya, Pak. Oke.
9: Cuma mau anuntan lebih 3 botol aku.
8: Oke. Ada pesan-pesan, Pak, yang mau disampaikan, Pak, ke masyarakat, Pak?
9: Kepada masyarakat, air nipis, Cimpirjo, alhamdulillah, Netrapro.
8: Oke.
9: Untuk penyembuhan mata.
8: Oke.
9: Karena di nakulan dengar dalam radio itu, lah banyak orang yang sembuh.
8: Amin.
9: Dari minum
8: Netrapro.
9: Netrapro.
7: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11.
10: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di awal pertemuan kita hari ini, marilah lebih dahulu sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan tidak pernah pilih kasih, Tuhan yang Maha Penyayang yang sayangnya tidak terbilang, yang sampai pada saat ini masih memberikan kesempatan untuk hidup kepada kita bersama. Dan hidup itu sendiri sekurang-kurangnya pada saat ini telah kita gunakan untuk sesuatu yang insya Allah bernilai ibadah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah atas junjungan penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, kita semua maklum bahwa segala sesuatu dalam kehidupan ini mempunyai ciri. Ciri membentuk identitas yang pada gilirannya akan menentukan kualitas dari sesuatu. Begitulah misalnya gajah dikenal orang karena gadingnya, badak diburu orang karena culaknya, dan rusa menjadi indah karena tanduknya. Kalau ciri segala sesuatu sudah hilang, biasanya kualitasnya akan menurun. Gajah yang kehilangan gadingnya tidak lagi akan diburu orang. Badak yang tak bercula tidak lagi akan dikejar orang. Dan rusa yang kehilangan tanduknya akan kehilangan keindahannya. Pindah dari contoh ini kepada soal iman, maka sesungguhnya orang-orang mukmin pun mempunyai ciri, yang ciri ini akan membentuk kualitas kita sebagai seorang mukmin. Apabila ciri ini ada, maka nilai iman kita adalah nilai yang berkualitas. Karena itu, pada pertemuan kita kali ini yang akan kita jadikan pokok pembicaraan, apa sih sebenarnya ciri-ciri orang mukmin itu? Berangkat dari surah Al-Anfal ayat 2 dan 3. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minun. Sesungguhnya yang benar-benar dinamakan orang beriman itu ialah, saudara lihat ayat ini diawali dengan kalimat innama, yang dalam kaidah bahasa Arab dia dinamakan huruf taukid untuk memperkuat maksud dari suatu pembicaraan. Innamal mu'minun, sesungguhnya yang benar-benar dinamakan orang mukmin itu ialah yang di dalam dirinya terkumpul lima ciri sebagai yang dijelaskan dalam kalimat berikutnya. Marilah kita perhatikan ciri ini satu demi satu dengan harapan mudah-mudahan keseluruhannya terdapat dalam diri kita masing-masing. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ciri yang pertama, saudara, orang mukmin itu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, manakala disebut nama Allah bergetar hatinya. Nama Allah sanggup menggugah jiwa dan perasaannya. Nah, masalahnya bagaimana ini bisa terjadi? Kita tahu dalam hidup ini Allah cuma memberikan satu hati kepada kita. Dalam hati yang satu itu ada sejuta rasa. Logikanya, apa yang paling mengambil tempat terbesar di dalam hati kita, itulah yang kalau disebut hati itu akan bergetar. Contoh, kalau seseorang dalam hidupnya ini sebagian besar hatinya ditempati oleh harta, bila disebut harta, hatinya akan bergetar. Kalau seseorang hatinya itu sebagian besar diisi oleh pangkat dan jabatan, maka manakala disebut pangkat dan jabatannya, hatinya akan bergetar. Adapun orang mukmin, sebagian besar hatinya diisi dengan Allah. Manakala disebut nama Allah itu, bergetar hatinya. Ini alasan pertama. Alasan kedua, nilai psikologis. Perasaan yang dekat. Seorang suami akan bergetar hatinya manakala nama istrinya disebut-sebut oleh orang lain. Seorang bapak akan bergetar hatinya kalau anaknya dibicarakan orang. Sebagaimana seorang anak pun akan tertarik perasaannya bila kedua orang tuanya menjadi bahan gunjingan orang. Ini rasa dekat. Seorang mukmin, seorang yang merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Sehingga manakala disebut nama Allah, bergetar hati itu. Andai kata pun dia sendiri yang menyebut, nama Allah itu sanggup menggugah jiwa dan perasaannya. Tidak cuma bergetar untuk dirinya sendiri, tapi sanggup menggetarkan orang lain. Mari kita lihat beberapa contoh dari sejarah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari usai sholat zuhur, beliau berleha-lehalah, kata orang sekarang, bersantai-santai, rebah-rebahan di bawah pohon kurma. Tengah beliau berebahan itu, datang seorang kafir yang memang rupanya sudah lama mengintai beliau, kapan Muhammad sendiri. Dihampirinya Rasul, sampai dekat dengan Rasul dihunusnya pedang. Wahai Muhammad, katanya, kalau sekarang saya tebas batang lehermu, kira-kira siapa yang akan menolong kamu? Kemarin-marin boleh jadi kau bertingkah Muhammad, banyak temanmu. Sekarang ini kau sendiri. Jikalau saya cincang engkau, saya putuskan lehermu, siapa yang akan menolong kamu? Dengan tenangnya Rasul bangkit lalu menjawab, Allah yang akan menolong saya, Daksur. Nah, Allah. Apa pengaruh ucapan ini dalam jiwa Daksur? Gemetar seluruh badan Daksur. Keringat dingin bercucuran dari sekujur tubuhnya sampai pedang yang dipegangnya jatuh ke tanah tanpa terasa. Pedang itu diambil oleh Rasul, kemudian dibalikkan ke arah Daksur. Nah, Daksur, kalau sekarang saya yang tebas batang lehermu, siapa yang akan menolong kamu? Masih dengan gemetar, Daksur menjawab, tidak ada yang akan menolong saya, ya Rasul, kecuali kalau engkau mau memaafkan saya. Dengan senyum, Rasul kembalikan pedang itu. Nah, bawalah pedangmu balik. Saudara, dua hal yang kita ambil dari riwayat macam ini. Pertama, ketinggian akhlak Rasul yang begitu mudah memaafkan orang yang nyata-nyata mau merampas jiwanya. Yang kedua, kalimat Allah membuat Daksur gemetar. Jadi kata-kata Allah ini kalau diucapkan oleh orang yang jiwanya bersih, oleh orang yang batinnya hening, dia sanggup melahirkan dampak yang luar biasa bagi orang lain. Sehingga ciri daripada seorang mukmin tidak lain yang pertama, kalau disebut nama Allah, bergetar hatinya. Tidak cuma sekedar ungkapan lidah, tetapi berakar dalam hati, mempengaruhi dan memberikan stres kepada seluruh anggota badan. Satu contoh lain. Ada seorang anak muda bernama Malik bin Dinar. Barangkali kalau bahasa sekarang, Malik bin Dinar ini masuk golongan jet set. Sesuai dengan namanya, Malik itu raja, Dinar itu uang. Malik bin Dinar kalau terjemahan kasar, raja bin uang. Dia memang kelompok hef. Kerjanya pesta. Satu malam, tengah dia mengadakan pesta di rumahnya, ya tentu dilengkapi dengan minuman keras zaman itu, datanglah ke rumahnya seorang tua renta dengan pakaian compang-camping. Sampai di pintu gerbang masuk, wah sudah dicegat oleh tukang kepruk. Ada apa Pak? Enggak mau tanya saja, kata orang tua tadi. Yang punya rumah ini siapa? Oh, majikan saya, bos saya. Oh. Malik bin Dinar. Malik bin Dinar? Iya. Bosmu si Malik bin Dinar itu hamba apa orang merdeka? Oh, dia orang merdeka. Dia bukan hamba. Betul, kata orang tua tadi. Sampaikan salam saya kepada bosmu Malik bin Dinar. Dia memang bukan hamba, dia orang merdeka. Kalau dia hamba tidak cuma begini kerjanya. Kalau dia hamba tidak cuma untuk pesta dia hidup. Seorang hamba adalah seorang yang juga sujud kepada penciptanya. Seorang hamba juga seorang yang sadar dari mana dia datang, di mana dia sekarang, dan kemana dia akan datang nanti. Hambamu ini memang orang merdeka. Dilarang dia tidak terlarang, dicegah dia tidak tercegah. Dia perturutkan kemauan nafsunya dalam hidup. Oh, dia memang benar-benar orang merdeka. Kasih tahu dia. Saudara, orang tua compang-camping ini pun lalu pergi. Tidak ketahuan lagi kemana arahnya dia pergi. Disampaikanlah ucapan ini oleh si penjaga tadi kepada Malik bin Dinar. Terperangah dia mendengar. Ini ucapan orang tua, sederhana, tapi kok nyangkut di hati. Kalau kau hamba bukan begini kerjamu, kau orang merdeka. Merdeka dari aturan Allah, merdeka dari agama. Kau mengatur hidupmu menurut seleramu. Kau memang orang merdeka. Dia renungi ucapan orang tua tadi. Malam dia tidur, mimpi. Mimpinya enggak kepalang tanggung lagi. Mimpi kiamat datang. Lalu dia naik pengadilan di padang mahsyar. Setelah diadili jatuh vonis karena memang dosanya banyak, dia mesti masuk neraka. Sudah dipegang oleh malaikat Malik mau dilemparkan ke neraka, hampir dilempar, dia bangun dari tidurnya. Astagfirullah, katanya. Untung cuma mimpi. Kalau benar-benar bagaimana? Dia periksa seluruh tubuhnya, anggota badannya. Apa yang dia lihat? Kulit badannya terkelupas. Gemetar dia. Cuma mimpi mau dilempar ke neraka, kulit badan terkupas karena panas. Bagaimana kalau neraka betulan? Menangis dia. Terbayang segala dosa dan kesalahan yang pernah dia lakukan dalam hidup. Dia campakkan seluruh baju kebesarannya. Dia tinggalkan rumah mewahnya. Sejak saat itu dia mengembara. Sampai akhirnya dia menjadi seorang ulama sufi yang terkenal, Malik bin Dinar. Tetapi yang konon menurut riwayat, hampir seumur hidup beliau tidak pernah senyum. Orang pun tanya, "Imam, kenapa Anda ini tidak pernah senyum kami lihat?" Dia jawab, "Bagaimana saya mau senyum? Kalau mimpi masukkan ke neraka saja kulit terkelupas, baru mimpi bagaimana benerannya?" Dia rasakan, dia resapi itu dalam hidupnya. Sehingga manakala dia membaca ayat-ayat Allah, manakala dia menyebut Allah, gemetar hatinya. Tidak jarang dalam sholat sunnah dia jatuh pingsan. Begitu dia menghayati kalimat Allah dalam hidupnya. Ini contoh dari perjalanan hidup Malik bin Dinar. Jadi esensi dari ciri yang pertama ini tidak lain. merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kalau ini sudah tertanam dalam jiwa kita, efek positifnya yang akan timbul adalah etika otonom. Bahwa kalau saya sendiri, yang kedua itu Allah. Kalau saya berdua, yang ketiga itu Allah. Tidak ada sejengkal tanah pun tempat untuk berbuat yang tidak baik. Karena nama Allah sudah sanggup menggetarkan jiwanya. Barangkali kalau ciri ini melekatlah sudah dalam jiwa setiap orang mukmin, polisi akan sedikit istirahat. Hansip-hansip barangkali sudah waktunya untuk dibubarkan. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum, cukup nama Allah menggetarkan jiwanya, melahirkan etika otonom, disiplin yang tumbuh dari dalam jiwa sendiri. Celakanya kan kebanyakan etika sekarang ini etika heteronom, etika yang dipaksakan dari luar. Orang takut berbuat jahat karena undang-undang, karena polisi, karena ditongkrongi hansip. Mental kucing. Taruhlah, lihat kucing. Sepotong ikan di atas piring, taruh di depan kucing, kita tongkrongi. Barangkali itu kucing gak mau makan. Tapi sedikit kita lengah, habis ikan itu disambar. Sopannya kucing, lemah lembutnya kucing, kalau ditongkrongi, sedikit kita lalai, habis ikan itu disambar. Tidak mau melakukan kejahatan cuma karena takut polisi. Kalau polisi lengah, dia hajar. Takut berbuat yang tidak baik karena ada hansip ronda. Kalau hansip tidur, habis rumah orang digasak. Mentalitas kucing. Etika yang belum tumbuh dari dalam jiwa sendiri. Nah, untuk menumbuhkan etika macam ini, agama merupakan sarana yang paling ampuh. Ciri utamanya, merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Nah, baiklah ya, ini ciri yang pertama. Tinggal kita introspeksi. Saya ini kalau saya sendiri menyebut nama Allah, bagaimana pengaruhnya dalam hidup saya? Bagaimana pengaruhnya dalam jiwa dan hati saya? Kalau saya dengar orang lain menyebut Allah itu, bagaimana pengaruhnya dalam jiwa saya? Adakah itu atau tidak? Saudara, satu. Yang kedua, ciri orang mukmin itu, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Ini ciri yang kedua. Orang mukmin kalau dibacakan ayat Allah, imannya tambah. Lalu saudara bertanya, Pak, apa iman itu bisa tambah? Dan kalau dia bisa tambah, tentu dia bisa kurang. Kos, memang. Al-Ghazali membagi iman itu dalam tiga klasifikasi. Pertama, tingkat iman yang beliau namakan la yazidu wa la yankusu. Tingkat iman yang tidak pernah tambah, tidak pernah kurang. Katakan iman stabil. Tambah tidak, kurang pun tidak. Iman siapa ini? Ini imannya malaikat, kata Al-Ghazali. Malaikat itu dari dulu, istilah saya dari tahun 1. Imannya ya gitu-gitu saja, tambah tidak, kurang pun tidak. Kenapa iman malaikat tidak pernah tambah? Sebab amalan malaikat itu monoton. Malaikat makhluk yang tanpa alternatif. Ada malaikat yang sejak diciptakan diperintahkan sujud, ya sujud saja sampai sekarang tidak bangun-bangun. Ada malaikat yang sejak diciptakan ditugaskan mencabut nyawa, ya nyawa saja operasinya. Ada malaikat yang sejak diciptakan ditugaskan mengatur rezeki, ya rezeki saja diatur. Amalannya monoton. Nah, kalau kita kan amalan kita banyak. Saat ini dengar ceramah, datang malam kita tahajud, siang kita bisa baca Quran, ada rezeki sedekah. Amalan kita banyak. Malaikat amalannya cuma satu macam. Tapi sebaliknya, iman malaikat pun tidak pernah kurang. Buktinya, malaikat tidak diberikan nafsu. Kecenderungan berbuat yang melanggar aturan Allah tidak ada sama sekali. Kan enggak pernah ada berita ada malaikat nyabet radio. Tidak ada perbuatan negatif yang dilakukannya. Jadi wajar kalau imannya lalu stabil. Hampir tidak ada tantangan dalam hidup malaikat itu. Kalau bahasa kasar, kehidupan malaikat bukan kehidupan perjuangan. Dia makhluk yang secara instinktif diciptakan untuk taat kepada komando Allah tanpa secuil pun keinginan untuk membangkang. Makhluk tanpa alternatif. Yang kedua, kata Al-Ghazali, imanun yazidu wa la yankusu. Tingkat iman yang tambah terus dan tidak pernah kurang. Nah, ini imannya para anbiya wal mursalin, para nabi, para rasul, imannya tambah terus tidak pernah kurang. Iman plus. Coba lihat. Dalam sejarah tidak ada seorang rasul pun yang dianak emaskan. Semuanya berjuang, kadang-kadang terusir dari kampung halamannya, difitnah, dicaci maki, dilontari kotoran unta, diancam akan dibunuh. Tapi sekali kaki melangkah ke depan, pantang surut ke belakang. Tidak ada kita baca sejarah, rasul karena perjuangannya terlalu berat lalu minta pensiun. Minta berhenti sajalah, Tuhan tak kuat jadi nabi. Tidak ada. Makin berat perjuangan itu, makin mantap langkahnya. Iman para nabi dan iman para rasul. Yang ketiga, kata Al-Ghazali, imanun yazidu wa yankusu. Tingkat iman yang bisa bertambah pun juga bisa berkurang. Inilah iman kita pada umumnya. Kadangkala grafik iman itu mengalami plus. Rajinlah kita sujud, rajinlah kita datang ke majelis taklim, sadarlah hati, banyak kita membaca Quran. Tempo-tempo iman itu min, mengalami pasang surut, maka kita pun jatuh ke lembah kehinaan. Nah, adapun orang mukmin, cirinya kalau dibacakan ayat Allah, imannya tambah. Nah, caranya bagaimana? Terlebih dahulu, mari kita bicarakan apa sebenarnya ayat Allah itu. Ayat secara etimologi artinya tanda. Ayat Allah artinya tanda-tanda kekuasaan Allah. Sayyid Muhammad Rashid Ridha membagi ayat Allah itu menjadi dua bagian. Ada ayat yang tercipta oleh Allah dan ini dinamakan alam. Ada ayat yang tercipta oleh Allah, ini dinamakan alam. Dan ada ayat yang terucap oleh Allah dan ini dinamakan wahyu. Jadi lautan ayat Allah, bintang gemintang yang bertabur menghias angkasa ayat Allah, planet-planet yang beredar di angkasa luar ayat Allah, lautan ayat Allah, matahari, bulan dan bintang ayat Allah, gunung dan lautan ayat Allah, manusia ayat Allah yang tercipta. Quran ayat Allah, Injil yang diturunkan kepada Isa ayat Allah, Taurat yang diturunkan kepada Musa ayat Allah, Zabur yang diturunkan kepada Daud ayat Allah yang terucap oleh Allah. Kepada mukmin diperintahkan membaca dua ayat ini. Baik ayat yang tercipta maupun ayat yang terucap harus dipelajari. Pelajari angkasa luar karena itu ayat Allah. Membaca ayat Allah di angkasa luar lewat ilmu astronomi. Hasil pengkajian angkasa luar akan membawa orang kepada ucapan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Allah, tidak engkau ciptakan semua ini sia-sia. Pengkajiannya terhadap angkasa luar makin menambah keimanannya.
2: Dan nilai ilmiahnya memperkuat keimanannya.
0: Jangan macam seorang astronot dari negeri Soviet, ya maklumlah Soviet namanya.
2: Apa dia bilang? Bertahun-tahun saya meneropong angkasa luar, enggak pernah ketemu yang namanya Tuhan.
0: Ya pantas kalau memang motifnya sudah begitu.
2: Mukmin tidak. Lautan ayat Allah. Baca, kaji, pelajari lautan itu.
0: Lewat disiplin ilmu yang disebut ilmu oseanografi.
2: Apa manfaat dari lautan itu? Hasilnya minyak bumi kah, mutiara kah, ikannya kah? Hasil mengkaji laut,
0: zadatkum imana, tambah imannya.
2: Dia baca bumi sebagai ayat Allah ini lewat ilmu geografi, mempelajari struktur susunan kulit bumi, kenapa bisa terjadi gempa, kenapa bisa timbul erosi, kekayaan apa yang ada di perut bumi. Hasil pengkajiannya, zadatkum imana, akan bertambah iman. Kalau kemarilah pola kita berpikir, bukan cuma di pondok pesantren kita bisa memperkuat iman. Masuk IPB bisa mendalami iman, masuk ITB bisa memperkuat iman, di fakultas kedokteran mempelajari anatomi tubuh manusia sanggup memperkuat iman. Mempelajari ayat Allah yang tercipta oleh Allah. Ini ayat pertama, ayat yang tercipta oleh Allah. Lalu ayat yang kedua, ayat yang terucap oleh Allah, dan ini dinamakan wahyu. Bagaimana caranya kalau wahyu Allah dibaca iman tambah?
0: Saudara, kita saja yang umumnya tidak mengerti arti Al-Quran, kalau dia dibacakan dengan khusyuk bisa mendatangkan daya tarik tersendiri.
2: Apalagi kalau kita mengerti apa yang dibacanya. Sehingga pada saat Quran dibacakan orang, konsentrasi pikiran ini tidak hanya tertuju kepada kemerduan suara si pembaca, tetapi sudah beralih kepada apa isi yang dibacanya itu.
0: Dia dengar orang baca misalnya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala 'alaihim tayran ababil.
2: Tergambar oleh dia peristiwa sejarah bagaimana ketika Abraha mau menghancurkan Ka'bah dengan tentara gajahnya, Allah utus burung ababil, tentara gajah yang begitu luar biasa hancur berantakan oleh kekuatan ababil yang diturunkan Allah.
0: Allahu Akbar.
2: Lalu membaca ayat ini,
0: maha benar Allah,
2: tambah imannya. Jadi tidak cuma sekedar terfokus kepada kemerduan suara si pembaca, tetapi kepada isi yang dibacanya. So kalau hanya terfokus kepada kemerduan suara si pembaca, boleh jadi yang dibaca ayat yang mengancam neraka, tapi si pendengar malah toyib, toyib, Allah, toyib. Itu kalau sudah pemikiran hanya terpusat kepada kemerduan suara si pembaca. Untuk menambah kekuatan iman, tidak hanya itu, tetapi juga memahami apa yang dibaca dari ayat-ayat Allah. Ideal memang. Kadang-kadang di satu pihak kita sangat pandai membaca Allah yang terucap, wahyu. Tapi di lain pihak kita gagal membaca ayat Allah yang tercipta berupa alam ini. Sehingga boleh jadi minyak kita di laut disedot orang lain. Boleh jadi ikan kita di laut digarap orang lain.
0: Nah, sementara itu di lain pihak, ada orang-orang yang sangat pandai mengkaji ayat Allah yang tercipta, tapi buta terhadap ayat Allah yang terucap. Doktor dia di bidang ilmu bumi, doktor dia di bidang ilmu alam, tapi buta terhadap Al-Quran umpamanya. Ketimpangan-ketimpangan semacam ini setidaknya merupakan bahan pemikiran kita untuk menciptakan keseimbangan minimal untuk generasi mendatang. Supaya apa? Supaya pandailah kita membaca ayat Allah, baik yang tercipta dalam bentuk alam ini maupun yang terucap dalam bentuk wahyu. Kalau kedua ayat ini sudah pandai kita baca, maka insya Allah manakala dibacakan ayat-ayat Allah bertambah iman. Sekali lagi, baik ayat yang tercipta oleh Allah maupun ayat yang terucap oleh Allah. Inilah ciri orang mukmin yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, ciri orang mukmin itu wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka hanya berserah diri kepada Allah. Mereka hanya bertawakal kepada Allah. Dengan semakin majunya perkembangan ilmu dan teknologi, telah mengantarkan masyarakat dunia ini kepada satu affluent society, satu masyarakat serba ada. Orang sudah menerapkan pola hidup yang mereka namakan knob life, hidup tekan knob. Kayaknya kebahagiaan itu sudah hampir dijangkau oleh manusia. Tapi seiring dengan itu kita pun melihat ekses. Sulitnya lapangan kerja, persaingan hidup yang makin tajam, kejenuhan akibat fasilitas hidup serba ada, yang diiringi oleh kebingungan untuk apa semua itu, sehingga melahirkan pola hidup yang aneh-aneh. Nampaknya manusia memang perlu kepada satu sandaran vertikal. Dan sandaran vertikal itu dengan kacamata Quran tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah saya, kalau saudara dalam hidup ini perlu backing, carilah backing yang serba maha. Taruhlah saudara punya backing apa? Kolonel, dia pensiun, habis sudah. Jenderal, dia pensiun, selesai sudah. Adapun yang serba maha ini, dia maha gagah, dia maha tahu, dia maha bijaksana, dia maha kaya. Itu yang sewajarnya kita jadikan backing dalam kehidupan ini. Kita yakin Allah maha mengatur segala sesuatu. Kenapa lalu kita tidak bertawakal kepadanya? Tetapi yang perlu saya garis bawahi, tawakal ini bukan upaya nomor satu. Sebab dalam kehidupan ada manusia yang tidak mau berusaha lalu menyerahkan saja persoalan ini kepada kehendak Allah. Ini yang disebut jabariyah barangkali. Fatalism, predestination. Orang yang sudah nyerah sebelum perang. Tentu tidak bijaksana. Peranglah dulu, perkara nanti kalah itu nanti. Tapi bahwa perlawanan harus ada, itu mesti. Sebaliknya di pihak lain ada orang yang sangat mengandalkan kepada usaha. Dia percaya betul kalau dia begini dia akan begitu. Tidak ada keterikatan kepada Tuhan, kepada Allah. Yang disebut qadariyah, free will, free act. Bahwa manusia diciptakan merdeka, bahwa manusia menentukan perbuatannya sendiri. Kita jembatani saja kedua pendapat ini. Di satu pihak memang benar segala sesuatu sudah ditentukan Allah. Tetapi di lain pihak ketentuan Allah itu tidak diberitahu kepada kita. Karena tidak diberitahu itulah kita berusaha sebagai manusia yang terikat kepada sunnatullah. Sunnatullah itu kalau kata orang sekarang hukum alam. Natural of law, hukum kausal. Kalau tidak makan, ya lapar. Perkara orang ada orang tidak makan tapi kenyang, itu di luar yang seharusnya. Natural of law, hukum sebab akibat. Kalau begini, mesti begitu. Sebagai makhluk yang terikat oleh sunnatullah, apapun yang mau kita lakukan, harus kita ikuti jalur sunnatullah ini. Bahwa kalau ini yang kita kerjakan, ini yang akan timbul. Tetapi oleh karena bingkai iman kita mengajarkan, sepanjang yang kau bisa lakukan cuma sekedar berusaha dan berusaha, hasil usahamu itu sepenuhnya di tangan yang serba maha.
2: disinilah perlunya tawakal. Jadi kalau boleh saya berikan nomor urut, yang pertama seorang mukmin itu harus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai sesuatu. Yang kedua dia harus berdoa, dan yang ketiga barulah dia bertawakal. Saya kepingin jadi dokter, tentu saya harus berusaha. Usahanya apa? Ya saya kuliah. Kuliah itu dinamakan usaha. Lalu kuliahnya di mana? Fakultas kedokteran. Nah, fakultas kedokteran itu namanya ikhtiar. Kalau saudara mau jadi dokter tapi kuliah di fakultas ekonomi, itu usaha tapi tidak ikhtiar. Mau kaya tapi beli judi, itu namanya usaha. Membelinya itu usaha kok, tapi tidak ikhtiar, karena judi hal yang diharamkan oleh agama. Oh, saya usaha kok cari rezeki biar masang-masang begini, kan kalau dapat rezeki namanya usahanya. Iya, tapi kan tidak ikhtiar. Oh, masa mau jadi dokter kuliahnya di fakultas teknik atau di fakultas ekonomi, kan keliru. Jadi usaha harus diiringi dengan ikhtiar. Setelah usaha sudah, ikhtiar sudah, doa. Ya Allah, saya ini ingin jadi dokter ya Allah. Saya sudah usaha kuliah ya Allah. Dan usaha kuliahnya di fakultas kedokteran lagi. Usaha betul, ikhtiar betul. Namun ya Allah, segalanya tergantung kepadamu. Saya bermohon berikanlah keberhasilan apa yang saya cita-citakan ini. Berdoa kepadanya. Usaha, ikhtiar, doa. Setelah berdoa barulah bertawakal. Usaha sudah, ikhtiar sudah, doa pun sudah, terserah engkau ya Allah. Supaya apa ini tawakal ini? Kalau berhasil tidak lupa diri, kalau gagal tidak putus asa. Sebab ini penyakit dunia.

tentu akan merusak dirinya sendiri. Saudara-saudara, ada orang yang hanya berdoa saja, usahanya pun berhasil. Ada. Tapi kan bukan macam kita orangnya. Jangan lupa, semua doa Allah dengar, semua permohonan Allah kabulkan. Cuma pengabulannya itu ada yang cash. Begitu dia berdoa, begitu diberikan Allah. Ada yang kredit, diberikan tapi tidak seperti yang diminta. Misalnya kita ini kan kalau minta rezeki kepada Allah, belum pernah saya dengar ada orang berdoa, ya Allah berikanlah saya rezeki dikit aja ya Allah. Belum pernah. Kalau sudah minta rezeki mesti ya Allah berikan saya rezeki yang banyak. Tapi kadang-kadang sudah pegel, kita nungguin tuh rezeki gak mau datang juga. Kalaupun datang, aduh pegel nungguinnya gak penuh-penuh. Ini kredit namanya. Diberikan tapi tidak seperti yang diminta. Atau ditunda, ada yang ditunda. Berdoa dia, diberikan tapi tidak saat diminta itu, tidak bulan itu, tidak tahun itu, mungkin bulan depan, tahun depan. Kenapa begitu? Kalau kita lihat dengan kacamata putih, maksud saya dengan husnuzon, baik sangka kepada Allah, kita akan mengambil analogi begini. Anak kita yang umur 5 tahun datang, Pak, minta uang 100 ribu. Saya pikir paling kita kasih 100 perak. Kenapa? Ya buat apa uang 100 ribu jatuh di tangan anak umur 5 tahun? Dia belum bisa memanfaatkan uang itu, belum bisa bertanggung jawab terhadap keluarnya uang. Makin dewasa dia, makin besar pemberian kita. Begitulah kita dalam pandangan Allah. Minta rezeki banyak, yang datang dikit. Barangkali kitanya sih di depan Allah masih anak-anak. Bukan biologis kita, umur-umur mungkin 3, 4, 50 tahun. Barangkali jiwa kita, barangkali nilai ibadah kita, barangkali Allah Maha tahu. Potongan lo kalau dikasih rezeki banyak, lo ngelihat masjid gak mampir. Begini aja rezeki lo segini. Jadi rajin ke masjid. Potongan lo kalau punya duit banyak, malas ngaji. Segini aja jadi rajin ngaji. Sekali lagi, ini kalau kita lihat dengan kacamata putih. Dan memang seharusnya dengan kacamata itu kita melihat realita kehidupan. Supaya kita tidak sesak jiwa, tidak sempit pandangan, tidak picik dalam menilai sesuatu. Lapang dada, baik sangka kepada Allah. Berhasil tidak lupa diri, gagal pun tidak putus asa. Sedikit yang datang, kita bersyukur dan cukup. Banyak yang datang, kita pun tidak lupa daratan. Kalau nafsulah yang diperturutkan, kapan sih orang ini mau syukur? Saya sering kasih contoh, mulanya dia mengeluh, ditanya orang, kenapa kau tidak ibadah? Ya bagaimana saya mau ibadah, Pak, orang tinggal di Jakarta saja ngontrak. Aduh, kalau punya rumah sendiri, tenang dah saya ibadah, sip dah. Baik, diberikanlah dia rezeki, bisa bikin beli rumah sendiri walaupun kecil-kecilan. Sudah punya rumah sendiri, apa katanya? Iya, rumah sih sudah punya rumah sendiri, cuman kecil, Pak, kalau hujan bocor, aduh gimana mau ibadah. Kalau punya rumah yang permanen, enak dah saya ibadah. Diberikan juga rezeki, bisa bikin rumah permanen. Aduh, rumah memang sudah permanen, cuma isinya belum seperti rumah tetangga, Pak. Aduh, kalau punya kulkas, punya video kaset, punya tip deck, punya, aduh tenang saya ibadah. Diberikan juga rezeki, bisa beli peralatan rumah tangga yang memadai. Peralatan sudah cukup, Pak, aduh cuma kendaraan belum punya. Kalau sudah punya kendaraan mau berangkat ke masjid kan enak, Pak, tenang saya ibadah. Nanti dah kalau ada kendaraan saya mau ibadah. Janji terus. Barangkali malaikat dengar dari jauh, janji nih ye. Janji saja misalnya. Itulah nafsu.

kapan mau bersyukur? Sehingga benar kalau Rasul mengatakan orang yang bahagia dalam materi dia lihat ke bawah, orang yang celaka dalam materi dia lihat ke atas, dalam agama dia lihat ke bawah. Kalau dalam materi kita melihat ke bawah, lapang dada akan timbul, sikap mensyukuri nikmat akan ada. Seorang teman berkata, kalau engkau hatimu keras dan sulit untuk bersyukur, sering-seringlah main ke kuburan atau ke rumah sakit, katanya. Kau diri saja di depan itu emergency, itu emergency room, ruang darurat gawat, yang tiap menit datang orang keluar dari ambulan, yang kakinya terpisah, yang tangannya putus, yang kepalanya pecah. Kalau sudah melihat begitu, enggak mau syukur juga, memang batu tuan. Atau sering-seringlah main ke kuburan. Hayati yang kau lihat. Engkau 2 tahun yang lalu masih ada bersama saya. Engkau masih ngobrol sama saya. Sekarang tinggal tulang belulang di sini. Kemana wujudmu? Engkau sekarang. Saya akan menyusul. Dari situ tertanam kesadaran, sehingga seorang sufi, Sufyan Tsauri namanya, dia pernah membuat lubang kubur di sebelah kamar tidurnya, lengkap dengan liang lahatnya. Kalau dia malas ibadah, dia turun ke lubang kubur yang dia buat itu. Dia berbaring di situ, seperti orang mau dikubur saja. Dia nasihati dirinya, nah, lu nanti begini. Sekarang baru coba-coba, masih bisa bangun, masih bisa sholat, ayo bangun sholat. Kalau benar-benar sudah begini, ditutup dengan dinding ari, tidak ada lagi kesempatanmu berbuat baik. Dia nasihati dirinya sendiri. Sebab maaflah saudara, memang paling sulit sih menasihati diri sendiri. Paling sulit. Orang lain yang saya lakukan macam ini, saudara bisa mendengar. Tapi nasihat yang paling mantap sesungguhnya, kalau nasihat itu datang dari jiwa kita sendiri. Dan dalam hidup ini kan, nasihat tidak cuma yang terucap orang, yang kita lihat bisa jadi nasihat. Pertumbuhan biologis kita jadi nasihat. Kau lihat ubanmu sudah bertabur, kau lihat kulitmu mulai mengendur, kau tahu kau cuma sanggup makan bubur, kau tahu matamu sudah kabur, kau sadar sudah dekat ke lubang kubur. Atau nasihat yang timbul dari dalam jiwa, dari dalam hati-hati ini membisik, hidup tidak pernah berjalan ke belakang, Bung. Mundur, hancur, berhenti, diinjak orang. Tidak ada kata berhenti dalam hidup ini. Sekali maju, melangkahlah terus. Saudara hadirin yang saya hormati, kita kembali kepada masalah pokok kita. Bertawakal, menyerahkan hasil usaha kepada Allah. Ingat ya, hasil usaha, bukan usahanya. Kalau usahanya kita yang kerjakan, hasilnya serahkanlah kepada Allah. Nah, tawakal ini akan lebih mantap kalau diiringi dengan perbuatan yang mendekatkan kita kepada tempat yang kita jadikan bertawakal. Oleh sebab itu, ciri yang keempat ini menyambung, menguatkan yang ketiga tadi. Apa ciri yang keempat? Alladzina yuqimunas shalah. Orang-orang mukmin itu ialah mereka yang mendirikan solat. Tawakal kepada Allah tidak cuma dalam bentuk ucapan. Sudah, serahin aja deh sama Tuhan, ntar juga beres. Iya, tapi kalau enggak solat, penyerahan itu kok rasanya, istilah Jawa, kurang marem gitu. Enggak marem, enggak mantep. Penyerahan yang tanpa diiringi dengan pendekatan kepadanya kan konyol. Udah, serahin gubernur aja dah. Gubernurnya gak kenal sama kita. Bagaimana mau diserahkan persoalan itu kepada beliau kalau beliau kenal saja kepada kita? Tidak. Serahkan persoalan ini kepada Allah. Iya, kau kenal tidak Allah? Kau sering berkunjung kepadanya atau tidak? Penyerahan persoalan kepadanya akan lebih mantap kalau kita memang dekat dengannya. Sarana komunikasi yang paling efektif buat mendekati Allah terletak pada ciri yang keempat ini. Alladzina yuqimunash shalah,
mereka mendirikan sholat. Saudara-saudara, jadi proses kita bertawakal ini diimbangi dengan pendekatan yang real kepadanya melalui jalur yang disebut sholat. Di sana penyerahan ini menemukan bentuk yang paling pasrah. Kalau tidak, kita sih bisa saja berkata, saudara-saudara jangan takut, Allah bersama kita. Tapi kalau tidak sholat itu cuma mulut, hatinya mungkin perang. Apa iya Tuhan bersama gue sembahyang aja kagak. Hatinya kan perang. Antara mulut dengan batin ini tidak seimbang. Tidak sama, karena kata dan perbuatan lain. Seperti di zaman sekarang kan ada orang agnostik. Agnostisisme, yaitu orang yang menghargai agama, menaruh agama di tempat yang luhur, tapi tidak mau mengikatkan diri terhadap suatu agama secara formal. Dia mengakui esensi agama, dia hargai agama, tapi dia tidak mau terikat dengan suatu agama secara formal. Mau dibilang Islam gak pernah ke masjid, mau dibilang Kristen kapan ke gerejanya, Hindu tidak, Buddha pun bukan, tapi kalau bicara agama muluk bukan main. Agnostisisme, manusia agnostik, manusia yang menghargai agama, menaruh agama di tempat yang tinggi, dia salut dengan agama, tapi secara formal dia tidak mau mengikatkan diri dengan suatu agama. Kan menggejala ini di masyarakat kita sekarang ini. Manusia-manusia agnostik macam itu, paling-paling akhirnya dia akan bilang, oh semua agama benar, semua agama bagus, lalu bapak yang mana pak? Ah itu pribadi saya. Pribadi saya agnostik, tidak mau secara terbuka mengikatkan diri dengan suatu agama, cukup buat dia menghargai agama. Nah, coba kalau penyakit ini berkembang, yang akan jadi korban anak cucu kita, generasi yang akan datang, lebih gampang lagi sikap beragamanya. Itulah sebabnya sering saya ungkapkan, kita tidak hanya perlu orang yang berilmu agama, tapi juga kita perlu orang yang berjiwa agama. Kalau berilmu agama, dia menganalisa agama dari berbagai segi. Tanpa jiwa agama, dia sulit untuk hidup menurut ajaran agama. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu, sholat sekali lagi merupakan sandaran vertikal dalam kerangka memperkuat sifat tawakal kita kepada Allah. Kita bisa saja berkata, ah ini karena sudah pakai bibit unggul, lalu pupuk urianya bagus, kita berharap panen besar tahun depan. Boleh. Harus begitu, optimisme dalam hidup memang perlu. Tapi kalau tidak ada tawakalnya, tidak ada upaya pendekatan kepada Allah, dia merasa semuanya memang sudah diperhitungkan secara matang. Medan sudah dikuasai, situasi dan kondisi sudah menunjang. Apa yang terjadi? Lacur, wereng, ngamuk. Yang diharapkan panen besar, gagal total, berantakan. Kalau orang punya tawakal, dia akan mawas diri. Inilah manusia. Dia cuma berupaya, Allah menentukan, ada hikmahnya buat kita. Mungkin selama ini kita melupakan dia, mungkin kita jauh dari dia, mungkin ini teguran buat kita. Tapi kalau dia tidak punya sifat tawakal ini, pertama frustasi, yang kedua dan ini yang paling jelek, tapi ini memang penyakit umum, mencari kambing hitam. Ini kan penyakit umum, kurangnya sifat jantan, mencari kambing hitam, menyalahkan sana, menyalahkan sini, yang tentu yang disalahkan menangkis diri, mendebat dan membantah. Akhirnya yang akan timbul bukan jalan keluar yang baik, tapi jalan keluar yang akan merupakan persoalan baru yang lebih pelik lagi. Sholat untuk bertawakal kepada Allah.
Selain daripada bahwa sholat yang dikerjakan dengan betul, sejak syarat rukunya sampai khusyuk dan khudu'nya, punya dampak yang positif, yaitu mencegah manusia dari perbuatan yang keji dan munkar. Baiklah ya, ini sifat yang keempat yang kelihatannya berkaitan dengan sifat yang ketiga tadi. Sifat yang kelima, ciri yang terakhir dari seorang mukmin dalam Al-Anfal ini, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka, orang-orang mukmin itu, membelanjakan rezeki yang diberikan kepada mereka itu di jalan Allah. Dia peras keringat, banting tulang, pergi pagi, pulang sore, berusaha. Setelah dia dapat, dia sadar, di sini ada hak anak yatim, di sini ada hak masjid, di sini ada hak pondok pesantren, di sini ada hak janda-janda tua yang miskin, punya anak banyak, hidup perlu santunan. Sehingga dia lalu tidak hidup hanya untuk kepentingan perut dan dirinya sendiri saja, tapi mampu menjadi rahmah sekurang-kurangnya bagi lingkungan di mana dia tinggal. Berbahagialah manusia kalau dia dijadikan wasilah oleh Allah untuk menyampaikan rezeki kepada orang lain. Tidak ada orang jadi kaya raya lantaran dia bakhil. Tidak ada orang jatuh melarat lantaran dia pemurah. Rezeki yang diberikan Allah dibelanjakan di jalan Allah. Dan tidak perlu semua, Allah pun tidak menuntut semua. Pernah Rasul mengutus seorang sahabat mengambil zakat kambing dari seorang sahabat. Ambil zakat kambingnya. Sahabat yang disuruh ngambil ditanya, yang harus saya ambil kambing yang terbaik ya Rasulullah? Jangan. Lalu yang terjelek? Juga jangan. Yang pertengahan saja. Kalau kau ambil kambingnya yang terbaik, nanti susah hatinya orang yang punya kambing. Kambing saya yang paling bagus diambil. Kalau kau ambil kambingnya yang paling jelek, kasihan orang yang nerima, nanti dia ngedumel, kambing gempor aja dia zakatin. Keseimbangan. Hak milik pribadi ada, diakui, tapi harus berfungsi sosial. Coba, bakhil dicela dalam Islam, tapi mubazir, boros, juga tidak dibenarkan dalam Islam. Jalan tengah antara boros dan bakhil, pemurah. Bedanya pemurah dengan pemboros apa? Kalau pemboros dia tidak peduli membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya, itu boros. Lah kalau pemurah, harta ini dia belanjakan dalam sesuatu yang jelas ada manfaatnya. Maka bersabdalah Nabi, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang punya belas sifat kasih akan dikasihi pula oleh Allah. Sebab itu sayangi apa yang ada di permukaan bumi, nanti yang di langit akan sayang pula kepadamu. Akan berlimpah kasih sayang dan rahmat Allah kepada kehidupan. Alangkah nikmatnya kalau yang kaya sayang kepada yang miskin lalu menolongnya, yang alim sayang kepada yang awam lalu membimbingnya, yang berkuasa dan kuat sayang kepada rakyat yang lemah lalu melindunginya. Akan turun rahmat Allah, akan tercipta kehidupan yang tenang, damai dan tentram. Sebaliknya, kalau yang kaya memakan yang miskin, yang alim membodoh-bodohi orang yang memang sudah bodoh, yang kuat dan kuasa malah menekan kepada yang lemah, hidup ini akan jadi bencana. Yang timbul bukan lagi kebun dunia yang indah permai, tapi barangkali neraka dunia yang membuat kita tidak kerasan menjalani hidup ini. Saudara-saudara, agaknya inilah pembicaraan kita pada pertemuan kali ini. Saya ingin mengakhiri uraian ini dengan satu cuplikan peristiwa kecil. Al-Hasan pernah bertanya kepada seorang laki-laki, "Amu'minun anta?" Apakah kamu orang mukmin? Orang ini menjawab, kalau yang dimaksud dengan mukmin itu beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul dan selanjutnya, ya saya mukmin. Tapi kalau yang dimaksud mukmin seperti yang dikatakan Allah dalam ayat Anfal ayat 23 yang kita bicarakan ini, saya enggak tahu saya termasuk mukmin apa enggak, katanya.
Ini jawaban orang itu dan ini jawaban kita barangkali. Kalau soal iman kepada Allah, malaikat kita, pokoknya kepada rukun iman yang 6, ya kita mukmin. Tapi kalau sudah bicara Anfal ayat 2 dan 3, apakah kita mukmin? Secara jujur, marilah kita mencoba menjawabnya. Yang pada akhirnya jawaban itu akan kita terjemahkan dalam perbuatan kita untuk menyesuaikan antara ciri dengan keadaan kita. Semoga menjadilah kita orang mukmin sebenarnya seperti yang dikehendaki Allah dalam Al-Anfal ayat 2 dan 3. Amin ya rabbal alamin. Nah, saudara, sekianlah jumpa kita kali ini. Walaupun yang saya sampaikan singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih. Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: 105,4 Radio.

0: Coba cek mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.
4: Radio Dangdut Pagun Taraka 105,4 Radio Tarakan FM.

0: tanpa jeda iklan. Non-stop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Tanpa jeda iklan.
2: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
3: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
4: Soma sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soma sejatinya teman.

0: Tanpa jeda iklan. Non-stop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.